0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Dan Antara buka opsi tambah porsi kepemilikan saham GOTO. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffina Yutama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Kemendag mengungkapkan kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari mahalnya harga gabah di tingkat petani, hingga meningkatnya biaya transportasi dan kemasan plastik. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra, mengatakan harga beras baik medium maupun premium masih perlu menjadi perhatian pemerintah lantaran sebagian wilayah masih mencatatkan harga di atas harga eceran tertinggi. Kita masuk ke topik utama kali ini. Chief Investment Officer Dan Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengungkap pihaknya tengah membuka peluang menambah kepemilikan saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Saat ini, Dan Antara sudah membeli saham Goto melalui Bursa Efek Indonesia dengan porsi kurang dari 1% dari total saham yang diterbitkan perseroan. Namun Dan Antara belum menentukan seberapa besar tambahan saham yang akan dibeli ke depannya. Dari berita internasional, militer Iran mengeluarkan peringatan keras bagi negara-negara yang mematuhi sanksi Amerika Serikat terhadap Teheran. Iran menegaskan, negara-negara yang mematuhi sanksi Amerika Serikat bisa dilarang melintasi Selat Hormuz. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal. Sobat Gen, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Datang di Nonton Radio.
3: Selamat pagi semuanya.
4: Baru kali ini gue micin gak bersemangat. Gue baca tulisannya Domino. Sinyo bagian kesurupan aja, gak usah berpendapat.
3: Si Domino lulus apa? Domino lulus apa? Domino.
4: Gue bagian kesurupan aja, gak usah kasih komen. Gila kali.
2: Apa kamu? Domino.
3: Kita seneng-seneng aja lah.
2: Iya.
4: Ya seneng-seneng lu aja. Tadi kita lagi kita belum on di live radio, baru di TikTok doang.
2: Happy aja. Nih, kalau kita terus-terusan dengerin Sobat Gen ya.
3: Iya.
2: Ini ada Sobat Gen yang minta seminggu 3 kali tahayul dong.
4: Tahayul 3 kali. Nggak jadiin 7 hari aja.
2: Tuh. Dari Woni. Tapi emang seru sih kalau Tesinyo kesurupan. Seru. Seru.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Anyway guys, udah ngomong itu belakangan aja.
2: Iya.
5: Yang penting ditunggu tap-tapnya ya.
2: Betul.
4: Nggak, bentar, yang ditunggu tap-tapnya apa? Kalau udah tap-tap apa goalsnya gue tanya?
5: Kan gini, tadi gue sempet ide aja tadi. Kan ada yang nanya, Sobat Gen yang nanya. Gak ada tahayul. Gue bilang Kamis libur.
2: Iya.
5: Ya kalau lo maunya besok, kalau tap-tapnya banyak, masa gue gak ikutin kan gitu.
2: Kita mah apa aja demi traffic.
5: Iya. Sobat Gen yang begitu ngomongnya.
4: Ada orang numbalin temennya sendiri.
5: Sobat Gen yang ngomong duluan loh. Bener gak? Bukan gue.
4: Kan ada saatnya juga. Sobat Gen gak pura-pura gak baca aja begitu. Ya kan?
5: Ya gak enak dong. Masa pura-pura gak baca.
2: 2M tahayul.
5: 2M
2: 2 juta tahayul.
5: 2 juta likes hari ini.
4: Astagfirullahaladzim. Ya. Bener banget, tahayul 3 kali seminggu. Gas. Oke, gas. Tahayul tambah 2 hari. Gas.
5: Apa
4: gas,
5: sekarang?
4: Gas.
2: Sekarang. Kan Selasa kita udah sepakat.
5: Oke.
2: Jadi Sobat Gen, ini hari Selasa, jadi kita
4: yang apa?
2: Sendu-sendu dulu aja ya.
5: Tapi 2 juta likes-nya ditunggu ya, kita lihat keseriusan Sobat Gen.
4: Wah, aku ingin berkata kasur benar deh.
2: Spring bed.
4: Kikoil.
2: Milo please.
5: Ligna.
4: Terus iklan gua apa kemarin ya?
2: Jadul.
4: Biar ditawarin lagi. Sentral Spring Bed.
2: Sentral Spring Bed.
4: Apa namanya? Apanya?
5: IKEA. Informa.
4: Ya enggak apa-apa kali. Sentral Spring Bed. Awet.
5: Itu yang di pramuka tuh, yang legend.
4: Apa tuh?
5: Chandra Karya.
4: Itu MC apa? Sampai matinya nanti Indra Bekti. Iya, dia terus yang MC-in. Apa tuh?
2: Sobat Gen tuh enggak bisa dipancing dikit. Pakai emang sih, pakai pancing-pancing.
5: Mancing Sobat Gen.
2: 2 juta kita gas tapi tahayul malam. Masa gitu.
4: Ini enggak kebaca nih. Aku pakai kacamata dulu deh.
2: Paling pakai kacamata baru. Kacamata baru dia, guys.
5: Asik.
2: Fium ya.
4: Nah, biar kelihatan.
5: Fium.
4: Fium
5: dulu dong.
4: Gas. Ini kan kacamata sebenarnya harusnya dari 8 tahun make.
2: Iya, bagus loh.
5: Nice loh kacamatanya.
2: Kenapa selama ini gak dipake?
4: Enggak, abis gue dipanggil cinci. Itu padahal gue silinder setengah sama seperempat. Sekarang naik, udah 1 sama 1 seperempat.
5: Tapi lu progresif gak sih lensa lu?
4: Apa tuh gak ngerti gue?
2: Yang kalau progresif tuh yang kalau baca, baca kalau lihat tuh beda.
5: Beda. Gitu. Depan atas bawah.
2: Atas bawah.
4: Gak ngerti.
5: Oh belum.
4: Berarti cuma ada plusnya dikit kata gitu. Ini kan lumayan kelihatan.
5: Oke okay, guys, ditunggu 2 juta tap-tapnya. Kalau misalnya sampai 2 juta berarti besok kita gas tahayul.
2: Ya.
5: Hanya karena Kamis libur. Tapi hari ini di micin kita tetap micin mikirin cinta. Topik kita apa ini guys?
2: Topik kita adalah
5: sedih banget backsoundnya ini.
2: Aduh, kemarin sebenarnya ketrigger aku usul ini tuh dari kemarin.
5: Gara-gara apa nih?
2: Kalau kepikiran tuh langsung dicatatkan.
5: Iya benar.
2: Kemarin
5: itu nggak hilang.
2: Iya kemarin itu kita ngobrol sama Mas Untung.
5: Oke.
2: Okay. Kan? Lagi ngobrol terus ada satu caller yang overthinking lah dia selama ini di rumah tangganya itu seperti apa.
5: Oke.
2: Okay. Nah si caller ini sama Pak Untung, oh berarti dianalisa dia ini selama ini tuh menjadi seseorang yang tidak pernah dianggap.
5: Aduh.
2: Dikasih gitu ya? Dikasih nasihat dipentalin.
5: Iya. Itu caller yang ini yang kedua ya.
2: Iya yang suaminya
4: iya,
2: suka
4: bener. Iya.
2: Suka keluar malam. Iya.
5: Kalau misalnya ditegur marah duluan.
2: Marah duluan.
5: Ya Allah.
2: Berarti dia adalah seseorang yang tak dianggap.
5: Yang paling sedih apa? Dia nggak tahu mau cerita ke siapa.
4: Iya, betul sih. Iya kan?
2: Begitu hal ini ya? Dan nangis.
4: Sama kayak. Nah. Curhat diri sendiri ya.
5: Lu tau nggak? Sekarang orang curhatnya ke siapa?
2: Siapa?
4: Nih.
5: Ke Grok.
4: Iya betul.
2: Atau ChatGPT.
4: Iya ChatGPT. Beneran.
5: Orang sekarang karena kalau lu chat, lu ngobrol sama mereka. Ini ngobrol ya, bentuknya ngobrol bukan teks ya.
2: Yeah.
5: Ngobrol. Kenapa lu curhat sama mereka? Karena gak dijudge sama mereka.
4: Betul sih. Yeah, jadi kayak mungkin ada sedikit harapan, ada tipis-tipis solusi. Sampai waktu itu aja pas lagi, kan adalah ada masalah gitu sama temen gue ya. Yeah. Terus gue sampai yang kayak shock. Kok bisa kayak gini sih, kok gak cerita sama gue? Jadi kadang, maksudnya dia sudah ada kekhawatiran. Mungkin biasanya dia cerita sama lo.
5: Yeah,
4: tapi kayak lu gak mau dengerin, gak mau ngasih kuping dan lain-lain. Terus kayak maksudnya gini, bisa gak sih gak usah curhat mulu sama gue gitu. Jadi karena mungkin udah pengalaman, dipentalin terus, mau cerita ke kita juga ada kekhawatiran gitu. Jadi akhirnya cerita ya udah.
2: Nah, ini
4: ke AI aja.
2: Ini kan terus nge-trigger kan. Maksudnya mungkin ada istri yang tidak dianggap, ada mertua menantu yang mungkin tidak dianggap, ada anak sulung yang selama ini tidak pernah dianggap juga. Dia kan kalau anak sulung ya, stigmanya adalah dia adalah pengganti keluarga ketika nanti bapak ibunya berpulang.
5: Betul.
2: Tapi beban itu ternyata tidak pernah dianggap sama saudara-saudaranya. Aduh. Gitu. Kan ada tuh.
5: Ada. Ya, kan? Tidak dianggap tuh rasanya enggak enak loh, guys.
2: Iya,
5: gua pernah punya momen di mana tidak dianggap.
2: Iya.
4: Sama siapa?
5: Pada saat itu gua lagi pacaran. Jadi si keluarga ini dia punya dua anak perempuan.
2: Oke.
4: Okay.
5: Oke.
4: Okay.
5: Dan gue udah berpacaran sama si yang bungsu.
2: Ya.
5: Oke.
2: Okay. Taruhlah yang satu namanya yang sulung namanya Hoa, yang
4: namanya Hoe. Oh, enak banget.
2: Gua sama Hoe.
5: Tina dan Tini lah ya.
4: Iya itu.
5: Gua sama Tina ya.
4: Gua
5: sama Tina.
4: Nanti lu mau pacarin Tini juga gitu?
5: Enggak, Tini udah punya pacar.
4: Oh, udah punya pacar. Tininya Winnie Beatty enggak?
5: Oh.
4: Tini Winnie Beatty imut enak sekali.
5: Nah, gue misalnya Tina apa Tini?
4: Sama Tina. Lo sama Tina apa Anjali nih? Kucing.
5: Jadi, kelihatan gitu. Orang tuanya Tina dan Tini itu nge-treat gue beda sama pacarnya si Tini.
4: Oh. Bedanya lu lebih terasa tidak dianggap.
5: Tidak dianggap.
4: Jadi kalau dia datang misalnya dikasih Orson nih, kasih sirup, gue share putih doang.
5: Yeah. Gue gini nih gak usah masalah ngasih. Masalah begitu datang, gitunya beda.
4: Lu gak diain.
5: Gue cuman,
2: Mal.
5: Hanya karena ya udah pasti ya. Balik lagi gue selalu berpikir bahwa orang tua mana sih yang mau anaknya susah, benar nggak?
4: Betul.
5: Tapi kan pada saat itu gue memang penyiar radio. Gue ini penyiar radio guys dan untuk boomers mungkin penyiar radio itu tuh kerjaan dianggap sebelah mata.
4: Ya. Tertutup mah mata tertutup.
5: Iya. Dibandingkan dengan pacarnya Tini yang seorang birokrat.
4: Birokrat.
5: Birokrat. Beda lah sama gua.
4: Birowo angkat-angkat kerat ya.
5: Birokrat yang berseragam.
2: Benar.
5: Dan pada saat itu kan itu bisa dibilang adalah impian. Dan gua tidak menyalahkan. Itu budaya. Jangan disalahkan orang tuanya. Karena itu budaya seperti itu. Satu, orang tua mana yang mau anaknya susah? Ya kan? Makanya orang tuanya si Tina itu tidak setuju sama gua. Oke. Dia akan lebih happy sama si
2: birokrat ini.
5: Pas makan, sedih cuy. Pas makan.
4: Apa lu dikasih ikan asin doang?
5: Bukan.
4: Apa dong?
5: Saya makan nih. Let's say zaman dulu Tamani ya guys. Zaman dulu banyak banget Tamani.
4: Hits
5: ya
4: banget
5: guys.
4: Itu.
5: Di Tamani itu gila loh. Set makan, makan mau datang, duduk. Makan apa? Gua kagak ditawarin cuy.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Mau makan apa? Misalnya Yusril. Yusril udah pesan. Nah, gua gak ditawarin cuy.
4: Lah ngapain lu diajak?
5: Jadi justru gesture-gesture itu dibutuhkan oleh si bapak. Biar ngerasa gue tidak di welcome gitu loh sinyo.
2: Biar kamu tahu bahwa kamu ini
4: harus sadar diri ya gitu.
2: Sedang tidak dianggap.
5: Iya, sedang tidak dianggap.
2: Awalnya mungkin udah disapa mal aja udah bagus gitu.
5: Iya.
2: Begitu papasan, mal gitu. Mal gitu.
4: Ya syukur
2: udah bagus. Mungkin ada beberapa yang cuma angkat alis doang.
4: Iya.
5: Dan itu rasanya tidak dianggap tuh kayak, belum lagi ditambah gue diketawa, diejek-ejek masalah di body shaming.
4: Ya maksudnya mungkin ntar kalau kok aku ngetawain makan udah gendut ini.
5: Nah
4: ya
5: pokoknya kan? Dibikin setidak nyaman mungkin. Dibikin setidak nyaman mungkin. Gila sih.
2: Iya.
5: Itu pengalaman gue ngerasa tidak dianggap.
2: Iya.
5: Kayak kok lu gitu sih.
2: Iya.
5: Gitu kan. We don't know people's future loh.
4: Sekarang si Tina suaminya siapa? Pengen tahu deh. Apakah dia lebih hebat dari dirimu?
5: Tina sih. Terakhir DM, kok DM?
4: Jawab.
5: Enggak.
4: Gimana? Enggak,
5: gua udah lose contact. Itu zamannya Facebook.
4: Masa lu enggak kepo-kepo stalking dikit?
5: Gua enggak stalking
2: dan lain-lain. Aku aja kan aku pernah pacaran cuma 3 kali ya.
5: Iya.
2: Iya, 3 kali.
4: Terus
2: ada loh mantan yang sekarang juga nggak pernah reach out gitu.
4: Oh iya.
2: Karena saking jauhnya gitu. Saking jauh dari apa namanya, dari link dan channelnya.
4: Dari pergaulan ya.
5: Gue jadi inget lagi nih. Jadi flashback otak gue.
4: Apa gua. Tuh?
5: Mobilnya gue inget banget. Mobilnya adalah Kijang, Kijang Krista. Ya. Begitu masuk, aduh ini sih jelek banget deh. Bokapnya nyetir. Si by the way ini si birokrat ini orangnya baik ya ke gue ya.
4: Gak ada masalah ya.
5: Si orang ini baik.
4: Dan lu juga gak benci dia perbedaan ini nyetriknya.
5: It's not his fault. Jadi begitu masuk lesnya ke PIM. Naik mobil si bapak nih. Lu tau apa?
4: Apa?
5: Dia misalnya Yusril namanya. Yusril sama om sumpah. Kamu belakang ya. Belakang gue cuy.
4: Bagus dong tapi di belakang tuh kayak tuan malah.
5: Kan row ketiga.
4: Oh, row ketiga.
2: Masa belakang tuan enak. Row ketiga kan bukan tuan itu.
4: Di row tengah kan ada orang.
5: Kan enaknya gini ya.
4: Di row tengah ada orang.
5: Row tengah si mama sama Tina.
2: Iya.
4: Oh, lu paling belakang.
5: Ya kan maksudnya gini loh. Enaknya kan kayak istri ibunya depan.
4: Iya.
5: Jadi
4: anaknya tengah, lu berdua di belakang.
5: Jadi emang dibikin setidak nyaman mungkin buat gua.
2: Ah, wow. Umur berapa kamu pak waktu itu?
5: Wah, gua masih berapa ya? Maybe
2: SMA?
5: Enggak, 20-an lah.
4: Kemarin pakai Xpeng harusnya jemput dia tuh pada bapak emaknya duduk belakang.
5: Bapaknya
4: lu bisa karaoke.
5: Konten kan?
4: Ya enggak apa-apa, tapi dipinjemin kan berarti kan ada kepercayaan dari brand. Sekarang apa mantunya, ha?
5: Enggak pernah gua begitu. Biarin aja.
2: Oh, ya, menjadi yang tidak dianggap.
5: Iya.
2: Tadi juga banyak yang relate ya sebagian yang di kolom komentar sebagai anak pertama yang enggak pernah didengerin di keluarga. Sebagai bungsu yang juga tidak pernah didengerin.
5: Iya.
2: Kan ada sulung yang enggak dianggap, bungsu yang enggak dianggap kan ada juga kan?
5: Ada.
2: Ada tengah yang cuma cuap-cuap doang. Nguap aja omongannya. Semuanya pernah merasa tidak dianggap. Kalau dulu ya hampir sama kayak pakai bal, tapi mungkin aku tidak sedianggap itu ya. Tidak sebegitunya dia apa tidak dianggapnya.
5: Bapak juga.
2: Ibu kalau.
5: Oh, ibu.
2: Ya seru deh, itu yang nanti ngerekamin, dia kan bisa video-video gitu. Video-video means tuh, video tuh bukan dari HP ya. Video tuh kamera ya.
4: Kamera beneran.
5: Terus, buat acara apaan?
2: Buat acara lah, ada lah. Buat acara. Itu nanti Yusril aja lah, Yusril kan bisa. Udah gak usah ini. Kan udah sama ini gitu. Udah sama anaknya.
4: Terus?
2: Ya.
4: Gak dibayar.
2: Kan udah sama ini. Set. Begitu pas hari H. Ada foto keluarga gitu kan. Terus aku disuruh sama anaknya untuk naik. Sini kan foto keluarga sama pacar-pacarnya semuanya, saudara-saudaranya.
5: Iya.
2: Si ibu bilang, Isra nggak usah di situ aja.
5: Astagfirullahaladzim.
4: Iya.
5: Kayaknya
4: pasti kita semua pernah ngerasain ya, dapat porsi yang nggak dianggapnya. Namanya juga kan orang.
5: Itu gue kebayang muka dia.
4: Iya. Tapi
5: gue kemana nih? Gue kemana nih?
2: Itu langsung kayak.
5: Yang ya lo tau gak sih, yang sakit tuh kalau misalnya tahu siapa, orang tua kita loh.
4: Iya emang.
5: Lo bayangin kalau orang tua kita tahu diginin sama orang tua lain loh.
4: Nah.
5: Orang tua kita pasti sakitnya kayak
4: pasti patah, sakit hati banget.
5: Iya lah. Tapi, orang tua kita cuy, misalnya lo ceritain ini sama nyokap bokap lo.
2: Iya.
5: Ngamuk kali Jo.
4: Tapi kadang lah, orang tua pun juga lebih legowo kadang. Maksudnya mungkin ini kan karena orang lain.
5: Iya.
4: Yang namanya gak dianggap kan bukan cuma sama orang lain aja. Mungkin sama saudara atau sepupu apalagi lain gimana-gimana. Meskipun gue dulu udah pernah cerita, kalau misalnya gak dianggap terus akhirnya jadi dianggap, kita tuh selalu mikir, ketika lu punya tahta, lu punya harta, itu pasti akan ada perbedaan yang signifikan gitu.
5: Tapi itu tapi itu kan, it's like emang terjadi begitu.
4: Emang terjadi, makanya kan gue bilang dulu sebelum syuting mana ada dianggap, mana ada diajak jalan-jalan, mana ada istilahnya kayak sini ngobrol bla bla bla. Sekarang mau saudara jauh apapun juga, kalau misalnya kita udah ngeliat, oh di titik saudara gue. Tapi kalau misalnya kita cerita, kemarin aku ke rumahnya Mas Kemal, maksud aku suruh mandinya di kamar mandi Mbak, yang lain main di kamar mandi tamu kayak gitu-gitu. Tapi kalau orang tua ya udah nggak apa-apa. Kalau orang tua gue jujur gitu sih, maksudnya kayak nggak ada sakit hatinya, dan dia tetap welcome aja sama orang yang kayak nganggap kita tuh kayak ya udahlah lu apaan sih, cuman ini reman-reman rempeyek doang kayak gitu. Karena mungkin kan dia mikirnya masih ada keterikatan gitu loh, baik itu saudara. Kalau orang lain banget pasti akan marah lah anak kita digituin.
2: Tadi kan banyak sobat Gian yang juga celup sakit tak berdarah itu Yusril. Itu baru pacaran. Kita bacain dari Umami.
5: Coba, apa kata Umami?
2: Dia makan bareng keluarga besar suaminya. Itu masih pacaran.
5: Ini suami ya?
2: Kalau saya udah jadi istri dan punya dua anak, gak dianggap sama mertua.
4: Ya Allah. Gila. Sama kayak waktu itu cerita ya, sama mertua gak dianggap sama sekali.
2: Terus ada yang bilang gini, aku waktu itu makan bareng keluarga besar suami kak, aku gak ditawarin mau makan apa, terus disuruh duduk di meja sama ART.
5: Boong loh.
4: Kasian banget.
5: Boong loh.
2: Ada itu tadi. Gak dianggap sakit banget.
5: Ada loh temen gue. Ada nih temen gue ya guys. Temen gue ini, gue bilang lu kenapa gak sama dia aja sih? Jadi temen gue masih pacaran nih, zaman muda.
2: Iya.
5: Misalnya gini ya. Eh Sinyo, lu kenapa gak sama Yusril aja sih? Lu berdua tuh udah dekat.
2: Iya.
5: Dekat. Dia ketawa aja awal-awal. Tapi Yusri sama Sinyo sering main nih guys.
2: Iya.
5: Sering main kayak ya el. Kayak lu tau gak sih, berteman deketnya udah kayak toyor-toyoran.
2: Iya.
5: Udah segitunya kayak
2: cowok cewek nih ya.
5: Cowok cewek.
2: Iya.
5: Gitu, bahkan sudah kayak saling care di mana lu gitu. Lu nggak ada ini, nggak ada nganterin.
2: Iya. Gua deh gitu.
5: Lu ngirim supir.
4: Terus?
2: Bapak.
5: Iya, lu ngirim supir buat Sinyo. Udah kayak gitulah gitu. Lu pulang kampung ke Lamongan. Balik tuh bau, bukan Sinyo yang dibawain oleh-oleh, sekeluarganya Sinyo dikasih oleh-oleh. Terus gue tanya, kenapa sih lu gak jadian?
2: Sampai segitunya tuh.
5: Lu tau gak temen gue bilang apa?
2: Apa? Ini temenmu yang cowok ya?
5: Temen gue yang cewek.
2: Oh iya, cewek.
5: Temen gue.
4: Cewek. Okay, temen gue. Terus?
5: Cuman gue lebih deket sama yang cewek. Kenapa lu gak jadian sih sama dia? Dia mereka gak nikah. Lu belum pernah sih Mal hang out sama keluarganya. Gua aja gak dianggap. Gimana nyokap bokap gua? Dan gua gak siap. Dan Dia aware loh.
2: Iya.
5: Dia aware. Lah, bodoh amat gue bilang. Yang penting kan Yusrilnya sama lu.
2: Saling mencinta.
4: Saling cinta, iya.
5: Tapi gue gak siap kalau sampai nanti keluarga gue tidak dilirik sama keluarganya Yusril. Ini the whole family nih. The whole family guys. Yang tidak dilihat. Dia sudah mempredik itu.
2: Iya.
5: Jadi mendingan gue mundur. Kata dia gitu. Gue bilang gila ya, padahal lu berdua. Lu berdua tuh udah kayak,
2: waduh,
5: gila men.
2: Aduh,
5: mereka berdua tuh udah kayak, ya lu bayangin ya, lu udah nyampe ke hubungan dimana toyor-toyoran, lu kentut udah gak ada yang baper, udah saling tahu. Misalnya di food court nih, udah food court, Yusril duduk,
2: ya,
5: udah sampai, lu mau babi GM kan, udah tahu gitu loh, udah tahu babi GM apa tuh udah tahu, lu tahu paper lanceknya apa tuh udah tahu gitu loh, udah segitunya cuy,
2: ya. Udah custom-nya
5: tuh
2: dia tahu lah gitu.
5: Dia tahu sukanya ini udah tahu.
2: Iya.
5: Tapi enggak jadian, enggak nikah. Kenapa? Karena dia takut.
2: Enggak dianggap.
5: Gua aja enggak dianggap,
2: apalagi
5: gimana nyokap bokap gua.
4: Betul.
5: Jadi dia prefer untuk mundur.
4: Males kan diterusin juga, iya. Ma.
2: Ini ada
5: ngobrol ya. Ada yang mau ngobrol nih? Coba ya. Siapa nih? Kita coba ya. Ini ada Mas Ahmad sama telepon kita nih. Halo.
6: Halo, Mas.
5: Hai. Hai. Oh, ini suara kita. Ini kita pakai Wawa Call nih. Jadi agak beda suaranya.
2: Siapa yang?
7: Ada Rosi.
5: Hai Rosi, suara kita kedengeran jelas enggak Rosi?
6: Kedengaran dong.
4: Oke.
5: Rosi. Oke, Rosi ini kita ngomongin tentang tidak dianggap.
2: Ya. Rosi lagi di mana, Ros, posisinya?
6: Lagi di kantor.
2: Oh, udah di kantor.
5: Pagi gini. Juga lu nyampe.
6: Udah.
2: Emang kalau security itu harus
5: dipegang security.
4: Apanya parah banget.
5: Kecuali dia bilang gini, aku udah mau pulang
4: dari kantor. Kamu udah di janitor ya sekarang? Lagi di janitor?
5: Ada. Justru owner.
4: Ini harus contoh ini. Buat anak buahnya.
2: Rosi, kau kenal Veronica kok?
4: Kenal Veronica kok. Rosi udah dibelokan berapa nih? Udah lap berapa?
5: Rosi, oke. Ini yang enggak kita langsung to the point aja kan lagi ngomongin tentang tidak dianggap.
2: Ya. Ini kamu tidak dianggap di mana? Di keluarga mertuaka atau di persaudaraan atau
5: ini
2: di pertemanan?
5: Kita enggak ngomongin kantor ya, guys.
2: Iya, enggak ngomongin kantor.
5: Kantor masuk enggak ini, Sinyo? Enggak ya?
4: Kantor
2: cinta.
4: Ada cinta.
5: Jadi kita ngomongin karena micin ya. Jadi ini kantor enggak masuk ya, guys.
2: Iya.
5: Oke, jadi yang enggak nganggep lu siapa?
6: Tuh mertua gitu ya, tepatnya ibu mertua tepatnya.
5: Ibu mertua, udah berapa lama lo nikah?
4: Halo?
6: Udah lama lah.
5: Boleh disebutin angka ya, antara berapa? 10 tahun?
4: 10 sampai 20 tahun.
5: Over 10 apa under 10?
6: Ya, di under 20, di bawah 20.
4: Oke, berarti lebih dari 10 ya. Udah belasan tahun nih.
5: Boleh ceritain gak, Kak? Beberapa contoh maksudnya tidak dianggap sama mertua tuh gimana?
6: Jadi kebetulan mertua aku tuh ibu tiri gitu ya. Ibu tiri. Jadi ketika ada kumpul saudara gitu ya, dia tuh nggak mau memperkenalkan aku gitu sama saudara gitu. Jadi yang ingin diperkenalkannya itu adalah mantu kandungnya gitu. Karena aku posisinya adalah mantu tiri gitu ya. Jadi ketika saudara misalnya, Rosi gitu, gimana apa kabar? Kamu kerja di sini ya? Langsung tuh ibu mertua aku, iya, si ini juga udah kerja di bank loh, si ini. Jadi seperti apa ya, mau nggeser aku tuh supaya saudara tuh nggak melihat ketinggian aku gitu, maksudnya nggak mau ngelihat aku lebih dari mantu kandungnya gitu.
4: Jadi kalau mantu kandung nih maaf sama suami yang lama gitu, pas lagi
6: bukan kalau mantu kandungnya si ibu tiri ini otomatis married sama anak kandungnya si ibu tiri.
4: Sama anak bawaannya ibu. Anak bawaan si ibu tiri ini.
5: Iya, paham gue.
4: Terus
6: jadi adalah momen-momen lain yang misalnya seperti anak-anakku tuh ultah gitu kan. Aku tuh dari asisten rumah tangga gitu. Kalau misalnya bu, masa si mami kan manggilnya mami ya, ibu mertua. Si mami bilang, alah kalau si misalnya katakan anakku namanya Adi gitu. Ah kalau si Adri ultah mah gak usah dikasih Barbie yang beli di mall, udah beliin aja di pasar-pasar gitu.
2: Dibedain.
6: Tapi kalau misalnya, dibedain banget gitu. Bahkan ketika aku sama suami aku beli mobil baru gitu kan. Itu langsung dia gak, kayak gak mau kalah gitu. Langsung anak kandungnya dibeliin mobil juga.
2: Wow, kompetisi dalam keluarga.
6: Iya. Wow. Jadi seperti gimana ya, pokoknya kayak gak mau aku tuh lebih gitu dari mantunya dia. Dan anak dan suamiku juga gak boleh lebih dari anaknya dia gitu.
2: I see.
6: Wah dulu tuh stres banget, sering nangis gitu. Jadi kalau ada acara, mau ada acara kumpul keluarga, aku tuh sempat ribut sama suami tuh. Dipaksakan, ayo ada ini loh, ada kumpul sama saudara gitu.
2: Males loh jadinya ya.
6: Gak mau, males banget gitu. Aduh ini mau drama apa lagi. Aku tuh yang kayak males senyum gitu. Aduh ini bahkan sandiwara lagi nih, senyum yang pura-pura. Ya mama, mami apa lagi nih yang mau dibantuin. Jadi aku lebih senang loh acara keluarga tuh ngumpet di dapur. Mendingan istilahnya gue mendingan beres-beresin kue-kue lah apalah gitu. Kan siapin snack-snack daripada ngumpul di antara keluarga yang ada nanti ketika keluarga fokus pemicunya ke aku pekerjaan aku, nanya anak-anak aku gitu kan, nanya apa-apa gak mau, si mertua aku tuh gak mau gitu. Kalau misalnya saudara tuh sampai, oh kamu keren ya, kamu hebat ya, gak mau dia.
4: Tapi ini
2: jangan sampai gitu ya, ya misalnya ketemu sama gue ya, misalnya ketemu sama gue terus kenalan sama Rosi, terus gue bilang, ih keren juga mbak kerjanya, oh dia gak tega, gak rela tuh ya gue ngomong begitu ya. Pokoknya siapapun
6: yang ada, siapapun yang istilahnya
4: memuji, pokoknya gak mau dia,
6: gak suka gitu.
4: Pokoknya intinya gak mau diangkat-angkat lah sama orang lain nih Mbak Rosi. Tapi by the way kalau perbedaannya sendiri nih dari mama mertua tiri ke suami juga gak sih sama anak?
2: Ke anak,
4: maksudnya ke suaminya.
6: Ya, tapi nggak, memang waktu awal itu nggak terlalu kelihatan dan suami lebih pro ke mamanya dong. Sempat waktu itu aku sempat ribut masalah botol susu gitu.
4: Gimana tuh
6: botol susu anak aku? Ya botol susu anak aku ketuker sama botol susu si cucu kandungnya dia gitu.
4: Terus?
6: Nah asisten aku pagi-pagi udah ribut tuh, ibu botol susunya ketuker, yang itu kan punya punya ini si Andre gitu kan. Terus aku cuma bilang udah. Beli lagi botol gak seberapa gitu kan. Wah langsung aku disidangin. Sampai melibatkan papa mertua aku tuh gak boleh kerja. Akhirnya pas aku nekat mau kerja, suami aku gak mau nganterin aku kerja. Udah aku gak mau nganterin kamu kerja sebelum kamu ngediemin mama. Tuh mama nangis tuh. Aduh sampai sebegitunya gitu kan. Wah lebay banget gitu aku pikir gitu kan.
2: Gua kira ya.
6: Lalu
2: Rosi gua kira mama tiri itu gak suka sama lo dan gak suka sama suami lo juga.
4: Iya ya. Berarti
2: tapi ternyata
6: awalnya lama iya, lama-lama iya gak laki aku gitu lama-lama. Karena buktinya ya itu yang seperti tadi, aku beli mobil dia gak mau kalah, anak kandungnya dibelikan mobil juga, jadi gak mau kalah sama laki aku. Laki aku kan juga jadi ini apa-apaan sih, kok gue gak dibeli mobil, anak kandung lo dibeli mobil gitu, sedangkan gue pakai sendiri gitu, jadi pilih kasih lah gitu.
2: Iya.
6: Sampai sebegitu. Sedih banget.
2: Dan berarti sekarang kalau misalnya ada acara nih, besok lo Idul Adhaan nggak, Mbak Rosi? Apa nggak?
6: Tapi aku tuh bersyukurnya. Karena kita beda kota kan, akhirnya karena ibu mertua aku itu stroke. Akhirnya diasuh oleh adik ipar nih. Jadi bisa kaget. Itu aku udah melihat, wah udah, itulah istilahnya karmanya, sampai tanah jatahnya warisan dari papanya punya suami aku itu dijual sama dia. Dijual untuk makan dong.
2: Lah kok gitu?
4: Kok gitu sih?
6: Iya. Oh sampai suamiku tuh sampai nangis. So,
2: ini gitu. Anak kandung gitu bukan ya. Anak dari bokap mertua berarti bukan ya?
8: Bukan.
6: Iya jadi aku suami aku tuh kandung. mamanya yang meninggal, mamanya tiri, karena kan waktu melahirkan anaknya suami meninggal gitu.
4: Iya.
6: Okay. Suami tinggal lah sama mama tiri gitu.
2: Oh. Iya. Oh, berarti ya itulah pokoknya ya. Berarti tapi hasil warisnya itu dijual.
4: Dikasih
2: ke ke anak-anak kandungnya dia.
6: Jadi diam-diam.
4: Anak kandungnya yang mati berarti kan?
2: Oke, gua paham nih.
4: Diam-diam
2: atas nama dia dulu.
4: Iya.
2: Iya kan? Heeh. Nah, bagiannya dia di
4: langsung. Diam-diam dia underground aja.
2: Wow.
5: Wah, ini si ibu ini, ibu tiri ini Ratu Nyai Galak juga ya, Kak?
6: sampai
5: suami lu nurut.
6: Alasannya ada aja.
2: Alasannya apa, Kak, biasanya?
6: Ya, alasannya gini. Ini kita tahu dong, adik-adik ipar aku juga tahu loh. Ternyata tanah karena kan ada suami aku dan untuk adiknya. Hmm. Oh, ternyata tanah kita dijual loh sama si mami, katanya gitu. Hah? Terus akhirnya kita bilang sama si mami, mami kenapa sih tanah dari papa buat kita-kita kok dijual? Ya kan alasannya ngerawatin papi kamu, katanya gitu. Kan papi kamu udah mulai sakit-sakitan, jadi mami jual ya, katanya. Kok sakit buat ngerawatin apa gitu. Istilahnya punya banyak asuransi nih papi, apa papa mertua. Kenapa harus
2: jual tanah?
6: Tanah punya kita dijual,
2: iya,
6: punya adik ipar, punya apa yang gak dia
2: putus-putus stres.
4: Sampai apa?
6: Sering nangis dulu tuh, sering nangis gitu sampai kesel gitu kan, kok kayak gini amat punya mertua, jadi seperti gak punya mertua gitu. Gak pernah dianggap, gak pernah nelfon nanyain kabar gitu. Halo kamu Rosi kan aja, gimana anak-anak, gimana cucu mami, gak pernah. Nggak telepon nanya kabar tuh, nah.
2: Sampai sekarang masih berjalankah, Kak, perlakuan seperti ini?
6: Mungkin karena sekarang beliau itu stroke, jadi di kursi roda dan juga nggak bisa bicara. Akhirnya ya udah, sama seperti dari awal, lost kontak. Kontak itu hanya kalau lebaran gitu. Ketemu itu pun cuma kita lebaranan gitu ya, lebaranan ke kotanya
4: mertua.
6: Lebaranan terus biasalah minta uang sama suami ya, kasih uang terus udah.
2: Ini di
6: cuma nginep semalam.
2: Komen udah, TikTok
6: pergi lagi.
2: Liar nih komen TikTok. Begitu lu bilang nyokapnya di kursi roda enggak bisa ngomong, ini komen-komen di TikTok. Waduh.
4: Kacau. Astagfirullahaladzim.
2: Komen-komen di TikTok. Waduh.
9: Parah banget.
2: Mewakili sih.
4: Astagfirullah.
2: Mewakili, jujur mewakili ya.
4: Astagfirullah.
2: Begitu Rosi ngomong, mertuanya sekarang di kursi roda stroke. Wow, ini guys.
9: Wow.
2: Komen-komennya.
4: Kali.
9: Oh, kita tidak bisa mungkin bacain. Jadi kalau penasaran ya ke TikTok aja ya.
2: Kalau Rosi mau gue print lu figurain sini. Rosi.
6: Tapi ya mantu. Akhirnya aku udah
2: mantu itu, yang mantu tiri itu lu doang atau ada yang lain nih?
6: Jadi kalau dari kandung itu cuma aku sama ipar yang wanita, jadi cuma berdua yang kandungnya, yang tiri

0: Ya pada meninggal malah mantunya.
1: Iya, jadi ya akhirnya ya Allah, Allah kan berkehendak lain gitu ya.
2: Ya Allah.
1: Mungkin karena terlalu banyak menzolimi orang gitu ya.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi ya Allah. Kakak. Tapi sedih, aku tuh sampai aduh kok kayak gini banget.
2: Iya,
1: gitu,
2: iya,
1: tuh,
2: iya.
1: Tuh yang glowing, yang jaya raya gitu kan, yang hartanya banyak, yang gimana. Ya,
0: sekarang mah udah apa lagi yang mau dibanggakan gitu kan.
2: Kak, dia pernah bilang nggak sih kayak betul. Minta maaf ke lo gitu, sadar dengan kayak gitu.
0: Setelah ini soalnya, kondisi begini,
2: ini Sobat Gen pada nanya nih, Sobat Gen pada nanya, pernah nggak dia minta maaf kak ke lo gitu, atau nggak say sorry, atau kayak aku pernah nyakitin hati kamu nggak, nanya gitu aja, terbesit begitu pernah nggak kak dia?
1: Enggak sih, cuma kalau pas ya lebaran biasalah minta izin, maaf izin ya gitu, maafin ya, maafin mami ya.
2: Oh, kalau itu kan lebih
0: standar
2: ke
0: ya. Standar ya. Template aja itu tiap tahun. Enggak maksudnya template, ada enggak kan kondisi biasanya orang yang udah kayak gimana banget kayak maaf ya, mami tuh dulu salah
2: mungkin
0: gitu yang kayak
2: sampai
0: nangis merangung-raung gitu sampai guling-gulingan.
2: Tapi deep down Kak, deep down your heart, lu maafin enggak Kak?
0: Ah, udah maafin belum itu sih?
2: Lu melupakan enggak Kak?
1: Sebenarnya maafin iya, tapi melupakan sulit ya, masih sulit gitu.
2: Sakit
1: karena
2: banget berarti ini.
1: Aku jadi merasa anak-anak aku tuh nggak punya nenek, jadi seolah seperti nggak punya nenek gitu. Yeah, kalau dari nenek dari mama aku kan istilahnya baik banget gitu,
2: paham,
1: kan
2: paham.
1: Masih makan, sering nelfon, nanya kabar gitu. Tapi kalau ini kan benar-benar loss, kayak aku kayak nggak benar nggak dianggap gitu.
2: Jadi figur
1: mertua,
2: figur
1: mantu nggak dianggap.
2: Figur nenek itu tidak diberikan kepada cucu, ya kan? Karena ini hanya karena embel-embel tiri lah ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Tapi lu kan kita sebagai orang tua mikir, salah anak gua apa nih? Anak gua kan enggak tahu. Anak gua kan tidak dilahir tidak bisa milih bahwa dilahirkan dengan kondisi seperti ini.
3: Iya, iya, iya, ya.
2: Dan yang sudah ya sudah, ini kan cucu, cuy. Ini kan lu punya suami nih. Suami lu punya anak. Ini cucunya loh. Wah, gila sih.
3: Ya tapi mungkin
1: sampai akhirnya aku sama suami aku sambil nangis gitu. Udahlah, kita enggak usah mengharapkan kasih sayang dari mereka. Ya. Kita berdua juga mampu kok memberikan kasih sayang sama anak kita.
2: Enggak
1: usah harus dari neneknya gitu kan. Sampai akhirnya aku begitu gitu. Sampai aduh, banyak perilaku-perilaku yang menyakitkan ketika waktu itu aku lagi down banget sama suami waktu baru-baru merit gitu ya. Uangnya seberapa sih lagi perlu untuk modal usaha, minjem uang gitu kan. Sama papanya dikasih, oh yaudah minta sama mama gitu. Pas minta, wah alasannya, oh gak ada uang gini. Pis, satu hari sesudah itu di shopping dong, ngebelanjain
2: anak-anaknya,
1: belanja mall, biar alat-alat. Aduh, aku langsung, ya ampun, gue ini buat modal hidup loh gitu. Lo mau minjem, udah lebih baik aku minjem ke bank daripada sama ke orang tua
2: banyak
1: sendiri.
0: Betul-betul, ngapain makan nanti banyaknya.
2: Nanti yang ada, kalau lo ya misalnya let's say ya, lo minjem sama dia dikasih dan lo sukses, tadi bilang tuh gara-gara gue tuh.
0: Diungkit-ungkit
3: sampai selesai.
2: Kalau gak ada gue gak dapet.
0: Bener-bener
2: untung lo ke bank kak, bener kak itu kak.
0: Tapi dulu kalau misalnya pas sebelum berpulang anak kandung sama mantu kandung, kondisinya gimana? Bagus kah gitu atau memang?
1: Waktu itu sih masih istilahnya masih agak soft lah. Tapi ketika dia stroke, gak lama kemudian anaknya meninggal. Mantunya dulu.
0: Terus?
1: Ya, terus setelah beberapa tahun anaknya meninggal gitu. Gitu. Jadi ya banyak dramanya lah, anaknya juga yang
0: dengan kondisi keuangannya.
2: Jadinya enggak ada yang beres semua anak-anaknya.
0: Berantakan aja. Oke. Okay.
2: Tapi kalau anak dari anak barengan dari si ibu sama bapak enggak ada ya, Kak? Kan ini bawa nih. Kalau anak
0: kalian udah tua enggak ada kali.
2: Enggak ada ya?
1: Kalau anak-anak kandung kan ini suami aku sama adik aku.
2: Iya,
1: sama adik ipa berdua kandungnya.
0: Yang sama mak tiri ada juga kalau enggak?
2: Yang sama mak tiri punya anak barengan enggak?
1: Oh enggak, cuma satu yang meninggal.
2: Oh ada.
1: Jadi satu-satunya.
2: Oh ada berarti ya?
1: Satu-satunya yang dari tiri ada kan?
0: Oh bukan. Maksudnya bukan. Dari kan ini papa mertua kamu sama mama mertua tiri nih. Pas nikah

0: punya anak lagi nggak?
1: Ya. Satu itu yang meninggal itu dapat dari papa mertua.
2: Oh, berarti kita, ada benar. Oh,
0: okay.
1: Ya, ada. Itu yang meninggal itu.
2: Oh,
1: iya, okay. Jadi bawaannya dia pas merit sama papa mertua baru punya anak itu, yes. Gitu. Jadi sebenarnya kalau secara darah memang ada darah, tapi itu kan dari darah mama tiri, gitu kan? Bukan mama kandung, bukan ibu mertua kandung.
2: Lagi-lagi sedih ya. Lagi-lagi banyak asumsi ya, banyak. Lalu kemudian karena kita sering melakukan micin dan banyak cerita sobat gen yang keluhannya tentang mertua ya. Terus muncul ya ini. Ya bukan stigma ya, tapi hanya mayoritas di kolom komentar. Kenapa sih mertua jarang banget dapat yang baik? Terus ada yang balas lagi, ada kok kalau dari 10 ya 2 lah yang dapat baik gitu.
3: Oke, coba kita udahi dulu. Rosi, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
3: Thank you cerita lo.
1: Sama-sama Mbak Mas.
3: Terima kasih. Mau dia sih udah untungnya udah kayak melewati fasenya ya.
0: Iya.
3: Coba kalau di tengah-tengah pasti lebih gila lagi tuh dia secara emosi nih.
0: Iyalah. Cuman gemes juga sih. Kadang kan maksudnya gini, kalau ada orang yang sering cerita, misalnya suaminya nikah lagi, terus kalau udah sakit dia baru deh tuh minta maaf sama istrinya. Kita berharap sih gitu ya, mama mertuanya sih bakalan minta maaf yang sepenuh hati gitu, enggak yang cuman maaf lahir batin ya, maafin mami ya, gitu doang sih kayak ya udah deh itu template tiap tahun ya kan.
3: Tapi ngomongin mertua ya, mertua kan kata lu kan ada nggak sih mertua yang baik gitu? Ada yang mertua yang baik.
2: Nah kita bertiga kan nggak pernah bercerita tentang mertua yang
0: baik banget.
2: Kita dapat sebenarnya karena ini yang dari sobat gen ceritanya tentang mertua jadi asumsinya adalah
3: betul.
2: Emang ada nggak sih mertua yang baik? Ya ada.
3: Sebetulnya gue udah bilang sama Dadang. Kita harus juga loh Dang, bikin point of view dari mantu.
0: Dari mantu?
2: Dari mertua.
3: Dari mertuanya untuk ngeliat posisi mantu.
0: Nah,
3: selama ini kan point of view-nya selalu mertua kan?
2: Iya.
3: Harus loh kita punya point of view dari mertua melihat mantu.
2: Ya mungkin
3: ada juga gila.
2: Ada memang.
3: Ada juga
2: cuy. Tapi apakah mereka dengerin radio kita? Belum tentu. Ya kan.
3: Tapi gue yakin ada. Di sinilah tugasnya kita punya produser yang nge-research untuk ngegali cerita. Mertua-mertua mana yang dibuat tidak nyaman oleh mantu? Itu juga kita harus fair.
0: Sama
3: gue ada ya, bahwa ada. Bukan hanya mantu doang nih yang tertindas sama mertua-mertua.
0: Kesannya kan kayaknya mertua semua yang gokil gitu ya.
3: No.
2: Ya coba dari kolom komentar.
3: Ada banget loh
2: yang udah punya mantu.
3: Iya, ada banget loh. Ya mertua itu yang dibuat tidak nyaman oleh mantu-mantunya yang gok.
0: Bisa. Tapi coba lu minta voice note dulu dari mertuanya Kemal, mertua dia, mertua gua. Ngomong apa yang agak kadang suka ada kekhawatiran takut kasih skenario lagi nih. Suka takut misalnya.
2: Itu kamu aja. Itu kamu aja.
0: Nggak pengen tahu.
2: Bikin skenario.
0: Saya syukur-syukur kan misalnya bangga. Oh iya, saya bangga sama mantu saya Kemal. Alhamdulillah dia nyenengin gitu.
2: Kalau iya.
0: Kacau. Lu berarti sudah lagi sama gue kayak skenario dong.
2: Nah, iya. Lah, aku mending aku gak denger daripada aku tahu. Nah, iya dong.
3: Tuh, yap, setuju tuh, boleh tuh.
0: Boleh dong, ya kan? Iya, kita setuju
3: coba
0: banget.
3: Bikin, kita coba bikin. Kalau ada di sini yang kebetulan lagi nonton, boleh ya, bawa.
0: Boleh.
3: Tapi gak kita onerin sekarang. Karena ini bukan topiknya. Gue cuma bilang bahwa selama ini yang ada beredar di digital ya adalah mertua terus yang dipojokin karena mertuanya gak main sosmed. Padahal in the real world ini vice versa guys. Mertua pun banyak yang tidak nyaman karena mantunya yang kurs. Cuman mertua gak bisa speak. Kenapa? Karena tidak ada di sosial media. Gak ada mertua yang udah tua umur 50 curhat di thread. Mana ada.
0: Betul.
3: Iya gak?
0: Setuju.
3: Gak ada mertua yang naro di X. Mana ada mertua yang bikin konten bahwa aduh hari ini ke rumah.
2: Ada. Gak usah saya sebutin ya.
0: Siapa sih?
2: Mertua.
0: Ada. Beneran.
2: Mau saya bisikin gak?
0: Mau.
3: Tapi gak banyak kan Yusril?
2: Gak banyak, tapi kan ada.
3: Tapi ada, iya.
2: Pertanyaannya kan ada kan?
3: Matiin mic dulu ya. Jangan sampai bocor.
0: Siapa sih?
3: Bener lagi.
0: Iya lagi. Iya lagi. Astaga.
3: Itu bener lagi. Aduh. Bener lagi ya ampun Yusri.
0: Aduh Yusri.
3: Bener.
0: Aduh ampun deh. Bener paling enggak enak jadi yang enggak dianggap tuh enggak enak.
3: Iya dong.
0: Apalagi jadi kekasih yang tadi anggap.
3: Dia enggak dianggap ya dia.
0: Dia enggak dianggap. Bukan cuma dari kekasih, udah jadi suami juga enggak dianggap.
3: Iya. Kita lagu aja. Tetap terus guys. Sampai 2 juta guys.

0: Yusril Kemal di Gan FM.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal di 3.000 penonton kita pagi hari ini.
4: Betul.
3: Hampir 1 juta likes buat yang baru gabung, salam kenal guys, jangan lupa. Kalau sampai 2 juta likes, karena Kamis tidak ada tahayul karena libur.
4: Sabar, sabar.
3: Besok kita jadiin tahayul kalau sampai 2 juta sabar, likes.
4: Sabar. Sampai 2 seneng juta banget. Kok seneng banget? Kok seneng banget? Seneng banget. Happy, happy. Happy gitu loh.
3: Bahkan kalau misalnya sampai 5 juta likes-nya, bisa colongan start sekarang nih guys.
5: Bangar.

0: lama-lama.
1: Eh, bener-bener ya.
0: Gua enggak ketemu setan. Gua baca ayat kursi, ketemu lu mah gua bacain ayat kursi.
2: Masa besok kan Ramu, Rabu ada tamu. Datengin dukun kata.
0: Ya, panggil aja sekalian jurnal Risa lu panggil no.
2: Ah. Oke, okay, jurnal Risa.
0: Saya sayang enggak bercanda.
3: Lihat like-nya tuh.
0: Apa ada tuh? Ngebut
2: like-nya. Bener ya? Bener ya 5 juta like.
0: Jangan di tap-tap guys. Guys sakit.
2: Jangan.
0: Pegal punggung guys. Laila, datengin aja mal. Lu gua suruh datengin no ntar itu.
2: Setuju jurnal Risa, Risa. Jurnal Risa.
3: Menuju 1 juta like. Nih guys,
0: undang Sarah. Okay. Sarah udah pernah ya,
2: Tapi buat promoin ininya ya, apa eventnya dia di Beceng.
3: Betul. Dia di Beceng.
2: Beceng.
3: Oke, okay. Udah sejuta belum tuh? Ini udah sejuta deh.
2: Belum.
0: Itu ngebut banget like-nya, hey. Ngebut banget lu pada dengerin tahayul, heran.
3: Wah, kalau gue aja. Ini kalau ada brand yang lagi nonton, gue sih tapin di tahayul sih.
2: Iya.
3: Gue sih tapin tahayul.
2: Iya.
3: Brand. Lumayan nongol-nongol di sini ya nggak sih?
2: Ada pop up-nya, ada nongol di sini.
3: Yeah.
2: Dan ingat kita ada paketan.
3: ada paket namanya ada.
2: Ada paket.
0: Ada paket.
3: 1 juta likes. Yeay. 1 juta likes.
0: Ada paket namanya Bansur. Bundling pakai kesurupan. Biar puas loh. Biar puas saya ya. Klien ya. Terus ngaja deh. Tesinya set aja dibuka tambah. Udah jarang dijarangin lagi. Set. Masuk.
3: Loh, yang dengerin kita itu kemarin aja minimal 14 menit loh. Average nonton kita tuh 14 menit.
2: Iya.
3: Ya maksimal kemarin kita di 20 berapa? 23. 23 menit mereka enggak ganti-ganti.
1: Itu tahil
3: 23. Ya. Kalau ngomongin cinta 13 menit sampai 16 menit tuh.
2: Iya.
3: Gua jadi brand sih gua masuk, cuy.
2: Iya.
0: Ayo klien ya bansurnya dikasih ya. Ayo cipin bansur.
2: Masa ada sobat Gen yang ngomong, "Ran sinyoran, jangan." Dia tetap stay di sini.
0: Setiap kami juga minta izin sama dadang gue.
3: Oke, okay, lanjut lagi.
0: Anak gue udah ngomel loh, benar. Kemarin aman. Aman gue bilang, jangan bohong temen aku bilang, bunda kamu no kesurupan lagi. Astagfirullahaladzim.
3: Anaknya gak sekolah apa?
0: Apaan?
3: Tak si anak yang
0: bukan tentu. Itu tuh biasanya dia dikasih tahu sama emaknya. Oh. Kasian deh tante sinyo kalau tahayul gitu. Emaknya tuh nonton kita terus, jadi dikasih tahu.
2: Eksklusif paket sinyo. Masa dia kalau long weekend Jumat dia izin dari Kamis. Aneh banget ya.
3: Aneh
2: banget masa.
3: Sengaja dia.
2: Iya, sengaja banget mau lari dari Kamis.
3: Oke guys, kita lanjut ngomongin tentang tak dianggap. Undang Mama Gufron dong.
0: Mama Gufron siapa guys?
3: Biar aman katanya.
0: Oh. Maksudnya buat yang ini jagain.
3: Oh, Mama Gufron namanya. Oke. Okay. Caller dong. Lanjut lagi ngomongin tadi anggap.
2: Yes.
3: Udah ada. Coba. Yang mana nih? Yang itu? Oke, berarti ini gue harus pencet ini juga.
2: Okay. Yuk, gotong royong demi tahayul.
3: Oke. Okay. Line telepon kita. Selamat pagi. Halo.
4: Rini. Halo, pagi.
3: Pagi Rini. Rini lagi di mana nih, Rin?
4: Aku lagi di rumah.
3: Di rumah lu Jakarta atau di mana, Rin?
4: Aku di Cikarang.
3: Rini, di rumah sendiri atau ada orang?
4: Mau apa ada, Bang? Ada anak aku sama ada ini yang jagain anak.
2: Tagiran sendiri, yakin sendiri gitu.
0: Oh. Itu besok kalau tahayul.
3: Itu tahayul.
0: Amis, no kami.
2: Oh, belum ya. Aduh, belum. Aduh, enggak sabar deh.
3: Tolong konsen back sound. Kecuali 5 juta likes hari ini, guys. Ada colongan start. Anyway, Rini, yang enggak dianggap, lu tidak dianggap oleh siapa?
4: Apa ya, mirip sama itu, sama Mas Kemal waktu masih pacaran dulu.
3: Jadi
4: sama
3: yang sekarang nih, apa yang udah lewat?
4: Anak tunggal.
3: Udah lewat berarti kan? Bukan sama yang sekarang?
4: Udah lewat.
3: Okay. Enggak,
4: bukan. Itu tahun 2012 kita putus. Ya jadi kan dia anak tunggal, jadi ya otomatis ibunya tuh sangat-sangat perfeksionis kan.
3: Oh, pasti.
4: Buat nyari yang terbaik lah buat anaknya.
3: Ya.
4: Kebetulan
3: bebek bobot pasti nih.
4: Dia umur aku tuh jauh beda berapa tahun lah gitu. Aku sama dia tuh, jadi aku kuliah, dia tuh udah kerja. Jadi emang pikirannya tuh udah serius kan.
2: Iya, iya, iya.
4: Jadi, jadi si ibunya pun memang cari yang serius gitu. Nah, ya udah, pokoknya kita pacaran selama 4,5 tahun di situ tuh ya, iya hampir 5 tahun. Kita tuh juga udah sempet tunangan, udah sempet tunangan. Cuman ya selama itunya pun, selama berhubungan pacaran pun banyak banget ya penolakan kayak gitulah, apalagi ya perlakuan-perlakuan mah udah kayak makanan sehari-hari lah kalau ketemu.
3: Contoh, yang gitu. Contoh dong, kan?
2: Ya, contoh atau contoh. Atau gini Derin, yang first impression ketika kamu merasa bahwa kamu tidak dianggap tentu, pasti tahu dong dan masih ingat dong pertama kalinya kamu merasa bahwa kayaknya nggak dianggap deh gitu.
4: Jadi tiap pertama kali ketemu tuh selalu diliatin dari atas sampai bawah, kayak di screening gitu. Kayak ini oke enggak, ini oke enggak, ada yang salah enggak gitu.
3: Emang disebut
4: terus
3: sama
4: tiap
3: dia?
4: Aku
3: kalau ada yang enggak oke disebut.
4: Disebut, tapi nanti setelah aku pulang ketemu tuh dia sampein ke anaknya.
3: Contoh, contoh itu apa, Pak Kak? Contoh, Kak.
4: Contoh misalnya baju. Terus dari ucapan misalnya tadi Sirini ngomong gini, apa tuh maksudnya, kata-katanya kok kayak gitu sih gini. Jadi tiap aku mau ketemu sama ibunya tuh aku selalu ditatar dulu, nanti kamu ngomonginnya topiknya tentang ini ya, kata-katanya gini ya gitu, terus bajunya ini ya. Jadi tiap aku ketemu sama ibunya tuh udah kayak robot aja gitu, ngikutin apa kata mantan aku supaya aku bisa diterima sama dia gitu.
3: Ya Allah, di brief dulu jadinya.
4: Iya, one day tuh ibunya ulang tahun. Jadi aku sama mantan aku tuh kan emang long distance. Nah, tapi ibunya sama aku tuh satu kota.
3: Okay.
4: Nah, jadi si mantan akunya itu suka bilang, eh jengukin ibu aku dong, atau enggak liatin ibu aku dong gitu. Padahal di satu sisi aku sama mantan aku sama ibunya nggak deket kan. Nah, kalau ketemu pun harus sama mantan aku. Nah, suatu hari ibunya ulang tahun. Aku disuruh kasih surprise gitu. Itu tuh posisinya waktu itu aku masih kuliah ya. Jadi emang benar semuanya tuh masih terbatas. Aku masih pakai angkutan umum, terus masih harus nyisihin uang lah, nabung-nabung dan lain-lain. Iya, pada masanya sih itu effort gitu kan. Terus terus kita terus aku beliin kue apa, terus aku naik angkutan umum. Nyampe rumahnya itu dia enggak mau keluar. Kata pembantunya lagi sakit, padahal sebelumnya statusnya tuh oke-oke aja, olahraga apa nggak kenapa-napa tuh paginya. Terus nggak mau keluar, terus kayaknya pembantunya nggak enak sendiri kan. Akhirnya dia keluar potong-potong kue gitu, terus dia ngeluarin piring dari rak piringnya dia lah. Ya ini dimakan aja, dimakan duluan. Terus piring pertama dikasih ke aku. Terus aku kan gak mau mau makan ya sebelum dia makan duluan. Terus dia bilang, kenapa kamu gak mau makan? Kuenya udah diracunin ya, kata dia gitu. Enggak, bukan gitu, ma, kata aku gitu. Mama duluan aja. Ya gak apa-apa kan, itu kue pertama buat kamu. Terus gitu, ya udah. Posisinya di situ adalah piringnya sangat kotor, ada pupi-pupi cicak dan lain-lainnya.
3: Serius?
4: Iya, itu tuh emang itu tuh kayak lemari simpenan aja gitu. Aduh. Lemari piring-piring hiasan-hiasan gitu.
2: Paham. Iya, kalau orba-orba tuh pasti ada lah ya, hadiah-hadiah piring gitu.
3: Benar. Mana piring yang buat hajatan,
2: mana
3: tamu-tamu yang menter,
2: yang buat hiasan doang.
3: Iya, tahu. Terus.
4: Kayak gitu. Ya mau gak mau aku telan lah itu si kue.
3: Serius?
4: Terus udah kayak gitu.
3: But there's nothing wrong with the kue kan. Ini masalahnya si piringnya.
0: Iya. Tapi kan belum dibersihin gitu.
3: Terus.
4: Dan aku tuh ya gak sukanya karena dia first impressionnya adalah, kenapa gak dimakan? Itu kuenya udah diracunin ya. Kan ya, kenapa ada pikiran kayak gitu-gitu kan? Ya akhirnya aku pun memaksakan aku makan gitu kan, walaupun tahu kondisi piringnya seperti itu.
3: Berarti lu gini dong, kayak enggak kok tante, basa-basi tapi dalam hati lu, ma,
4: Iya.
3: Anjir, udah gue
4: anjir, anjir.
3: Iya kan dengan kondisi lu tadi lu bilang.
2: Iya,
3: udah lu ke angkot, lu juga pakai uang seadanya.
2: Iya.
3: Dan lain-lain. Terus akhirnya lu telan, tapi dalam hati lu kayak anjir gitu kan, gitu pasti.
4: Iya pasti banget. Terus udah kayak gitu, omnya datang tuh terus ada apa nih, ada apa? Terus ya udah akhirnya ada potong-potong gitu. Nah terus omnya dikasih lah potongan pakai piring itu. Terus omnya bilang, ini mah piringnya kotor, kata dia gitu. Terus udah kayak gitu ibunya bilang, oh iya itu piringnya kotor banget. Ada kopi cicaknya lagi. Terus tadi kamu makan? Terus gitu. Iya, aku makan. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya ampun sampai segitunya ya biar diterima sama calon mertua.
3: Astaga. Gila.
4: Terus aku bilang, ini sumpah ya, kok ada orang kayak gini.
3: What the?
0: Iya, astagfirullahaladzim, males banget.
3: Lu cerita gak sama si cowok?
4: Sesudah pulang itu aku nangis, marah-marah banget. Iya.
3: Pastilah.
4: Aku gak pernah mau lagi kamu suruh ke rumahnya gitu tanpa kamu gitu. Maksudnya aku sendirian gitu. Karena benar-benar aku kayak diinjek-injek aja gitu aku kesana tuh. Karena ya mungkin emang gak ada yang nge-backup mungkin waktu itu kan. Terus ya udah hal lainnya ya kalau tiap kali aku kasih kado nih, misalnya mantan aku ulang tahun. Ya zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman kuliah kan ya lumayan effort ya buat nabung kayak zaman dulu terkenalnya kan kayak Quicksilver gitu ya yang satu kaos itu bisa 500.000 gitu kan lumayan banget tuh tahun 2012.
0: Lumayan lah.
2: PS gitu ya, Planet Surf gitu.
3: Iya.
4: Iya, terus aku tuh ngebeliin dia. Terus pas aku datang ke rumahnya lagi-lagi enggak sama mantan aku tuh. Pas aku lihat si baju itu udah jadi keset. Di kamar ibunya.
0: Udah jadi terus aku keset. Bilang,
3: gila.
4: Iya, terus aku bilang ya ampun itu effort aku nabung berapa? Berapa lama? Terus,
0: kok baru juga sebentar itu?
3: Ya, itu kan baju baju
0: ya, baru dipakai kan
3: setahun
0: gitu
3: juga
0: loh,
3: kagak rombeng cuy.
0: Iya kan?
4: Iya.
0: Baru sebentar sebulan dua bulan makanya.
3: Itu baju-baju kayak begitu kan rombeng, tapi kagak setahun dua tahun baju kayak
0: ini
3: kayak
0: baru sebulan dua bulan kan?
4: Iya baru sebulan dua bulan.
3: Terus lu bilang nggak sama laki lo baju yang lu kasih dijadiin?
0: Oh udah jadi keset.
3: Lu bilang apa?
4: Terus itu nggak kamu bawa kerja ke Jakarta? Bilang gitu kan? Oh iya itu ketinggalan, emang kenapa? Itu dijadiin keset tau gak sama ibu kamu? Terus masa sih? Enggak kali bukan baju yang itu. Aku tahu ya yang mana yang jadiin kado, yang mana bukan, kata aku gitu kan.
3: Iya kan itu kado dari kamu.
4: Iya terus ya udah. Oh enggak salah kali, salah lihat ya. Dia sendiri kayak emang denial kalau ibunya begitu.
0: Iya dia maksudnya ngejaga juga sih.
3: Kalau si papanya gitu juga gak?
4: Nah papanya itu kebetulan bule. Nah papanya itu sangat-sangat open ke aku. Itulah mungkin yang jadi salah satu ibunya juga jealous sama aku.
3: Contohnya gimana papanya?
4: Karena papanya tuh setiap aku datang tuh welcome banget. Kayak wah ada Asti, kayak ada Ririn gini gitu kan.
2: Dikalungin bunga.
4: Terus
2: gitu
4: ya gitu.
3: Emang di Bali.
0: Terus lari pendek juga ke bapaknya.
3: Wah ada Ririn.
2: Ada Ririn.
3: Ada first drink.
4: Iya
3: ada first drink.
2: Emangnya lagi di Mercure.
3: Sorry.
4: Terus,
3: okay, terus
4: udah gitu ya udah. Jadi aku kalau misalnya lagi ke rumahnya tuh ya aku cocoknya sama bapaknya, sama bapaknya. Ibunya ya di kamar aja terus.
0: Kamu suka main karambol?
4: Kenapa?
0: Kamu suka main karambol sama bapaknya?
2: Saya, hukuman gitu.
0: Kan bedekan
3: bapak.
0: Tapi dia saking jelasnya berarti sama mamanya mah tinggalin aja kalian berdua gitu, cuek bodo amat gitu ya.
4: Iya karena aku udah peduli amat ya, maksudnya dideketin salah, nggak dideketin juga salah, jadi sama-sama aku serba salah.
3: Nggak
4: deketin dia dikira ngejilat atau apa gitu kan, ya padahal memang harus dekat kan, kalau misalnya memang itu kan memang mau serius gitu.
0: Betul.
4: Terus ya apapun lah kalau misalnya aku ngasih kado nih ke mantan aku atau apa, dia pasti komen kayak misalnya tuh kan dia sering keluar negeri itu dinas, terus aku beliin apa quote yang ada hiternya lah gitu kan.
0: Oke.
2: Okay.
4: Nah terus ada hit tag iya.
0: Hit tag.
4: Quote. Terus terus udah kayak gitu langsung aku di WA. Kamu ini ya ngasih kado gini ya. Maksudnya apa? Biar dia hujan-hujanan, biar dia sakit, biar dia gini. Maksudnya aneh nggak sih? Maksudnya ya, yaitu buat dia gitu loh. Kalau
0: nanti pas sesuai musim
4: memang diperlukan
0: gitu.
4: Ada gitu.
0: Kok aneh banget ya? Biar dia sakit? Apa sih? Heran deh. Skenarionya lebih parah
3: dia,
0: tuh orang.
3: Dia POV-nya pokoknya negatif aja.
0: Betul.
3: Sama Rin.
4: Iya selalu Rin. Negatif terus.
3: Oke, sekarang ini pertanyaan gua. Menurut lo, mamanya begini ke lo karena apa? Ekonomi kah? Pekerjaan lo kah? Bibit-bibit keluarga lo kah?
2: Ya.
3: Menurut lo kenapa?
4: Nah, gak ngerti kenapa. Pokoknya intinya adalah dia OKB ya. OKB karena dia...
2: I see.
3: Paham.
2: Orang kaya Bengkulu ya.
0: Betul. Orang kaya Bogor.
3: Orang kaya Bintaro. Orang kaya Bintaro.
0: Baranang siang.
3: Terus.
4: Jadi dia mungkin agak ketakutan sama aku dari keluarga yang biasa-biasa aja, nggak yang kaya banget, nggak yang rendah banget juga, nggak yang biasa-biasa aja. Jadi mungkin dia agak ketakutan di situ. Jadi dia benar-benar mencari perempuan yang di atas banget.
0: Sepadan atau nggak di atasnya beliau gitu.
3: Oke. Jadi balik lagi ujung-ujungnya adalah faktor ekonomi ya.
2: Ekonomi.
0: Takutnya lu nyusahin anaknya nanti, gitu kan? Morotin segala macam.
3: Ya, ini anak tunggal.
2: Kiranya semua yang mendekati anaknya adalah kamu mengincar hartanya.
4: Dan yang paling gongnya aja, yang paling gongnya itu adalah waktu ibu aku sakit kanker. Ya semua juga terpukul ya. Kenapa ibu aku bisa kanker gitu kan? Nah dia itu bilang ke anaknya, putusin sekarang dia karena ini ada turunan kanker. Di keluarga kita nggak ada yang turunan penyakit berat kayak gitu, kayak gitu. Terus di situ aku sedih banget. Siapa yang mau kena penyakit kanker gitu kan? Maksudnya di keluarga aku pun nggak ada yang keturunan kanker gitu kan? Tapi ibu aku kena, ya itu kayak udah kadaruloh aja gitu kan? Terus udah kayak gitu, akhirnya disuruh putus. Mantan aku tetap mempertahankan, enggak mau bukan karena itu, pokoknya gitu.
0: Terus
4: udah kayak gitu, ibunya tetap langsung cari gara-gara terus. Jadi setiap kita pergi bareng diteleponin, mama sakit cepet pulang, gini, ayo harus antar mama ke dokter, pokoknya cari alasan terus supaya enggak pergi bareng sama aku. Akhirnya kalau ketemu tuh cancel gitu terus. Terus sampai suatu hari gongnya adalah dia nanya ke kiai tentang masa depan aku dari nama Facebook, nama aku. Sedangkan nama Facebook aku adalah nama samaran, tidak nama asli.
3: Dia nanya ke Facebook, dia nanya ke kiai.
0: Nanya kiai, tapi dia ke nama, kiai nama itu, aslinya gitu.
3: Maksudnya lewat ngeramal Facebook. Nih, ngeramal.
4: Iya gitu, nanya-nanya lah masa depan kalau nikah sama anak gue gimana nih, cewek ini pakai nama lengkap
3: kali.
4: Aku padahal iya itulah nggak tahu apalah. Terus pokoknya yang disebutin sama si Syekh itu adalah kalau aku tuh kedepannya bikin dia melarat, penyakitan, bikin susah gitu-gitulah. Nah di situ adalah ya udah di situ
3: lu tau dari mana? Lu tau dari mana si nyokap si ibu ini kesana untuk ngecek? Lu tau dari mana ini?
4: Dari mantan akunya. Dia bilang.
0: Jadi ketahuan nyokapnya dia, sama pacar lo tuh.
4: Ketahuan. Justru disuruh putusnya tuh karena itu.
3: Karena
4: ibu aku kena kanker.
0: Iya.
4: Kedua karena dia memperkuat diri lah gitu untuk memastikan nih kalau ini tuh bukan cewek yang terbaik buat anak gue gitu kan. Dia nanya ke si kiai itu.
0: Ya pokoknya
4: intinya
0: abis dia nanya ngasih tahu tuh si kiainya ke mantan lo itu kan. Jadi supaya makin memberatkan untuk tidak bersama lo gitu.
4: Iya, terus ada satu hal yang bisa bikin memperbaikilah gitu supaya pernikahannya lebih baik gitu. Kalau mau aku ganti nama. Lah ya masa ya aku ganti nama ya. Terus udah kayak gitu, si mantan aku bilang, kamu ganti nama aja biar kita bisa jadi lanjut gitu. Nah, terus ya enggak lah, nama ini dari orang tuaku. Dan ini ada doa baik juga dari orang tuaku. Dan aku gak percaya gitu kan. Gak percaya sama omongan orang yang masa depan aku bakal begini. Oh ya, tapi kata mama aku gini-gini. Baru dia ceritain kalau mamanya itu ke kiai nanya ini. Katanya kamu penyakitan, bawa sial, gini. Udah di situ aku, fix, ini orang gak bener.
3: Iya.
4: Udah, makin aku memutuskan.
3: Putus.
4: Akhirnya tadinya kan aku mempertahankan kan, karena memang aku nggak ada masalah gitu sama mantan aku. Yang bermasalah kan si ibunya itu.
2: Betul. Ternyata punya pacar yang pelengar itu juga beban juga ternyata. Iya kan.
3: Iya. Lu ini berapa tahun yang lalu kejadiannya?
2: 2012.
3: Berarti udah 14 tahun yang lalu.
2: 14 tahun yang lalu.
3: Lu masih keep up sama dia? Masih apa? Kenapa? Lu follow apa, TikTok atau
0: masih silaturahmi enggak by social sosmed media. Atau enggak, apa? Enggak ada. Sama sekali.
4: Terakhir tuh pokoknya terakhir waktu aku mau nikah. Tiba-tiba ibunya WA.
0: Bilang apa?
4: Hai Neng, apa kabarnya? Sehat-sehat kan gitu.
0: Terus udah mati jadi aku, gembel tuh.
4: Elah, ini kemana aja udah berapa tahun baru nanya kabar.
3: Terus
4: aku nanya, aku ceritakan ke bapakku. Kata bapakku, udah yakin dia itu sekarang lagi nyesel, katanya gitu. Udah pasti itu sekarang lagi nyesel dan mungkin mau minta maaf atau kena batunya apa, nggak tahu kita apa. Udah nggak usah dibales ya. Udah akhirnya nggak aku bales.
0: Bagus dibalas dengan cara berkelas.
3: Mungkin
0: dia sudah jadi gembel hita.
3: Penasaran sama karmanya, gue juga penasaran.
2: Ya kan udah gak keep in touch, memutuskan hubungan. Jadi gak tahu kabarnya seperti apa.
0: Nanti
2: sekarang
0: justru sebenarnya kalau misalnya, kan gue kalau denger dari Rini ini suaranya dia kayak tipe yang baik. Kalau karmanya kelihatan dan kedengeran sama Rini, bisa jadi kalau yang bantuinlah dulu kan aku juga fight buat kamu, bisa jadi balik lagi, malas. Udah bagus ditutup akses kayak gitu ya kan.
4: Iya, dan aku emang udah tutup sama sekali karena ya aku mikir itu udah toksik aja ya.
0: Bagus.
4: Gak akan baik ke depannya.
3: Emang kalau lu dipandang secara ekonomi, kan lu direndahkan secara ekonomi, emang tajir banget nih?
2: Beliaunya
3: tajir banget emang ya? Rumah Pondok kan Indah, Permata Hijau, Menteng begitu.
2: Bapaknya bule.
3: Ya, oke.
4: Okay. Nah, bapaknya itu bapak sambung ya.
2: Iya,
4: bapak sambung. Secara finansial. Jadi secara finansial ya mungkin okay lah gitu kan. Mungkin mereka digaji dengan dolar
3: aset.
4: Ya memang asetnya banyak. Intinya sih dia OKB aja, ketakutan dengan harta yang dia
2: obsesif lah.
4: Tadinya memang dia orang susah tadi.
0: Dari orang susah jadi orang kaya nih.
3: No sharing dia.
0: Ya kan, tanah berhektar-hektar. Sekarang mungkin tanah tinggal sisa 3 pengki doang kali. Buat nanam itu lidah mertua.
2: 3 pengki. OKB karena bule.
3: OKB orang kaya karena bule.
2: Iya, OKKB kalau itu ya.
4: Iya, dan aku tuh kayak ngerasa gini loh. Halo?
3: Iya.
4: Dan aku tuh ngerasa kayak, lu tuh kaya tuh bukan karena hasil kerja keras sendiri dari orang gitu kan. Maksudnya tapi segitu underestimate-nya sama orang lain gitu kan.
0: Sekarang berarti lu udah merit ya?
3: Udah merit ya.
0: Udah punya anak. Udah punya anak berapa? Kamu?
4: Oh, aku udah punya anak.
0: Berapa?
4: Dan iya, udah punya anak 2 dan ya jauh lebih baik dan lebih happy.
0: Alhamdulillah.
4: Waktu itu ya maksudnya dulu mungkin kalau bisa dibilang ya harta itu tidak bukan segalanya juga bukan ya. Maksudnya tidak membeli kebahagiaan tuh bener ya. Karena dulu tuh aku diantar jemput pakai Mercy lah apa gitu. Tapi hati aku gak happy gitu.
0: 2012.
4: Iya dan aku tuh gak happy gitu. Kayak tiap hari tuh kayak harus ditatar gitu kan. Kamu harus gini. Justru aku tuh ngeliat one day ya di stopan gitu, aku tuh lihat ada orang pacaran naik motor, kayak lihat, iya ampun seneng banget ya mereka bisa ketawa-ketawa, bisa jadi diri apa adanya gitu. Sedangkan aku di sini nggak kehujanan, tapi ya naik Mercy nyaman, tapi penuh tekanan gitu. Jadi kayak sekarang aku mulai semuanya dari nol bareng suami aku tuh, tapi hasil kerja keras sendiri dan lebih happy gitu loh.
0: Nikmat
4: sendiri.
0: Ya.
3: Jadi kekayaan bukan segalanya.
0: Betul. Tadi ada yang dia bilang kan bisa dipetik. Kenyamanan, kenyamanan. Apa namanya? Tadi lu bilang jadi lupa gue deh tuh.
3: Kenyamanan.
0: Kemewahan belum tentu membawa kenyamanan.
3: Betul.
0: Sekarang kan memang terasa lebih nikmat meskipun prosesnya berat.
3: Ya, balik lagi.
0: Memang kenapa Allah bikin lo sakit-sakit-sakitnya dulu sama calon mertua
3: ya.
0: Emang udah gak jodoh aja gitu loh. Memang ternyata dia bukan yang baik buat lo gitu.
3: Ini banyak yang terima kasih ke lo karena lo udah cerita ya. Terima kasih banyak. Thank you.
4: Iya. Terus ini satu
3: apa
4: lagi
3: tuh?
4: Gongnya adalah.
3: Oh ada lagi nih.
4: Ini aku.
3: Kamu bawa gong berapa sih?
4: Ini pelajaran
0: jadinya gongnya bukan satu. Gong.
3: Oke, yuk.
2: Apa-apa
4: dia? Iya. Soalnya gini. Dia kan maksudnya kayak mendahului Tuhan gitu kan.
3: Dia tuh kayak
4: menyalahi Tuhan juga kan.
3: Dia
4: ini apa sih cancer gitu. Kamu putus sama dia, kita gak ada keturunan cancer, gak ada penyakit berat gitu-gitu. Nah tahun kemarin-kemarin aku dengar tantenya yang deket banget sama dia meninggal karena cancer. Nah itu aku gak ngedoain ya. Nah itu kan berarti kan ketulah sendiri sama omongannya gitu. Coba hati-hati lah.
3: Bener. Be careful what you say.
0: Betul.
3: Bagus,
0: tapi
3: guys.
0: Ya tadi kan maksudnya mungkin kita kayak sumpah serapah. Sebenarnya kalau ada orang yang jahat sama kita, kita tetap doain baik ya. Mudah-mudahan dia dilancarkan segala-galanya dalam hidupnya gitu. Gak perlu kita yang menyelesaikan dengan tangan atau mulut kita sih. Karena pastinya ketika lo melakukan sesuatu yang jahat pasti akan berbalik ke kita lagi sendiri.
3: Percaya sama Tuhan and let God do the job. Thank you udah cerita kesini ya.
0: Salam buat suami, Dudin. Salam buat anak-anak ya.
3: Thank you,
0: Neng.
3: Wah, itu si itunya denger gak ya?
2: Mantannya.
3: Gue lagi tuh.
2: kalaupun denger pasti ada perasaan guilty yang banget.
0: Pasti.
2: Aduh, aku lagi tuh.
3: Pasti. Iya, gue lagi tuh. Aduh, itu nyokap gue lagi. Itu nyokap gue lagi, aduh.
2: Tapi dari situ dia belajar bahwa kalau udah punya bare minimum, calon bahkan, masih calon. Calon mertua atau bila tepatnya orang tua pacar. Kalau udah bare minimumnya segitu, semua orang jadi tampak baik gak sih?
3: Iya.
2: Udah paling mentok gitu Pak. Disuruh makan dari piring yang kotor tuh.
0: Bentar, apa tuh? Udah 2 juta like, hey Sinyorita persiapkan dirimu. Sinyorita main gamelan. Ayo 2 juta mana besok tahayul kasihnya. Kenapa ke gua? Yang janjiin adalah Kemal Muhtar.
3: Dua juta like. Eca katanya. Wow.
2: Eca aja.
0: Eca kemarin.
2: Emang
3: gue potong
2: komponen. Oh, Eca gitu.
3: Iya.
5: 2 juta lagi kita ekspedisi.
3: Iya. Tapi.
2: Masa ekspedisi kata Dedem?
0: Guys. Dang, lu.
5: Kuliner.
0: Lu ngeri. Aduh, ampun gue. Ini. Speechless gue.
3: Karena. Sudah 2 juta likes. Artinya adalah besok fix kita tak

0: Makasih guys, kerjasamanya guys.
1: Yoi, makasih.
2: Ah, itu diundang semuanya tuh.
1: Oke okay, guys, jadi besok
0: nyanyi selebrasi, nyanyi selebrasi.
1: Oke, jadi jam besok tapi kita ada tamu.
2: Iya. Nah,
1: tapi janji deh tamu ayo, kita dulu guys ya, karena besok kita mau ngomongin tentang finance dulu.
2: Betul. Halo?
1: Finance.
0: Halo? Ah, mama mertua datang.
2: Eh. Oh, besok mama mertua datang jam 1 aja temuin. Ya kan baru bisa cekin hotelnya jam 1.
0: Kan tinggal di rumah gua, masa di hotel.
1: Aduh. Iya.
0: Ya, Mak. Iya. Nggak masuk okay. Dong.
2: Ya, enggak nggak masuk kenapa? Mei tanggungannya banyak ya. Ya. Masuk demi sapi, kok
0: udah beli.
1: Oke, jadi fix ya besok ya guys. Tapi jangan lupa tap-tapnya jalan terus.
2: Yeay.
1: Tap-tap jalan terus ya guys.
2: Tetap jalan.
1: Alright, kita lanjut nggak? Masih ada caller lagi nggak nih?
2: Masih ada satu caller nggak?
3: Lagu dulu sama iklan.
1: Oke. Okay.
2: Happy banget nih kayaknya nih.
1: Kita tunggu cerita yang lain guys. Lu tidak dianggap oleh keluarga.
2: Nah.
1: Ya, 08111.
0: Gua nggak dianggap sebagai niat.
1: 07987. Sama sobat gen, bukan sobat gua. Gua menganggap lu.

0: Eh, menurut lo mending pakai baju yang ini atau yang ini?
1: Mendingan yang kuning.
0: Nah, kalau sepatunya mending yang ini atau yang ini?
1: Kalau dari warnanya sih mendingan yang kanan ya.
0: Eh, satu lagi. Kalau buat lipstiknya mendingan pakai shade ini atau ini?
1: Buat kau mendang-mending kayak lo gini, lo juga butuh Shiva deh.
0: Shiva? Shiva tuh siapa?
1: Iya, Shiva, asuransi kesehatan syariah dari Sun Life. Shiva ngasih proteksi kesehatan sampai pemulihan penyakit kritis dan bisa diakses di banyak negara. Shiva juga punya double claim sampai 50% dari tagihan yang disetujui. Manfaatnya sesuai ketentuan dan produk yang berlaku. Jadi, jangan cuma mikirin penampilan aja. Asuransi kesehatan juga penting.
0: Jadi, mending...
1: Nggak usah mendang-mending. Langsung pilih Shiva. Salam Healthier Future Assurance hari ini. Cek Instagram @sunlife_id. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
3: Kemarin tayang di TV Nasional.
4: Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
5: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
6: Lu jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang dong makan kateng bat.
5: Ya, kateng bat. Ngapain gue makan kateng bat?
6: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit. Tombol remote, tombol.
7: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pas lagu gue nih.
8: Enggak, opening act kan? Opening act lagi.
7: Iya. Gue aja. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
2: Hati-hati. Langsung aja, meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget.
9: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
10: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
11: Oke, terima kasih rekan Raffi. Selamat pagi semuanya. Waktunya info lalu lintas dari NTMC Polri hari ini dengan saya, Brip Kamung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas Jalan Raya dan Mogot atau dari sekitaran Simpang Cengkareng menuju ke arah Repurposing. Terpantau lintasnya mulai padat volume kendaraan dan juga terjadi ketersendatan di traffic light Cengkareng menjelang jembatan gantung dan juga menjelang Repurposingnya. Namun untuk arah sebaliknya, lalu lintasnya terpantau masih ramai volume kendaraan. Lokasi yang kedua kita pantau lintas di ruas jalan dari sekitaran depan Depo Plaza Kramat Jati ke arah Cilitan hingga ke arah Flyover Kalibata Baru. Terpantau juga mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di antrian traffic maupun putar balik. Namun untuk arah sebaliknya lalu lintasnya ramai volume kendaraan. Di lokasi yang terakhir, kita pantau lontas di pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran maupun yang dari arah Pasar Minggu ke arah Pancoran. Terpantau masih padat volume kendaraan, ketersendatan di tiap putar balik maupun traffic light hingga antrian di traffic light Pancorannya. Namun untuk arah sebaliknya relatif lebih lancar. Oh ya, sebelum berkendara jangan lupa berdoa ya. Semoga kita selamat sampai tujuan. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Brip Kamung, kembali ke rekan Raffi.
10: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
9: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
12: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal di Micin.
13: Yes, pikirin cinta sebagian karena ini hari Selasa ya. Jadi kita ada Micin. Tadi kita ngomongin soal yang tak dianggap.
12: Yang tak dianggap guys.
14: Dan betul kita, sekali.
12: Alhamdulillah ada 2,2 juta likes.
13: Yes.
12: Dan nonton 3,000 views.
13: Yes.
12: Semoga average watch time kita juga naik hari ini.
14: Amin.
12: Kemarin rata-rata sih di kemarin 14 menit ya.
14: 14 menit.
13: Kita pernah sampai 22 kan?
12: 23
14: menit.
12: Tahayul.
13: Kalau tahayul pasti udah langsung standby semuanya. Sekarang ada siapa yang di line telepon?
15: Ada Wulan.
14: Wulan.
12: Oh, udah beres.
13: Ini mobil Cina ya berarti ya.
14: Wuling. Jauh banget.
13: Wulan
14: lagi merindu enggak Wulan?
13: Wulan merindu.
12: Pakai terangan nih.
13: Terang bulan.
14: Terang bulan. Besok.
15: Ada lagi.
13: Makasih dulu buat si Ompong.
14: Ini pakai uang kamu?
15: Udah enggak.
14: Coba lihat. Oh, udah enggak. Ini pakai uang kamu?
13: Oh,
14: kasihan Wang Dadeng.
13: Ada siapa sih?
15: Ada Wulan.
13: Wulan, halo Wulan. Selamat pagi.
16: Halo Kak, selamat pagi.
13: Pagi. Wulan, posisi lagi di mana nih? Lagi di kantor atau di rumah?
16: Aku lagi di kantor, pas banget baru sampai kantor.
13: Oh, banget ya. Macet nggak hari ini?
16: Lancar sih Kak, perjalanan BSD Bintaro. Alhamdulillah nggak.
13: Ya, BSD Bintaro.
14: Buat tabok ya,
13: dan lancar. Ya pasti lancar. Kayak lancar Kak, gue dari
17: Cikarang.
13: Ke Cikarang nih.
17: Dari Cikarang ke Sudirman nih gitu.
13: Mana Tebet?
17: Iya, Bekasi.
14: Dari Cipularang ke selatan tuh baru gitu.
13: Eh Kak, lu jadi rumah BSD kantor Bintaro?
16: Iya.
13: Enak rezeki banget ya.
17: Rezekimu.
13: Enak loh.
17: Rezeki itu.
13: Lu gak kena macet tuh ya.
17: Iya.
16: Itu patut yang harus disyukuri kan.
17: Iya, harus.
13: Banget itu.
17: Harus banget.
13: Banget itu.
17: Pulang masih cerah, langit.
16: Langit masih cerah.
13: Masya Allah.
16: Kan masih setengah enam gitu kan Kak, masih.
13: Ibarat lu, dia ibaratnya janji sama orang jam 7. Hah? Dia bisa pulang dulu, mandi dulu,
17: hah?
13: Ketemu orang jam 7 udah pakai baju yang berbeda.
17: Wow.
13: Iyalah.
17: Oh iya.
13: Bisa. Enak bener.
14: Bisa dan, banget. Lu janjiin apa sih? Masa ada yang bilang 5M biar langsung tahayul.
13: Iya, kalau gue bilang likes-nya 5M.
14: Langsung hari ini.
13: Hari ini.
14: Bisa harap juga kan, nih orang nih.
13: Saya kan enggak bakal kejar.
17: Ini enggak iniin kita ya.
13: Ini enggak bakal kekejar.
17: Ini penyiar yang tak dianggap lama-lama sinyo yang telepon ini.
14: Oke. Lama-lama gue telepon dulu.
13: Lanjut. Wulan. Oke, Wulan. Lu enggak dianggap sama siapa Wulan?
16: Jadi lebih tepatnya sih suami aku yang enggak dianggap sama orang tua aku sih Kak. Gitu. Jadi
13: dan ini yang cerita dari point of view lu. Berarti lu merasakan hal yang sama.
16: Iya, tapi ini suami.
17: Ya berempati lah sama suaminya yang gak pernah dianggap sama orang tuanya.
16: Iya, kalau aku sih alhamdulillah Kak, mertua aku baik banget, super baik banget, ya perhatian banget.
13: Enggak, soalnya kan gini Kak, banyak yang kayak tadi banyak yang cerita, yang gak dianggap sama ibunya, ibu mertua, cuman anaknya gak ngerasa gitu loh, iya kan? Ini lu sampai cerita ke sini, coba gimana Kak ceritain Kak? Dari awal pacaran deh, pacaran kapan tuh Kak?
16: Pacaran kita dari 2011. Kita nikah 2018.
13: Oke, 7 tahun tuh.
17: Oh, lumayan ya.
16: Berjalan normal-normal aja, baik-baik aja gitu kan.
13: Dan itu dianggap tuh pada saat berpacaran sudah dianggap. Oh, dianggap. Oke.
16: Kita baik-baik aja. Kak. Terus setelah kita menikah 2018 itu juga masih oke-oke aja, berjalan mulus gitu kan Kak, sampai akhirnya di tahun 2020 pas bapak aku meninggal gitu, di Januari. Ini udah mulai berubah nih Kak, apalagi waktu itu kan sempat COVID kan Kak, tahun-tahun itu.
13: Nah. Papa meninggal sebelum COVID berarti?
16: Belum.
13: Oke.
16: Habis itu kan kita WFH kan Kak di saat. Terus akhirnya kita, aku sama suamiku tuh pulang ke rumah orang tua aku. Itu kan kayak, ayo kita coba temenin mama, mama masih berduka gitu. Nah disitulah dimulai apa yang dilakukan oleh suami aku, kayak suami aku bantu untuk nyiap-nyiapin beres-beres rumah lah Kak, istilahnya kayak gitu kan. Yang kelihatannya rapi, yang biasanya dulu bapak aku kerjain itu dilakuin sama suami aku. Itu kayak yang dibilang, kok suami kamu nggak ngapa-ngapain, kok suami kamu malas gitu kan. Terus nggak dianggap, terus dibilang katanya suami aku tuh nggak dewasa gitu loh Kak. Padahal aku tanya, nggak dewasanya tuh gimana sih Ma gitu. Padahal sebut suami aku namanya Didi ya Kak ya. Si Didi ini udah, dia udah bantuin ini loh, Ma, udah bantuin beresin teras, terus bantuin ngangkatin ini untuk masukin ke gudang. Kurang dewasa itu di mana? Ya dia tuh kurang dewasa gitu kan. Dia nggak nyebutin spesifik dewasa menurut artian mamaku tuh apa, hanya begitu aja kan, ambigu dong Pak.
13: Iya. Pokoknya enggak ya, enggak aja gitu buat nyokap ya. Terus?
16: Sebenarnya sebagai dulu kenapa lo pilih suami gue buat jadi mantu lo kalau sekarang kayak gini?
13: Terus?
16: Gimana gitu? Terus sampai akhirnya aku mutusin buat ya udahlah kita nggak usah setiap minggu ke rumah mama gitu kan.
13: Padahal niatnya baik mau nemenin mama ya. Niatnya biar mama nggak sendirian, biar ada temennya, setidaknya ada presence lo di situ ya.
16: Iya gitu kan. Aku pengennya tuh mamaku ada apa ya, ada laki-laki di rumah itu ya, aku gitu loh.
13: Betul.
16: Yang butuh bantuan apa-apa ya ke suami aku. Waktu ya udahlah.
13: Tapi malah responnya kok berbalik dengan apa yang lo harapkan.
16: Iya. Terus? Sampai aku bilang sama suamiku, udahlah kita gak usah sering-sering ke rumah mama. Adik aku yang nemenin mama, terus suami aku bijaknya dia ngomong gini, jangan kayak gitu, bagaimanapun itu mama kamu, orang yang sudah melahirkan kamu. Untuk mama kamu ya udah nanti tuh jadi pikiran aku bagaimana caranya untuk meluluhkan hati mama kamu. Mungkin mama kamu masih kaget setelah ditinggal sama bapak.
13: Iya, betul.
16: Terus aku bilang, ya gak usah itu deh, kalau kamu datang ke rumah mama gak usah bantuan mama, gak usah kayak gitu. Justru kalau aku gak ngapa-ngapain, mak kamu malah ngeliat aku
13: pemalas
16: gitu.
12: Bener. Jadi ini dari lu nih ya, dari si anak yang bilang, lu kalau ke rumah udah diem aja deh gitu.
13: Iya
16: betul, karena aku sendiri ngerasa aku punya mertua tuh aku di treat baik banget gitu. Terus aku kok orang tua aku memperlakukan suamiku kayak gini.
12: Nice banget. Nice banget loh, lu punya sense kayak gitu, bagus loh.
13: Iya.
12: Keren loh.
13: Kepekaan ini ya.
12: Iya, lu punya kepekaan bahwa gue dianggap baik oleh mertua gue, berarti anak suami gue juga harus dianggap baik oleh nyokap gue.
14: Betul.
12: That's very nice of you. Terus.
16: Iya, sampai akhirnya adik aku punya pacar nih yang cewek, dibawalah ke rumah gitu kan. Pas lagi di rumah itu emang kita ngeberes-beresin peninggalan bapak gitu kan, Kak. Terus pacarnya adik aku tuh datang, dia yang bantuin juga, dia nggak bantuin kita gitu kan, sampai akhirnya tuh dipuji-puji sama mamaku. Kamu nikah duluan gitu daripada Mbak Wulan, dibilang gitu. Pasti mama juga nggak capek, nggak kayak gini. Aku langsung deg gitu kan, Kak. Wah, udah.
12: Maksudnya apa itu?
16: Nah itu dia, Kak, padahal itu di situ posisi masih pacar, Kak, belum menjadi siap. Sedangkan di sini suami aku yang udah keringetan, yang udah bantuin beres-beres gitu kan, ya udah nggak dianggap ada gitu, jadi dianggap ya pacarnya adik aku gitu.
13: Okay.
14: Aneh banget sih itu ya, nggak ada alasan apapun gitu.
12: Terus.
16: Sampai kalau misalnya aku nginep di rumah mama gitu kan, aku itu kan dijadikan apa ya, kayak tempat barang-barang yang nggak penting gitu loh, Kak. Jadi kayak berdebu gitu kan. Setiap kali aku mau datang ke rumah mama, aku mau tidur, jadi aku bingung mau tidur di mana. Akhirnya aku sama suamiku, aku tidur sama mama di kamar mama, suamiku tidur di ruang tengah. Sampai sekarang sih, Kak, kalau misalkan sekarang aku udah punya anak ya, Kak. Misalnya aku pulang ke rumah aku, kayak aku sama anakku tidur sama aku, terus suamiku tidurnya di depan. Waktu anak aku pengen tidur bareng sama mama papanya, terus ya udah akhirnya kita bertiga tidur di ruang depan tanpa ya dia nggak ngelihat gitu. Nggak mikirin cucunya deh, maksud aku kalau itu udah kita udah biasa gitu kan. Tapi ini anak aku gitu kan. Gitu sih, Kak. Aku sempat gini ngomong sama suamiku. Aku sih berdoa ya, semoga adik aku nanti setelah menikah suaminya tidak diperlakukan sama kayak kamu. Dan ternyata dongnya diperlakukan sama.
13: Hah, gimana?
12: Oh, adik lu udah nikah?
14: Udah nikah diperlakukan sama, Ma.
16: Ya iya. Dia mama aku sampai ngomong gini sama aku. Kalau gitu dulu mama gak usah pilih dia buat jadi suami adik.
14: Astagfirullahaladzim. Kenapa sih tuh?
12: Jadi sekarang si adik yang tadinya yang katanya rajin.
14: Pacarnya ya.
12: Si rajin itu
14: yang dipuji-puji.
12: Sekarang juga digituin juga.
16: Sampai adik aku cerita sama aku, ternyata aku ngerasain apa yang dulu Mbak Wulan rasain kayak gitu. Ternyata nggak enak ya, aku minta maaf ya. Dulu aku juga sempat ngomongin Mbak Wulan juga ke mama. Aku sempat nggak seneng sama suaminya Mbak Wulan.
13: Mas Didi.
12: Wulan, sorry nih Wulan. Ini sih kayaknya ya. Ini pasti ada hubungannya karena bokap meninggal nggak sih?
16: Iya.
12: Iya nggak sih? Ada switch nih. Ada switch ketika bokap meninggal, tek gitu. Ada dia kehilangan, dia sedih. Akhirnya there is anger kayaknya. Tapi anger ini nggak tahu mau dilemparin ke siapa. Gitu nggak sih?
16: Tidak, betul.
12: Dan anger ini dilempar ke siapa? Ke lu nggak mungkin karena lu anaknya, ke adik lu juga nggak mungkin. Ya udah, gue lempar aja nih.
14: Tapi perbedaan yang aneh menurut gue kayak misalnya pas lagi jadi pacar dia muji, ketika sudah jadi mantu malah jadi ngejatohin gitu loh. Yang nge-switch itu yang sebenarnya bikin aneh. Bener, gitu loh, Ma.
12: Sama satu lagi, ini kan udah psikologis nih. Gue bisa agak relate di sini, kenapa? Karena nyokap gue juga termasuk yang ditinggal gitu loh sama bokap gue. And she kind of felt lonely, dan kadang-kadang suka ada beberapa yang lumayan agak ada benang merahnya nih. Ama lu gitu, kayak yang masalah tidur tadi gitu. kok nggak ngelihat sih, gitu-gitu itu ada tuh benang merahnya. Kalau gue di sini ngelihatnya nyokap lu kayaknya harus jadi center of attention deh, gitu nggak sih?
14: Mungkin lu perhatiin lebih ini lagi, benar?
16: Iya, udah sih kak, udah perhatiin lah mama gimana, ya mama sehat, lagi ngapain kayak. Aku sama suamiku, malah suamiku yang jangan lupa WA mama, jangan lupa mama bagaimana.
14: Datang kali mungkin lebih sering gitu, kalau ketemu sama nyokap berapa lama?
12: Berapa kali kak, boleh tahu kak?
16: Seminggu sekali kak.
12: Itu udah sering loh itu.
14: Sering. Udah sering itu banget sering. Itu.
12: Seminggu sekali tuh untuk ukuran sekarang ya, di Jabodetabek, itu sering cuy. Iya. Sering
14: berarti
12: banget.
14: Kalau nyokap sering. Sama siapa?
16: Sekarang tinggal sama adik aku yang sama pacarnya itu menikah.
12: Wah itu betul tuh sih.
14: Berarti ada, gua pikir gak ada orang sama sekali. Kalau ada yang jagain kan berarti masih enak gitu. Ada yang bisa diajak ngobrol gitu loh.
12: Karena ujungnya adalah diajak ngobrol itu tuh. Ujung-ujungnya itu tuh. Ada yang ngajak. Lu pernah keluar kota gak sama nyokap lu?
16: Pernah.
12: Gimana tuh sama suami lu juga?
16: Sama suami juga ya gitu, di jalan tuh cuma diem kayak gitu. Terus
14: gak happy?
16: Ya dia bilang katanya sih happy. Ya dia sih pernah sih kan satu waktu, gak tahu mungkin gak sengaja terima, karena aku sendiri udah kayak negative thinking gitu kan. Mama aku sendiri kan, dia sempat ngomong gini, makasih ya Didi udah ajak mama jalan-jalan. Alhamdulillah mama seneng ternyata mantu mamahnya ternyata udah berubah gitu, udah jadi lebih dewasa. Kata dewasa itu sih kak yang aku masih sampai saat ini gak ngerti, dewasa menurut versi mama tuh apa?
12: Iya benar.
14: Padahal sama ini gak ngelakuin kesalahan yang bikin Didi itu jadi kayak anak kecil ya toh. Mungkin emang susah ya, karena dia biasa memperlakukan Didi yang kayaknya gak fair. Ketika ada sesuatu yang pengen dia puji, tapi dia tidak mau terkesan itu pujiannya secara tulus, ya gak sih? Gitu kalo berasanya.
12: Kalau gue sih ngelihatnya nyokap lu grieving,
14: Berduka
12: tapi gak bisa diceritakan.
14: Gak ada penyaluran nih.
12: Dan kalau misalnya harus ke profesional, pasti gak bakal mau kayak nyokap gue.
14: Ngamuk coy itu ntar.
12: Menurut gue begitu.
16: Benar banget.
12: Menurut gue begitu. Ini pada ngomong perhatian. Perhatian ini yang udah kasih udah luar biasa sih menurut gue.
14: Apalagi ini bareng.
12: Iya.
14: Ya kan udah bareng.
12: Luar biasa banget sih menurut gue.
14: Tapi nanya adek gimana tuh? Ada masalah gak? Karena biasanya mungkin kalau misalnya gak diperhatiin ngambek. Diperhatiin satu rumah bisa jadi ngambek juga. Mungkin karena dia pikir gue sendiri itu udah berdua, pasti ada perasaan cemburu mungkin bisa jadi. Gimana tuh adek?
16: Iya kan, adik kan tinggal bareng ya.
12: Iya.
16: Alhamdulillah aku gak tinggal bareng, jadi aku gak ngerasain stresnya. Lebih stresnya adik aku. Dia bilang gini, mbak, kenapa ya mama udah diturutin nih apa yang mama mau.
12: Aduh.
16: Kayak mau minta dianterin ke sini. Kita udah standby, kita udah ready dari setengah jam yang lalu.
12: Iya.
16: Kita sampai berpikir jangan sampai nih kita telat gitu. Udah nunggu nih sampai akhirnya mama malah pesen Grab. Padahal malamnya itu udah ngomong sama aku, nanti tolong anterin mama kesini ya.
12: Aduh, paham lagi gue.
16: Ya. Terus dia bilang gini, aku rasanya pengen keluar deh mbak dari rumah ini.
12: Aduh.
16: Gak tahu harus tinggal di mana. Aku gak mau ngontrak. Kalau aku tinggal di rumah Mbak Ulan gimana gitu dia bilang. Terus aku bilang ya, aku gak bisa untuk bareng satu rumah juga dek sama.
12: Gak bisa.
16: Karena kalau untuk banyak kepala aku gak bisa.
14: Betul.
12: Benar-benar. Ini ada banyak yang komen yang ngerasa halnya ini sama gitu. Kayak lo gitu. Dan gue juga agak nyerempet, agak relate juga sama lo. Di sini ada yang bilang caper. To be honest, like it or not, iya ada ke arah situ. Gue bisa ngerasain nyokap gue pun ke arah situ gitu. Ada capernya gitu loh. Dan kadang-kadang bener kata Wulan juga, udah diturutin cuy semuanya.
13: Iya,
12: diturutin. Tapi makanya gue bilang ini ada satu grieving
16: sama aku gitu.
12: Ada satu fase duka yang harusnya secara profesional atau gimana yang kalau misalnya kita ajak nih nyokap kita ke psikolog, nggak bakal mau.
13: Iya.
12: Nggak bakal mau. Oke, ada gue ada pertanyaan. Yang ngebuat nyokap gue lumayan ini ya, adalah teman-temannya sih, to be honest. Nyokap lu ada circle kayak, nyokap gue untungnya ada ini ya, dia punya
14: arisan.
12: Grup arisan, dia punya grup pengajian, dia punya grup reuni SMA, dia punya anak-anak Unpar.
14: Nyokap lu gimana?
12: Unpad gitu. Dia punya grup anak ITB, kayak gitu-gitu. Lu nyokap lu ada nggak kayak gituan?
16: Ada kak, teman pengajian, teman senamnya, teman.
18: Ah itu ada tuh.
16: Main ini ada. Dia jadi kalau misalnya di luar rumah tuh dia have fun kak, hihi. Ya dia ceritain tadi mama habis gini. Tapi hanya berlangsung cuman ya udah selebat gitu aja nanti balik lagi gitu kak.
14: Frekuensinya mungkin ditambahin kali.
18: Frekuensi apa nih?
14: Frekuensi sama teman-temannya. Ah. Yang mungkin kalau misalnya dia seminggu sekali doang sama teman-temannya mungkin bisa dibikin 3 kali.
18: Tapi sulit sih nyok. Kalau udah umuran kayak nyokap gue ini si ibu-ibu circle-nya juga enggak punya waktu.
14: Nyokap lu berapa kali?
18: Nyokap gue sebulan seminggu? enggak nyampe seminggu sekali. Sebulan tuh bisa dihitung, sebulan tuh bisa 3 kali. Kecuali ada misalnya ke Tasik yuk bareng-bareng, ke Puncak yuk.
14: Sebulan 3 kali udah lumayan. Yeah. Mungkin nyokapnya dia sebulan cuma sekali ditambahin lagi gitu loh. Ya,
18: ibu-ibu senang.
14: Frekuensi untuk aktivitasnya nyokap gitu.
18: Wow, oke. Okay. Tapi untung laki lu sabar ya, Kak.
16: Alhamdulillah.
13: Dan diperkuat dengan kesadaran kakaknya juga bahwa ada sesuatu yang berubah dari mama gitu.
18: Iya.
13: Jadi tidak saling apa ya, berpihak ke satu pemberat gitu.
18: Iya.
13: Enggak
18: iya.
13: Lebih ke siapa dan enggak lebih ke siapa, tapi menjadi jembatan antara keduanya gitu.
18: Iya.
13: Itu sih penting juga,
18: lu,
13: Pak.
18: Lu ngerasa gini enggak? Ulan. Lu ngerasa enggak kalau misalnya emang benar kata orang ya? Lama-lama orang tua tuh jadi anak kecil lagi, bener gak?
16: Iya, apa sih kak kayak gitu kak? Ngerasa banget ya.
18: Cuman kalau bukan kita, siapa lagi yang ngasih Ulan? Bener gak?
16: Betul kak, aku kadang-kadang kalau ngeliat mama lagi tidur tuh
18: bener.
14: Kasian pasti.
18: Betul.
16: Iya kasian, sendirian masa tuanya yang tadinya dia udah

0: Dia
1: ngurus banget atau yang penting presence-nya ada, udah cukup?
0: Enggak sih, cuman lebih senang main aja sama cucunya gitu.
1: Nah, iya.
0: Tapi kalau ngurus banget sih enggak.
1: Nah, iya sama.
2: Ya, ya, ya, ya. Kalau misalnya ngurus banget, pasti ada aktivitas. Mungkin cucu bisa nginep juga ya kan, tiap weekend. Betul. Buat ngisi kekosongan hati aja gitu.
1: Tapi masalahnya nggak semua mau sih.
2: Betul, karena dia kan tipikalnya hampir sama kayak mak lo. Betul, gitu.
1: Gitu.
3: Wow, ini udah. Ya. Oleh soal ibu ya.
1: Ini sih udah harus ada Untung Darmawan di sini.
2: Iya, harusnya. Tapi pernah nanya enggak, maksudnya dulu kalau misalnya aktivitas sama papa kayak gimana? Apa mungkin bisa kembaliin itu lagi gitu?
1: Tapi takutnya di-compare nanti.
3: Iya.
1: Di-compare, ntar inget-inget.
3: Kayak yang dibutuhin ya presence itu sih, pasti presence keberadaan itu.
1: Iya. Dan nyokap biasanya enggak tahu ya. Nyokap lu mau enggak sih ngelakuin hal-hal yang dilakuin sama Amarum bokap barengan dulu?
0: Diomongnya malah gini, gak ada yang bisa gantiin posisi bapak sekalipun sama anak-anaknya mama beraktivitas gitu.
3: Dulu ada satu series Korea yang bilang gini, jadi kakeknya ini meninggal. Terus si cucunya ini nangis lah sedih karena dekat sama kakeknya. Terus salah satu anak sulungnya dia bilang gini, seberduka-berdukanya kita lebih berduka nenek kita. Karena kalau kita hanya kehilangan kakek, dia kehilangan pasangannya.
1: Betul.
3: Ya kan?
2: Betul sih.
1: Lu ada plan ke rumah nyokap kapan?
0: Kak, aku sama suamiku sama anakku tuh setiap Sabtu Minggu suka ke rumah mama, Kak. Kita selalu nginep.
2: Seminggu sekali nginep loh, sekali. Itu udah cukup.
1: Berarti
2: buat gue.
1: Lu gini gak sih? Oh, lu overthinking gak sih? Aduh, drama apa lagi nih?
2: Setiap mau masuk pintu
1: lu mikir gitu gak dari Jumat? Lu mikir gitu belum?
0: Setiap kali mau datang ke rumah.
2: Jadi pasti ada pikiran kayak gitu.
0: Supaya mama aku tuh bisa menerima suami aku. Supaya salah tingkah, tidak salah ucap gitu loh, Kak.
2: Tapi dia bagus ya. Maksudnya meskipun ada khawatiran bakal ada drama, atau memang sebenarnya drama itu akan selalu terjadi, lo tetap datang, tetap hadir, tetap nerimo gimana pun juga kayaknya, orang tua lo.
1: Kayaknya nih, kalau kan kayaknya gak mungkin ya nyokap lo dibawa ke psikolog ya. Karena kayak nyokap gue kan gak mungkin. Mungkin gak nyokap lu dua? Gak mungkin kan?
0: Gak mungkin.
1: Kayaknya elunya yang harus consult professionally how to handle.
2: Ya, tapi
1: menurut gue begitu sih.
2: Minimal kalau misalnya nanti nih weekend ini ke rumah mama, mah nonton Sinyal yuk, hari Senin ada Ethan Talmon, ya kan? Biar dilihat dulu, biar ada temen juga siapa hari lah.
1: Gak kenal.
2: Minimal ada temen aja. Kita kan maksudnya juga banyak acara tuh Senin sampai Jumat.
1: Kalau gue sih kayaknya enaknya Wulan sama suaminya ketemu sama orang profesional kayak Untung, psikolog, how to deal with parents yang kayak begini.
2: Benar.
1: Karena ini bukan Wulan sama gua doang loh. Ini yang sobat gini komen juga banyak.
2: Banyak.
1: Loh.
2: Tapi yang gampang.
1: Dan you know what? Gua orang kayak Wulan gini, ya udah nggak tahu what to do, bener nggak Wulan?
2: Iya, emang jalanin aja. Itu ujiannya aja buat anak begitu kan. Tapi nanti bilang sama anak lo, panggilnya siapa? Oma, apa yang Uti?
0: Mbah.
2: Mbah. Ini ada lingkaran, Mbah gambar dong tolong, ada tugas sekolah, biar tahu. Jadi abis itu tinggal lu foto, lu jepret, Senin kasih.
1: Oh bener
2: iya
1: lu,
2: kan?
1: Bener lu.
2: Gimana?
1: Ide lu bagus. Gak tau nih, Ulan tau gak, kan kita ada psikolog tuh setiap hari Senin.
2: Mas Untung.
1: Mas Untung Mental Monday.
2: Jadi tuh biasanya Mas Untung.
1: Dia bisa.
2: Gambar lingkaran. Nah nanti yang di dalamnya lingkaran itu gambar apa aja sesuai dengan orangnya. Mama itu pasti kan punya pikiran mau gambar apa-apa gitu.
1: That's a good idea.
2: Iya kan, itu bisa dibaca maksudnya gitu loh.
1: Secara psikologis ya.
2: Iya, secara psikologis.
1: Jadi lu tau what's in your mom's head gitu.
0: Oke,
1: itu that's a good idea.
2: Tapi yang bawa
1: brilliant.
2: Mending cucunya aja. Oma gambarin dong katanya. Jadi dia ada tugas sekolah.
1: Genius.
2: Oma dia harus gambar yang di lingkaran. Terserah Oma aja. Oma mau lagi pengen gambar apa? Please coba
1: Oma
2: ya.
1: Oma gambar bareng yuk. Aku gambar. Oma gambar.
3: Omanya gambar Mona Lisa gitu.
1: Enggak masalah kan kita lihat.
2: Terserah. Mona gambar Mona Lisa mau monorel terserah deh. Enggak apa-apa.
1: Itu bagus.
2: Mau geser juga boleh.
1: Kalau lu mau nanti lu kirim ke kita. Dan kalau ada konsen dari lo, kita bisa on airin. Kalau lu nggak mau, nggak konsen dari lu juga nggak apa-apa. Nanti kita minta tolong
2: Mas Untung. Kita forward aja jawabannya.
1: Untuk forward ke lo.
0: Oke, Kak.
2: Ya. Please banget, Bismillah nih minggu ini. Mudah-mudahan kan maksudnya kalau memang ngajak kan susah ke profesional. Minimal kita bisa kebaca dulu apa sih yang ada di

0: apa yang jadi concern nyokap, isi hati nyokap seperti apa.
1: Jadi bisa handle.
0: Iya, kan? Jadi gitu ya. Bawa aja tuh dua lingkaran, nanti anak lu gambar, terus mbahnya suruh gambar. Ya udah, habis itu makasih ya.
1: Gitu, lingkarannya guys. Segede ini ya, Kak. Mungkin kalau yang
2: bebas aja.
1: Karena nyokap kan
0: nyokap iya.
1: Segede compact disc lah ya.
0: Iya, segitu. Ya. Pokoknya kalau misal ada kertas HVS, lingkarannya semuat itu aja gitu.
1: Compact disc aja, compact disc. Set, terus biar nyokap gambarnya agak gede.
0: Iya. Oke.
3: Oke, Kak.
0: Siap.
1: Oke.
0: Semangat terus ya. Ini anak soleh sama anak soleha sama mantu soleh nih berkah.
2: Bertahunya, taunya nyokapnya denger gini.
0: Lu mau nyuruh gua kan? Disuruh senyorita.
1: Ulan, terima kasih banyak ya.
0: Thank you, Ulan.
1: Tapi emang bisa gitu ya? Apa? Kondisi keluarga seperti ini dan dia punya suami yang penyabar.
2: Iya.
0: Mati.
1: Emang udah ditakdirkan gitu aja.
2: Iya.
1: Dan
2: aku bilang tadi sih bagus punya kesadaran itu. Yang sering kita dengar rata-rata misalnya orang yang bermasalah sama orang tuanya ya pasti dia memihak orang tuanya. Dia masih memihak pada keduanya.
0: Betul. Iya.
2: Maklumin suamiku, maklumin juga
0: ibu. Harus balance itu.
1: Iya. Kata Rio, tapi kalau bareng anak kecil mah pasti gambarnya nyesuain anak. Ya
2: nggak apa-apa.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Makanya tadi sebenarnya kalau gue sih pengennya kan emang tinggal kasih kertasnya aja tanpa harus gambar bareng gitu. Coba dong Oma, aku pengen tahu deh gambar Oma kayak gimana sih gitu.
1: Gambar apa aja.
0: Gak harus berdua sih. Tadi kan Kemal maksudnya biar mungkin lebih dia nggak terlalu kayak kejebak gitu. Bebas aja sih.
1: Taunya emaknya lulusan psikologi. Kamu ngetes saya.
2: Ini dari untung kan? Dari si untung-untung itu kan? Dari
0: saya tahu kan?
1: Gandaria kan?
2: Dan Fajra Nirvana kan? Kau pikir bisa mengelabuiku Bulan?
0: Ada
1: aja. Hidup ya guys, bener gak sih guys? Hidup tuh ada-ada aja.
2: Kemarin sebenarnya kan aku ya kan kalau aku ke Solo ya kan ngomongin soal orang tua ya. Kalau aku ke Solo itu kan satu kos.
1: Iya,
2: kos berangkat pulang pergi. Kedua, hotel di sana, ya kan. Terus makan di sana kan itu memakan kos.
1: Iya.
2: Aku kemarin sama mbakku bilang, udahlah ibu bawa ke Solo aja, aku nggak usah. Karena pengeluaranku lagi banyak.
1: Iya.
2: Enggak, kayaknya ibu emang butuh kamu
1: presence,
2: kamu doang. Ya.
1: Presence, bro. Nyokap gue juga kemarin nih. Rabu kemana? Gak kemana-mana gue bilang. Kamis long weekend. Gak kemana-mana gue bilang. Karena gue ada kerjaan gue bilang.
0: Terus?
1: Gue udah kerja 16-17. Gue bilang gitu. Oh yaudah, mama kesana deh. Yaudah pengen nginep aja di rumah. Gitu. Di rumah gue ngapain?
0: Apain?
1: Nyokap gue nonton TV One coy.
0: Nonton doang tuh.
1: Udah cuma nonton aja udah.
0: Suruh ke rumah gue deh.
1: Kamu ke atas ya? Iya gitu. Udah. Di rumah ngapain? Nonton TV One. Dengerin pengajian.
2: Duduk.
0: Suruh ke rumah gue Kemal.
1: YouTube nih siapa? Ustadz Adi Hidayah.
0: Maraton juga ditonton kan?
1: Ustadz Adi Hidayah favorit lu siapa?
0: Siapa? Irfan Rizky Has.
1: Irfan.
2: Irfan Rizky?
0: Iya.
1: Dia suka nonton gitu. Udah gitu-gitu aja nyokap gue. Emang gak ada di rumahnya?
0: Ada.
1: Net. Semua udah gue... Kan Netflixnya juga bareng sama gua. Dia juga punya itu video ada di rumahnya. Ya kan? Ada semuanya, Jo.
2: Wow, tapi ya presence-nya itu,
1: presence-nya
2: di anak-anaknya.
1: Iya.
2: Itu.
1: Presence ada cucunya
2: iya,
1: datang.
2: Karena mungkin ya ini mungkin semakin tua kita semakin takut bukan kehilangan ataupun takut tidak dianggap
1: betul.
0: Iya.
1: Benar. And one day we gonna be like that.
2: Iya, juga. Iya kita
0: pasti. Satu hari akan pasti kan semua muter.
1: Iya.
0: Dulu kan kita apa namanya? Kita disuapin. Entar orang tua udah mulai makin rentah ya pasti kita yang nyuapin.
1: Betul. Tapi gue tetap tidak berharap bahwa gue akan dihandle sama anak gue. Ya kan? Kan banyak nih yang kayak gini nih. Gue nih ngurusin orang tua. Harapannya apa? Biar anak gue ngeliat gue sebagai contoh ngurusin gue. Tapi gue tidak berharap itu. Karena sudah banyak yang gue lihat anak sama orang tua dekatnya luar biasa cuy. Yang lu akan mikir pas dia udah nikah pasti akan ngurusin orang tuanya. Enggak cuy. Dan gue udah ngeliat beberapa example yang seperti itu.
2: Iya.
1: Gue gak tahu faktornya apa. Apakah si pasangannya yang narik sehingga dia menjauh dari orang
0: bisa,
1: tuanya.
0: Bisa, rata-rata mungkin seperti ya, itu.
1: Tapi itu gue, di situ gue punya mindset bahwa gue ngelakuin ini ke nyokap gue, ke orang tua gue, karena gue mau aja berbakti. Bukan to set an example. Ya kalau itu set example, it's just a bonus.
0: Iya, ya, tapi ya, harapannya kan dan gitu.
1: Tapi gue gak ngarep. Kenapa? Karena gue sudah lihat banyak contoh. Kan gue 45 tahun ya guys. Jadi gue udah tahu nih, teman-teman gue yang dulu gue lihat pada saat kuliah sama orang tuanya, aduh,
2: attach banget.
1: Attach banget. Ini udah pasti nih begitu nikah mah diiniin pasti. Guys, FaceTime aja udah cukup. Gila loh. Dan itu gue ngeliat bahwa, oh oke, kayaknya gue juga sebagai orang tua gak boleh ngarep ya. Set example, tetap do my best to set an example untuk anak-anak gue, tapi gue gak ngarep. One day dia mau gimana ya, udah, it's his life.
0: Maksudnya udah siap dengan segala apapun juga nanti ya.
1: Iya, gitu.
0: Karena padahal gak apa-apa juga gak sih apa-apa, harusnya
1: cuman,
0: gitu.
1: Cuman, karena apa yang gue lihat sih, Nyu.
0: Lu sudah bersiap untuk berdamai dengan kekecewaan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul, dan gue nggak mau kayak berharap besar malah gue nanti malah jadi kecewa. Gitu, jadi gue ya udah, I set myself enjoy aja. Gitu, kalau gue udah tua gimana ya udah, anak gue gimana, tapi yang penting gue udah set a good example.
2: Iya.
1: Untuk anak-anak gue. Gitu.
0: Oke okay, guys.
1: Alright guys, kita cabut dulu, kita lanjut lagi
2: besok tanghayul.
1: Besok tahayul, geng.
2: Hey, hey, hey.
1: Besok tahayul, yang artinya Sobat Gen akan mendengarkan suara-suara seperti mana?
2: Mana?
1: Happy banget. Happy banget. Happy banget.
2: Siap-siap kasihnya.
1: Jam 8 dimulai guys ya.
2: Asik.
1: Oke.
2: Kita lanjut sampai jam 10 Sobat Gen.
1: Cemberut aja nih.

0: Sinyal Senyorita, Yusril Kemal. Sekarang kita mau dengerin artis pilihan Gen bulan ini.
1: Gue suka It Gitaf, lagunya Mungkin Didi, Mungkin di depan buram.
0: Oh ya, ya.
2: Baru dengerin
0: yang baru,
2: tadi
0: yang baru,
1: baru gue dengerin sepuluh.
2: Iya, iya, emang.
1: Mungkin di depan suram.
2: Nah. Buram atau suram bukan karena kita harus pakai kacamata.
1: Semua awas kaki keram.
2: Udah sering gue ape paha lagi minggu lalu.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi seneng banget sih kalau misalnya ngomongin si It Gitaf ya, karena kan tahun lalu ya 2025 tuh benar-benar dia sebagai artis yang pencapaiannya fenomenal. Karena dia merupakan solois perempuan Indonesia terbesar di Spotify.
0: Wow.
2: Dengan mencatatkan lebih dari 18,1 juta pendengar bulanan.
1: Pantesan rambutnya hijau ya Spotify ya.
0: Dan gak berniat untuk diubah loh ya.
2: Iya.
1: Pantesan dia artis pilihan gini, hijau ya
2: juga. Tapi dia catchy, makanya menurut gue udah bagus aja buat dia tuh hijau tuh jadi cerah icon. Gitu loh, icon banget. Yeah, yeah, yeah. Untungnya emang gak ganti-ganti. Yeah. Kalau ganti-ganti takutnya disangka Jenita Janet sayang.
3: Artis pilihan Gen bulan ini.

0: Sinyal akan menghiburmu.
1: Scan 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Mau sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasi Mufidayati menyampaikan profesi guru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas akan setara dengan profesi dokter, akuntan, atau insinyur. Tegas Legislator Fraksi PKS itu, jika guru sudah dikategorikan sebagai profesi, maka konsekuensinya kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan. Kurniasi berharap bahwa ke depan tidak akan ada lagi kategori P3K dan honorer yang selama ini membingungkan dan merugikan para tenaga pendidik.
2: Warta Parlemen.
1: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Janurat Moko mendorong revisi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk mengatur keberadaan tempat penitipan anak atau daycare agar dapat memaksimalkan pengawasan terhadap daycare.
3: Aturan Undang-Undang ini, Undang-Undang Perlindungan Ibu dan Anak ya, itu kita belum cek lagi, tapi kita akan segera membuat revisi supaya ya tadi syarat-syarat misalnya untuk membuat daycare itu apa, perizinannya bagaimana, terus perlindungannya bagaimana, terus jika ada masalah bagaimana, siapa yang tanggung jawab, ini kan harus ada. Ini kita nanti akan sisir lagi di undang-undang.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Merespon terbitnya Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Pakki mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan tersebut. Karena menurut Fikri, jika regulasi penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027 dijalankan, maka dikhawatirkan Indonesia akan krisis tenaga pendidik.
2: Televisi, radio,
1: demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Gen FM.
5: Follow dan cek cuitan Gen FM di X. At Gen1031FM@GN.
6: Semuanya, bestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.
7: Ya benar.
8: Awal.
7: Iya, karena kan dia juga harusnya ini kan fight buat grupnya, orang benar kok. Terus harus juga dari Dewan Guru C-nya juga kan ada yang mau ini ya, tapi udah keburu disanggah.
8: Nah ini kenapa pada nanya MC-nya? MC-nya kenapa emang?
9: Karena MC-nya yang sampai memutuskan.
8: Sampai pada nge-tag-tagin gue di TikTok. Kenapa
7: jadi kan
8: emang?
7: Jadi kan udah Dewan Juri nih satu nih. Terus akhirnya pokoknya sama Dewan Juri cewek dikasih tahu. Kalau misalnya jawaban apa-apa itu artikulasi harus jelas.
8: Okay.
7: Kayak begitu. Yeah. Pokoknya jadi kayak mendiskreditkan si C ini ya, Bo. Sambil mukanya kayak jutek begitu. Nah si MC bilang, okay, sudah selesai ya. Gitu. Mungkin itu hanya perasaan adik aja kayak gitu. Dan bilang, soalnya juri ini sudah kompeten gitu.
9: Nah, yang kenapa yang disoroti MC-nya adalah MC-nya yang ngomong perasaan adik aja.
7: Padahal emang udah diinin tayangan ulang kan emang juga udah jelas. Harusnya pas hari itu pas lagi dia minta apa namanya coba dicek dulu dong.
8: Ya, ada apa kayak bola VAR ya.
7: Ada VAR-nya. Gitu.
8: Harus ada VAR-nya tuh.
7: Semua pada teriak tuh kenapa enggak ada VAR-nya? Gitu.
9: Emang kan enggak ada.
7: Iya, maksudnya ada seperti ulang. Itulah tayangan ulang pasti kan ada juga yang langsung.
9: Nah, kenapa yang disoroti MC-nya tuh ya yang di highlight memang dia kata-katanya dia yang seolah
7: menyudutkan.
9: Dan merendahkan lah ya.
8: Dibilang gitu.
9: Iya, ya itu Pak, perasaanmu aja gitu.
8: Aduh.
9: Biasalah habis itu netizen langsung berspekulasi. Siapa yang jawab benar, ini anaknya siapa?
7: Si juri yang cowok juga bilang, "Saya enggak dengar kamu ngomong Dewan Perwakilan Daerah gitu." Karena gue juga dengar ada kok dia sebutin, "Ada Pak, ada." Anak itu keren sih, benar keren banget. Ya kan jadi maksudnya harusnya dia jadi juara.
8: Dan dari kecil itu pastinya gini ya guys, menurut gue sih dari kecil lo harus dari kecil ketika you fight for your right and you know you are right ya, harus ditangkapi oleh pemerintah. Kalau enggak dari kecil itu bisa membuat generasi putus asa.
9: Betul
7: banget,
9: ada trauma tersendiri. Benar.
8: Dia loh, bisa membuat generasi putus asa loh. Ini kita gak ngomong yang bersangkutan doang. Kita ngomongin berapa anak muda yang nonton.
9: Mungkin tadinya MC-nya niatnya hanya sekedar untuk ice breaking ya.
8: Kalau aku sih ngeliatnya gitu.
9: Dia bilang,
8: gue ngeliatnya begitu.
9: Dia bilang untuk, kita semua pernah nge-MC.
7: Pasti,
9: betul. Kalau udah jawabannya gitu,
8: benar.
9: Apa ya, exit plan-nya ya.
8: Betul,
9: gitu.
8: Itu menurut gue MC-nya begitu sih.
9: Iya.
7: Karena pasti akan serba salah juga gitu.
8: Betul. Itu menurut, karena the show must go on.
9: Betul.
8: Tapi
9: ketika itu bergulung di sosial media. Oh,
7: sampai nutup komen, sampai nutup komen tuh
8: itu
7: sekarang.
8: Jelas beda, iya. Itu jelas beda.

98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Paket hebat, hebat banget. Makan enak tanpa harus kompromi. Lagi pengen yang lengkap dan hemat? Tenang.

0: mulai dari 20 ribuan. Banyak pilihan menunya. Ada nasi untuk Becky, Korean Soy Garden Wings, Beef Burger Deluxe, dan Mac Spaghetti Ayam Becky. Pasti hebat, pasti hebat, karena dia paket hebat, mana lagi selain Becky. Paket hebat, emang pasti hebat
1: banget. Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Raffi. Kembali info lalu lintas dari NTMC Polri, tentunya masih dengan saya, Brip Kamung. Kembali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dari arah Halam Sutra ke arah Puri terpantau ramai namun cenderung padat volume kendaraan dan juga tersendat di exitnya. Lanjut dari arah selanjutnya, dari sekitaran Puri menuju ke arah Kebonjeruk juga ramai namun cenderung tersendat di Kebonjeruknya di exitnya. Lokasi yang kedua, kita pantau lalu lintas di ruas Jalan Raya Gunawarman menuju ke arah Senopati juga terpantau padat volume kendaraan dan juga tersendat imbas pertemuan arus. Di lokasi yang terakhir, terpantau sementara dari arah pertigaan Kalibata maupun dari arah Pasar Minggu yang menuju ke arah Pancoran masih terjadi kepadatan volume kendaraan dan juga tersendat di tiap traffic light maupun putar balik. Untuk arah sebaliknya dari arah Pancoran ke arah Kalibata maupun Pasar Minggu terpantau relatif lebih lancar. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Raffi.
2: Baik, terima kasih Brip Kamung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Kamu lagi dengerin Sinyal. Sinyal. Sinyorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Artikulasi jelas?
1: Yes.
0: Aman?
2: Aman.
1: Dewan juri aman?
0: Aman.
1: Aman.
0: Apalagi
1: aman.
0: Salah sambung.
2: Aman. Aman. Kita aman banget. Yuk.

0: Pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi dengan Ibu Sri Wahyuni, betul? Apakah ini adalah ibunda dari Irwan?
1: Iya, betul.
0: Betul. Selamat pagi, Ibu, perkenalkan. Saya Rudi dari Kepolisian Sektor Tangerang.
1: Iya, Pak. Ada apa?
0: Begini, Ibu tahu berita mengenai festival kemarin yang rusuh?
1: Tahu, tahu.
0: Nah, kami dari kepolisian sedang mencari anak Ibu. Karena anak Ibu kemarin adalah satu bagian dari orang-orang yang bikin onar dan bikin rusuh di festival tersebut.
1: Ya Allah, Pak. Anak saya nggak apa-apa, Pak.
0: Loh, justru kami mencari mana anak Ibu.
1: Saya nggak tahu.
0: Pura-pura tidak tahu.
1: Beneran? Iya, Pak. Benar. Saya nggak tahu.
0: Ibu jangan menambah tersangka dan menjadikan diri Anda sendiri sebagai saksi yang bisa berujung menjadi tersangka dan terdakwa.
1: Benar, saya nggak tahu, Pak. Benar.
0: Kami tahu alamat Ibu. Kami tahu nomor telepon Ibu. Kami bisa langsung menuju ke sana sekarang juga dan menggeledah rumah Ibu.
1: Iya, Pak. Beneran, saya nggak ada di rumah, Pak. Cuman saya nggak tahu dia di mana.
0: Jadi begini, Ibu. Anak Ibu tinggal sama Ibu.
1: Dia ngekos, Pak, di Tangerang.
0: Nah, sudah kami grebek kos-kosannya, tidak ada. Yang kemarin kerugian yang dilakukan oleh anak Ibu. Ibu tahu ada apa aja?
1: Thanks. Tahu Pak Ungrana.
0: Big gitar, senar.
1: Mungkin, gak mungkin Pak.
0: Stick drum 2 sama set listnya NDX juga diambil. Ibu tahu set list itu apa?
1: Gak tahu Pak.
0: Wah itu mahalnya luar biasa Ibu.
1: Gak mungkin Pak, saya gak mungkin melakukan semua itu Pak, gak mungkin.
0: Ibu boleh menangis, tapi ini vendornya Bu.
1: Gak mungkin.
0: Menangis juga.
1: Gak mungkin.
0: Biar Ibu ngomong sendiri sama yang ama vendornya.
2: Tolong kasihanin saya dong Bu. Jangan disembunyikan anaknya Bu.

0: Ini Pak Polisi ada buktinya, Ibu jangan menyembunyikan tersangka dong, Bu. Saya ngerit itu saya itu udah habis-habisan. Ini mau makan apa?
1: Oke, Ibu tenang. Kijang satu sedang meluncur. Kijang satu tolong meluncur langsung ke tempatnya Ibu, ya. Ibu, tenang, Ibu.
2: Enggak mungkin, Pak.
1: Ini sudah ada di sini gambarnya. Anak Ibu rambutnya gondrong kan?
2: Hah?
1: Di sini yang gondrong?
2: Bang, Pak.
1: Di highlight warna pink?
2: Bukan, Pak.
1: Pakai kacamata?
2: Enggak, dia enggak pakai kacamata, Pak.
1: Anak Ibu namanya Irwansyah kan, Bu?
2: Bukan, Pak.
1: Hah? Salah orang, saya.
2: Bukan, Pak. Bukan Irwansyah.
1: Kami dari Polsek Tangerang Tengah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, Ibu. Seperti kita salah orang, kita salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva!
0: Ya banget orang tua lu.
1: Aduh.
0: Lu mal.
1: Aduh ampun ibu.

0: Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Selamat pagi sobat Gen. Di jam 10 nih gimana guys? Yes.
1: Cabut dong.
2: Suaranya langsung serak.
0: Itu pertanda
2: pertanda apa tadi?
0: Harus mundur teratur.
2: Iya betul. Pertanda tadi juga ternyata gorengannya kebanyakan ya.
1: Mau makan berapa? Kan paling cuma 3.
2: 4.
1: Oh, 4. Berarti nyuntit 1 ya. Kan 10.000 6.
0: Udah naik belum gorengan guys?
2: Belum. Masih stabil di harga 5.000 3.
0: Sizing
2: agak sizing menurun aman.
1: Sebentar nih, 5.000 3, 10.000 6. Lu makan berapa?
2: 4.
1: Gua 3. Berarti lu lebih 1 dong.
0: Lah iya ya.
1: Juga. Dah, Yusril. Lah.
0: Kita mungkin
2: closing dulu.
0: Tempenya nempel.
1: Ini biar maji nih kalau kata orang Sunda. Dahar lima ngaku hiji.
2: Aduh, nostalgia zaman kuliah deh ini.
0: Sampai besok ya. Dadah.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat siang dengan Yunita ya?
3: Iya.
2: Yunita, maaf saya mau tanya nih, kamu yang bagian merchandise Malik and Essentials bukan sih?
3: Iya.
2: Ya, ini saya mau komplain. Saya dapat nomor telepon kamu nih dari call center-nya. Kan saya belinya langsung kemarin tuh pas event. Tapi tulisannya kok salah ya, Mbak ya?
3: Tulisan apanya, Kak?
2: Tulisan bajunya. Kan Malik and Essentials. Tulisannya Malik and Essentials Suite.
3: Oh iya, Kak.
2: Lah, ya saya mana tahu tuh saya Malik and Essence Suite. Saya pakai kemarin, terus sama teman-teman saya diketawa-ketawain. Sosok ngaku nonton konser Malik, urusannya Malik and Essence Suite. Gimana sih, Mbak? Malu-maluin nih?
3: Atau enggak, Kakak?
2: Saya beli yang Himalaya loh. Begitu saya unboxing di rumah tulisannya Tasikmalaya.
3: Iya, iya.
2: Mana sih? Ini ngomong istri saya deh. Yang bayar dia tuh kemarin. Ya, kamu urusin ya.
0: Halo, Mbak, ini jadi gimana pertanggung jawabannya, Mbak? Ini kan official merchandise, kenapa bisa? Ini barang-barang yang gak jelas gitu loh. Kalau misalnya mau korupsi, jangan kayak gini caranya, Mbak.
3: Tapi harusnya yang kita udah jual, udah lolos quality control.
0: Nah, ini masalahnya juga tidak lolos dong berarti. Masa bagian QC-nya aja gak bisa ngontrol segini?
2: Saya kasih tahu, kalau bisa sampai kayak begini, ini bukan quality control, namanya quality
0: Ah, tuh kalau suami saya udah marah, dia mulutnya suka kayak gitu, Mbak.
2: Himalaya, Tasikmalaya ini bukan quality
0: botol. Diam dulu, sayang. Bentar, aku ngomong
2: quality
0: dulu.
2: Quality botol namanya.
3: Iya, Kak.
0: Enggak, Mbaknya harusnya juga kan bisa tahu dong.
2: Saya masih baik loh,
0: nggak saya spill loh ke sosmed loh.
2: Viralin, sayang, viralin.
3: Aku coba bilang ke atasan aku dulu, yang divisi merchandise. Nanti aku coba hubungin kakak lagi, gimana?
0: Pap, gimana coba? Yang jaga merchandise-nya aja Malik and Essentials nggak melek ya.
2: Dia
0: harus melek dong.
2: Kamu cek Malikholic bukan yang? Cek dia Malikholic bukan.
0: Maliklicious, Pap.
2: Hah? Tanya Maliklicious bukan.
3: Desen-
0: Malik Edik.
2: Malik Edik.
0: Apa-apa?
3: Essentials.
0: Apaan? Yeah! Kamu ngajarin kita berdua Essentials apaan? Dulu tuh pertama ya. Apa yang pertama, Pap? Malik Lovers ya?
2: Malik Lovers.
0: Malik Lovers.
2: Terus berubah.
0: Jadi Maliklicious.
2: Bala Malik pernah.
0: Terus Malik Edik.
2: Bala Malik.
0: Bala Malik, Sobat Malik.
2: Ajar.
3: Sebelumnya.
2: Udah minta duit balik aja ya?
0: Udah balikin aja.
2: Minta duit balik yang udah.
0: Kita beli kaos berapa kodi sih?
2: 2 kodi.
0: Satu kodi itu 20 tuh berarti 14 juta. 28 juta kamu balikin, saya gak mau tahu.
2: Ya, 28 juta.
0: Udah.
3: Kita gak nyampe 700 ribu sih, Kak, per kaosnya.
0: Ini nih yang kayak gini nih, udah mau cuci tangan aja nih, ya kan?
2: Cuci gudang doang yang cuci tangan.
0: Tahu, udah mahal kaos, kualitasnya kagak jelas, gimana sih?
2: Ini yang kemarin konsernya kita datengin, hari Sabtu kemarin kan, di G Expo Kebayoran kan?
3: Expo Kemayoran, Kak, maaf.
2: Bukan yang di
3: hari
2: Kebayoran, G Expo Kebayoran nih.
0: Hah? Ini, siapa namanya tadi?
3: Yunita.
2: Oh.
0: Yunita.
2: Bukan yang konser hari Sabtu di
0: Unifa,
2: Kebayoran.
0: Unifa, Pak. Kita cari Unifa.
2: Orang.
0: Unifa Terajana.
2: Aduh, dan kamu masuk salah samung nih.
0: Genabe! Seperti apa yang selalu ku nantikan.
2: Asik.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Mbak Lina.
2: Iya.
1: Tampian gak popo tak Mbak, saiki Mbak.
2: Kenapa emangnya?
1: Aku tuh temennya Hadi.
2: Iya.
1: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
2: Bukan pacaran sih, cuma hanya temen. Wong aku gak suka.
1: Coba hati Hadi ikin Mbak. Hadi ikin dukuno sampean Mbak.
2: Dukuno apa?
1: Dukuno sampean cik, sampean ku seneng mana Mbak Hadi.
2: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulang balik dia dibalik sampai Allah.
1: Gak mambengi sampean ki mimpi apa?
2: Kemarin tuh mau tidur iku didatangi sama orang Jepang.
1: Heeh, terus?
2: Terus ngomoro ada kakekku. Kakekku sing nyelamat sama aku.
1: Nah, iku Mbak, coba iku ada peyek enggak Mbak?
2: Peyek maksudnya?
1: Iya, peyek kacang.
2: Enggak.
1: Nah, gak ono sampai di kuno, ada banyu mentang gak? Cepetan, cukup saiki.
2: Kayak apa?
1: Loh, iki kayak kumur Mbak, cek sampe iki cek gak kelepon mana Mbak?
2: Sapa?
1: Banyu mentah Mbak.
2: Iya, sapa, sacepuk.
1: Sak gelas, sacepuk ikat apa-apa.
2: Sacepuk, kumuro. Terus
1: kumuro saiki, kumuro tanteni.
2: Kumur?
1: Kumuro.
2: Pengira, dintek no ta?
1: Enggak, kumuro ping telu, maru sempurna Mbak.
2: Mari.
1: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
2: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
1: Aluminium.
2: Ada aluminium. Iyo. Mari.
1: Hmm. Wes yo, ono sendok.
2: Heeh.
1: Pukul no Mbak ping pitu.
2: Kayak apa?
1: Loh, yo iku gaing nolak pala ping pitu. Tung tung tung ping pitu, Mbak.
2: 1 2 3 4 5 6 7. Jangan-jangan salah aku ki nomah dhewe. Ngono mae.
1: Mbak, iki kayak sampean Mbak, ojo sampe Mbak, anak i sampean iki kerasukan pisan Mbak.
2: Eh, aku kurang rapi. Hadi siapa sih Mbak masuk?
1: Hadi Setiawan koncoku, mantan i sampean, teko Bali Mbak.
2: Bali, aku gak nunggu mantan Bali.
1: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
2: Amit?
1: Iya.
2: Salah.
1: Loh, berarti Mbak Lina masuk
3: salah sambung ya Nafan.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat Ken.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo, tanggal 23 dan 24 Mei 2026, yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
3: Halo.
4: Halo, pagi siapa nih?
3: Dengan Mas Yunus.
4: Dari mana?
3: Saya kakaknya Irpa nih.
4: Kakaknya Irpa yang mana?
3: Irpawati.
4: Ah iya, iya bisa dibantu Pak.
3: Gini, saya ini nelfon atas nama adik saya ya.
4: Pak?
3: Kok mobilnya nggak datang-datang nih Mas?
4: Masih wali COVID, Pak.
3: Berapa lama?
4: Iya, ini saya lagi tanya.
3: Masa bisa pas saya telepon lagi ditanya? Kok bisa sampai berbulan-bulan mobil nggak datang-datang ya?
4: Ya aman, aman.
3: Uang booking udah masuk. Kemarin Anda minta lagi 15 juta.
4: 15 juta?
3: Iya.
4: 15 juta apa ya?
3: Anda minta tambahan 15 juta. Buat apa tidak jelas.
4: Bentar, Pak.
3: Apa? Saya lagi ngomong sama Anda. Saya nggak mau dilempar-lempar.
4: Saya dengerin.
3: Saya nggak mau dilempar-lempar ya.
4: Iya, Pak.
3: Ditagi lagi 15 juta. Apa-apaan ini? Kapan datangnya? Bisa sore ini?
4: Coba, bentar.
3: Bisa sore ini nggak saya tanya?
4: Sebentar, saya klarifikasi, Pak.
3: Sebentar, Mas Yunus. Saya sedang berbicara sama Anda, tolong. Hargai saya.
4: Baik. Iya, baik.
3: Hargai saya. Anda mau bicara sama orang lain itu nanti setelah teleponnya itu.
4: Iya, boleh. Saya klarifikasi bentar, Pak. Saya hanya minta 2 juta buat booking. Sisanya saya nggak tahu.
3: Maksudnya, Anda tidak percaya kalau adik saya ditagih lagi 15 juta?
4: Bukan saya, Pak.
3: Maksudnya, Anda, saya bohong gitu?
4: Bukan.
3: Maksudnya, saya bohong?
4: Bukan. Saya mau tanya dulu, Pak Widi.
3: Baru pertama kali ada sales mobil menuduh.
4: Bukan.
3: Mobil saja belum datang, kita dituduh. Saya customer, loh.
4: Iya,
3: gini, Pak. Customer, loh. Customer tuh raja.
4: Kan saya ngobrol, dong, Pak.
3: Ngobrol? Saya nggak mau ngobrol sama kamu.
4: Jujur ngomong, saya sudah return dari Toyota. Tapi itu masuk ke teman saya. Kemarin saya diundur, Pak, di Toyota. Tapi udah masuk, nah itu yang kayaknya teman saya. Nah, saya nggak perihal yang menambah itu, saya tahu.
3: Mas Yunus. Anda mau digaji, Anda mau dapat uang makan, masalah rumah sakit BPJS dibayarin oleh company atau itu bukan urusan saya.
4: Iya banget, Pak.
3: Yang pasti, adik saya udah beli mobil. Ditagih lagi 15 juta. Ini tipu-tipu tuh gimana?
4: Makanya gini, Bapak, izin. Saya izin ngomong, Pak.
3: Ini ngomong, silakan ngomong, saya mendengarkan. Tapi jangan curhat.
4: Saya bukan curhat, Bapak.
3: Tadi curhat.
4: Ya,
3: saya udah keluar, saya udah gak kerja. Bodoh amat gua.
4: Saya menjelaskan, Pak.
3: Tadi Anda curhat. Ini gini deh. Kita ketemuan di dealer aja gimana? Sama adik saya.
4: Boleh, Pak. Pasti aja ya, boleh, Pak.
3: Ya, kita ketemu langsung di Bintaro.
4: Aku mau diminta biaya Parung, Pak.
3: Parung?
4: Sawangan.
3: Ini bukan Auto 2000 Bintaro.
4: Bukan, Pak.
3: Pak Yunus Ismail?
4: Bukan.
3: Aduh.
4: Mana?
3: Saya salah orang.
4: Bapak dari mana, emang?
3: Saya salah sambung. Dan Mas Yunus masuk salah sambung di GFM.
4: Gemil. Pantes kok 15 juta, Pak. Ngomel sama orang Toyota.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GFM.

0: Berita Anti-Hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Nilai tukar rupiah kembali melemah. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Ukraina kembali dihantam serangan drone Rusia sesaat setelah gencatan senjata 3 hari resmi berakhir. Berdasarkan laporan dari Detik News, serangan drone dilaporkan terjadi di Kiev dan membuat sirine peringatan udara kembali dibunyikan kepada warga. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina saling menuduh melakukan pelanggaran selama masa gencatan senjata yang berlangsung sejak 9 hingga 11 Mei 2026. Situasi ini membuat konflik kedua negara kembali memanas dan dunia internasional terus memantau perkembangan perang Rusia Ukraina yang belum menunjukkan tanda benar-benar mereda. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang untuk pertama kalinya di laga resmi Piala Asia U17 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jepang datang dengan modal 2 kemenangan beruntun di fase grup, sementara Indonesia sebelumnya menang atas China dan kalah dari Qatar. Dikutip dari CNN Indonesia, saat ini Jepang memimpin klasemen grup B dengan 6 poin, sedangkan Indonesia masih bersaing untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Beralih ke berita utama, nilai tukar rupiah kembali melemah pada perdagangan Selasa pagi hingga menyentuh Rp17.489 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini dipicu menguatnya dolar AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan permintaan aset aman investor. Mengutip data Bloomberg, rupiah turun 75 poin atau sekitar 0,34% dibanding penutupan perdagangan sebelumnya. Analis pasar uang, Ibrahim Aswaibi, memperkirakan rupiah masih bergerak fluktuatif namun cenderung melemah dipengaruhi kebutuhan negosiasi AS dan Iran terkait konflik Timur Tengah. Sementara Bank Indonesia terus memantau pergerakan pasar di tengah tekanan global yang masih membayangi nilai tukar rupiah. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Jangan lupakan.
2: Would it be nice to hold you?
1: Cuma di Gen.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
3: Halo Pak Heru.
4: Ya dengan siapa ini Pak?
3: Gih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampai niki betete.
4: Oh, gih.
3: Lagi deket sama betetnya.
4: Iya.
3: Gih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
4: Bagusnya bulunya.
3: Betul gemlotok nih Pak.
4: Betul gemlotok.
3: Niki kan di depan burung betete Pak.
4: Nggih. Di tengah kandang niki.
3: Cari terunjuki sampean.
4: Iya.
3: Diarahkan ke depannya betet Pak.
4: Terus.
3: Coba digoyangkan ke kiri.
4: Oh iya, terus.
3: Nggih, ke kanan. Melok betul Pak, niku Pak.
4: Iya.
3: Gini loh Pak, sampean kemarin niku dikasih harga pinten Pak?
4: 200.
3: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
4: Loh, enggak bisa, masa udah cocok dengan yang ini loh.
3: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
4: Masa dikembalikan ya enggak bisa dong.
3: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya itu tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kowe gawe ngurusin burung iki, Pak.
4: Ini 200.000 aja kok pengacara. Capek ngomong sama sampean.
3: Tak tuker ya, aku mau nggo betet sekalian.
4: Oke.
3: Tetap nampak kis toh.
0: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
4: Gen FM.
2: Dikerjain pamolan, tapi korbannya apa?

0: Antiho.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Warga Surabaya diminta waspada terhadap banjirop. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Otoritas Maritim Malaysia melaporkan sebuah kapal yang membawa 37 migran tanpa dokumen asal Indonesia tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Malaysia pada Senin 11 Mei 2026. Berdasarkan keterangan Badan Penegakan Maritim Malaysia, sebanyak 23 orang berhasil diselamatkan, sementara 14 lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Dikutip dari Detik Jatim, para migran diketahui berangkat dari Kisaran, Indonesia pada 9 Mei dan hendak menuju Penang, Selangor hingga Kuala Lumpur. Tim penyelamat Malaysia telah mengerahkan kapal patroli, helikopter, dan pesawat pengintai untuk memperluas pencarian korban di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Beralih ke berita selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3 melakukan pemblokiran serentak terhadap 3.185 rekening penunggak pajak di Jawa Timur. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, pemblokiran dilakukan pada 6 hingga 8 Mei 2026 dan menyasar rekening di 11 bank besar yang berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang. Tindakan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang sebelumnya telah menerima surat teguran dan surat paksa. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari penegakan hukum perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberi efek jera bagi penunggak pajak. Memasuki berita utama, potensi banjirop kembali mengintai pesisir Surabaya, warga diminta waspada hingga 27 Mei 2026. Berdasarkan laporan dari Radar Surabaya, fenomena ini dipicu fase bulan baru yang diperkirakan meningkatkan pasang maksimum air laut pada pertengahan Mei nanti. Sejumlah kawasan pesisir seperti Kaliana, Greges, Kalimas Baru, Kenjeran, hingga pantai timur Surabaya disebut berpotensi terdampak genangan rob, terutama saat malam hingga dini hari. Warga pesisir diimbau meningkatkan kewaspadaan termasuk mengamankan barang berharga dan memantau informasi cuaca serta pasang surut laut dari BMKG. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Oh, I leave quite an impression.

0: 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri. Sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Perkenalkan ya, saya Ibu Siska.
1: Ya, Bu.
2: Saya PIC untuk acara 17-an di kantor. Lagi ada mau cari hadiah mukena gitu.
1: Oh, iya, Bu.
2: Iya. Nanti boleh langsung bicara sama tangan kanannya Bapak aja?
1: Oh, boleh, boleh, Bu.
2: Iya, baik, langsung saya sambungkan ke Bapak Rudi ya.
1: Oh, iya, boleh, boleh.
2: Iya, iya, iya. Ini sama Pak Rudi ya, Pak ya.
1: Iya, Bu.
3: Iya, selamat pagi.
1: Iya, pagi, Pak.
3: Saya kan mau membeli nih. Kalau ibu-ibu itu sekarang itu kan sukanya tuh yang ada bolong-bolongnya dikit gitu.
1: Iya.
3: Ada nggak yang lubangnya 17?
1: Lubangnya 17 ya?
3: Mm-mm.
1: Lubangnya 17 nggak ada paling.
3: Nggak ada, oke nggak ada, cross ya.
1: Mm.
3: Saya juga nyari, kan ada sajadah anak-anak tuh suka ada motifnya.
1: Iya, betul.
3: Ada nggak yang motifnya bambu runcing?
1: Adanya motif ini, Pak, karakter paling, Pak, anak-anak.
3: Karakter ada?
1: Iya.
3: Pahlawan Indonesia?
1: Pahlawan belum dibikin, Pak.
3: Adanya siapa?
1: Mickey Mouse.
3: Ya, yang Indonesia banget siapa?
1: Indonesia nggak ada.
3: Ya udah, gini deh, Mickey Mouse nggak apa-apa, tapi Mickey Mouse bawa bambu runcing bisa?
1: Nggak ada, dia Mickey Mouse lagi ini aja sih dia.
3: Oke, saran dari Mas Firdaus nih, yang Indonesia banget apa? Sajadah, peci juga boleh, apa yang Indonesia banget gitu Mas? Kan ini ulang tahun Indonesia.
1: Ada sih, kan Indonesia kan biasanya merah ya, merah.
3: Ah, merah, merah, ada merah.
1: Ada yang merah, yang rayon, merah.
3: Rayon?
1: Iya.
3: Oh, Shinchan.
1: Enggak, mau kena Ryan, Pak.
3: Ryan Shinchan?
1: Iya.
3: Buat anak-anak ya?
1: Enggak, itu buat dewasa ada juga.
3: Kok Ryan Shinchan buat dewasa sih nggak ngerti?
1: Ada, bukan. Maksudnya bahannya kartun Ryan, Pak.
3: Oh, nama bahan?
1: Iya.
3: Oke. Oke, gini deh. Saran dari Pak Firdaus yang melambangkan Indonesia apa nih, Pak?
1: Ada kan, Indonesia kan biasanya dengan batik, Pak, ya.
3: Batik, batik, betul. Ada batik, batik ada. Mau kena batik gitu?
1: Ada, mau kena
3: batik tulis?
1: Batik ini, Pak, batik, ya batik.
3: Nah, pertanyaan saya, kalau batik tulis yang nulis siapa?
1: Batik lukis, Pak, bukan batik tulis, lukis.
3: Oh, lukis.
1: Halo.
3: Lukisannya apa? Van Gogh, Van Gogh.
1: Iya, kayak bunga-bunga.
3: Oh, berarti kayak darbot ya?
1: Iya.
3: Jadi saya pesen yang merah satu. Yang merah saya pesen 100. Kemudian yang batik saya pesen 50.
1: Jadi kalau merah semua nggak sampai 100, Pak.
3: Nyampe mana kalau nggak ada 100?
1: Paling ada paling 2 potong, Pak.
3: Ya Allah, Pak. Dari 100 cuma 2. Gini deh, Pak. Turunannya ada, Pak, turunannya?
1: Turunannya.
3: Jadi kan merah enggak ada. Ya udah turunannya. Merah marun, merah lebam.
1: Hah?
3: Nah, ada merah lebam enggak, Pak?
1: Harus ngewarna merah ya,
3: ngambil. Iya, kan buat 17-an. Ini siapa ini?
1: Enggak dicampur warna lain itu.
3: Enggak, kan buat 17-an, Pak.
1: Ada, Pak Ji. Kalau jauh-jauh hari, Pak Ji ngomong.
3: Iya, nih.
1: Soalnya sekarang.
3: Iya, biasalah. Dana komplek baru terkumpul ini. Ya udah, saya main ke tempat Bapak deh, Pak.
1: Oh iya, Pak.
3: Saya ke Kuningan City aja deh, pilih-pilih ya.
1: Saya di Tamrin, Pak.
3: Tamrin City?
1: Iya.
3: Loh, ini bukan yang Kuningan City?
1: Bukan, Pak. Tamrin City.
3: Oh, bukan Kuningan City. Ini bukan Pak Firdaus yang juga jual minyak jenggot itu?
1: Bukan, Pak. Ini jual mukena.
3: Mukena doang ya? Saya salah orang, saya salah sambung nih. Dan Pak Firdaus masuk salah sambung di Gen FM.
2: Ini ada Kemal dan Senyorita, Bang Firdaus.
3: Bercanda, Bang.
1: Iya, Pak.
2: Ini langganan gue nih di Tamrin City nih.
3: Oh, ini ada Senyorita nih. Tahu Senyorita nggak?
1: Tahu, Pak, tahu.
3: Nah.
0: Semua nih, Mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lagu.

0: kamu. Nyampein berita anti hoax.
1: Selamat siang Sobat Gen, bersama saya Fatim yang akan membawakan info update terkini. Wali Kota Surabaya merespon insiden ratusan siswa yang diduga keracunan MBG. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Uni Emirat Arab disebut melakukan serangkaian serangan rahasia terhadap Iran di tengah perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Berdasarkan laporan dari Detik News, salah satu target serangan adalah kilang minyak di Pulau Lavan, Iran, yang sempat dihantam pada awal April 2026 hingga memicu kebakaran besar. Konflik dua negara terus memanas setelah Iran disebut meluncurkan lebih dari 2.800 rudal dan drone ke target-target di UAE sejak perang kawasan pada akhir Februari 2026. Berita selanjutnya, Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta memperketat pengawasan terhadap penumpang internasional dari 4 negara yang teridentifikasi memiliki kasus hantavirus. Laporan dari Metro TV News, 4 negara yang mendapat pengawasan ekstra yakni Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama, terutama untuk penerbangan langsung menuju Indonesia. Bandara Soto menyiapkan ambulans dan jalur evakuasi khusus jika ditemukan penumpang dengan gejala penyakit menular. Memasuki berita utama, Wali Kota Surabaya memastikan Pemkot Surabaya langsung melakukan pengecekan dan memanggil seluruh sekolah penerima MBG dari SPBG Tembok Dukuh. Eri menyebut pihak sekolah telah memeriksa kondisi makanan mulai dari bau hingga tekstur dan tidak menemukan makanan basi atau mencurigakan. Berdasarkan laporan dari jawapos.com, sekitar 200 siswa dari 12 sekolah, TK hingga SMP mengalami gejala mual dan pusing setelah menyantap menu MBG pada Senin 11 Mei 2020. Pemerintah Kota Surabaya kini masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan MBG untuk memastikan penyebab keracunan tersebut. Demikian Infogen kali ini bersama saya Fatim dan sampai jumpa di satu jam ke depan.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen
2: 103,1 FM bisa bangga.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, Racip.
3: Iya, Pak.
2: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
3: Itu ngambil SIM.
2: Terus,
3: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
2: Pakai uang apa?
3: Ya, uang tunai lah, Pak.
2: Uang palsu ya kamu ya?
3: Uang palsu.
2: Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
3: Ya, bisa. Diraba sama diterawa.
2: Kurang.
3: Loh, kok kurang, Pak?
2: Loh, iklannya ya, apa iku lagune?
4: Ingat 3D.
5: Dilihat, diraba, diterawa.
3: Iklannya?
2: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
3: Loh, emang aku mengedarkan? Aku nggak mengedarkan loh, Pak.
2: Gini.
3: Bapak kok jadi gitu?
2: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Eh, Rajib, dengarkan ya kamu baik-baik ya.
3: Iya, Pak, iya.
2: Kalau saya untuk dengarkan. Membedakan uang asli dan uang palsu, ya, 3D. Dilihat,
3: iya.
2: Diraba, diterawang.
5: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Nah, biar kamu nggak salah, coba tiru no iki loh. Rungokno iki,
5: Jen. Dilihat, diraba, diterawang.
3: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
2: Iya, ingat nggak?
3: Iya, ingat.
2: Ingat ya? Yowes,
3: iya.
2: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
3: Loh, kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung di sini.
0: Maaf ya, berarti Pak Rajib

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Kata orang bilang, banyakin ketawa sampai 20 menit biar jantungnya sehat. Mari kita opening dengan apa?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Geraha Permata 7 Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Kamu ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Yang lagi kepanasan gak boleh mengeluh. Sudah ketemu sama suaranya Coki, hopefully kamu pada happy semuanya. 0811-352-1031. Waduh ya Allah, langsung diserbu lo sama sobat Gen. Thanks a lot. Ya Allah, banyak banget lo ucapannya buat Coki. Selamat sore. Ada Yusuf. Yusuf, panggilannya Yusuf atau Ncup? Aku punya temen namanya Yusuf, tapi panggilannya ada Ucup. By the way, happy birthday ya. Ih, kamu kok tahu? Kamu pasti stalking ya story aku. Sehat selalu ya, amin. Tetap harus ngakak terus ya, 20 menit biar jantung sehat. Coy, temenan. Cipan bilang gini, ya Allah, ambrol kak, kalau ngakak 20 menit, ya iyalah, untung rahang aku ini adalah cuman coploan sobat Gen, cap-capan itu dia. Mau update lalu lintas ya, di samping Dr. Stomo macet arah Gubeng, ada truk mogok di pinggir jalan. Wah, aku ini ya, remind lagi ya, di samping Dr. Sutomo macet arah ke Gubeng.
1: Oke, dari Dr. Stomo ke arah Gubeng ya. Bentar, sorry. Aku silent handphone aku.
0: Terima kasih banyak ya. Ada truk mogok di pinggir jalan sobat Gen, arah mau ke Gubeng dari Dr. Stomo nih. Tambahan request lagunya Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Boleh gak sih?
1: Balls, abis.
0: Ini ada siapa ini? Hai, Kak Coki, selamat ulang tahun. Naura, 16. Thank you banget loh. Si Taurus ini 12 Mei sobat Gen. Jangan lupa. Panas banget loh hari ini. Kayak matahari tuh udah 5 dari kemarin sayang. Padahal udah di kelas ada AC loh. Sehat-sehat terus ya. Semoga Kak Coki selalu siaran. Amin. Dan Kak Coki semoga hafal namaku. Maaf, banyak banget yang ngechat ya itu. Naura, kalau misalnya ketemu Kak Coki di jalan atau lagi di mana deh gitu, jangan lupa disapa-sapa ya, itu ya. Terima kasih banyak loh. Ini ada siapa ini? Saiful, halo. Hai.
1: Duh, kok gak esok kok gak kerungu? Hah? Duh, apa ini rek? Oh, se. Oh, pantes. Kurung tak murup no.
2: Selamat sore, Coki.
0: Selamat sore, Saipul.
2: Perjalanan tadi dari Siti Kotija, terus Mas Trip, Gunung Sari, ke Villa Bukit Mas ini. Lancar, Coki.
1: Alhamdulillah kalau lancar.
2: Minta lagunya yang Justin Bieber.
1: Beauty and a Beat.
0: Terima kasih. By the way, semoga panjang umur dan sehat selalu ya, Coki. Amin. Terima kasih banyak lo didoain lo. Ada siapa ini? Hai.
3: Selamat sore, Kak Coki.
0: Selamat sore, Mas Ahmad. Ya.
3: Aku itu request lagu tentang
0: apa?
3: Perjuangan seorang ayah. Aha. Yang pergi pagi pulang pagi Kak Coki untuk mencari rezeki anak istri Kak Coki. Dari Armada ya Kak Coki ya. Untuk info trafiknya tengah kota terpantau rame lancar Kak Coki. Terus untuk tiketnya gimana ini Kak Coki? Mau bet. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditungguin aja. Wajib dengerin aku pokoknya. Iya. Aku di ulang tahunku sekarang ini aku lagi ngerayu. Pokoknya hari ulang tahunku harus bagi-bagi hadiah buat sobat Gen yang banyak yang dengerin aku siaran. Kon kurang opo coba. Sayangnya aku mbek kamu sobat Gen. Dari Hani mau pulang sekolah. sekolah nih. Mau pulang sekolah, mau pulang dari Tol Dupa ke Sidoarjo gimana ya, lancar gak sih? Mau Rico Sagunya Ciren, terima kasih banyak. Boleh banget 0811-352-1031. Thank you banget loh Sobat Gen ya, ucapannya buat aku loh di ulang tahunku, aku yang sekarang ini yang ke-21. As a my body age juga 21. That's why aku happy banget. Karena kemarin aku timbang Sobat Gen, alhamdulillah body age ku 21. I'm still 21.

0: Fan 103.1 FM. Bisa banget.
1: Halo.
2: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
2: Kenapa?
1: Karena ayang beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi ya kalau jualan tuh harus amanah dong.
2: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Ngobrol aja nih sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol sama Pak Haris nih.
3: Halo, Bu.
2: Ya lo, gimana kondisinya, Pak Haris?
3: Enggak gede banget, sekarang ini ompong semua, Bu. Kalau jadi ompong, saya juga ngomong gede bisa, Bu. Taring, saya coba makan pakai taring. Taringnya hilang. Taring.
2: Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya, tapi enggak napa-napa ya?
3: Enggak apa-apa. Saya makan kocok, ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Gerahal, taring, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bubur, susu kental, semuanya hilang.
1: Tuh, semuanya giginya pada copot.
3: Sakit.
1: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja, sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
3: Gak bisa makan sedotan lagi.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
3: Gak bisa makan yang banyak,
1: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak dengar suaranya.
3: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja, minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
2: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini aja
2: ya,
1: deh.
2: Ini kan baru nelfon ya, saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
2: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
2: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genevra.
2: Ya ampun, jantung saya dak dik dung.
4: Maaf ya Bu ya.
1: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Aku pengen syarat deh buat Ko Cipto sama C. Shirley. Terima kasih banyak udah repot-repot video call Coki waktu Coki lagi break siaran ini. Langsung Pak Bos bilang, mau kado gitu. Aku langsung gini, iya, saya mau Citycon. Tiga ibadah ringan. Ya, cek real gitu Sobat Gen ya. Otot-otot dalam tubuh aku ini kan, siapa tahu kan bisa, membangun. Rumah sudah ada gitu kan ya. Buat membangun oma. Tapi yo PR banget sumpah kalau misalnya aku bangun oma dewe yo apa yo. Kak mari-mari aku yang udah pada emosi. Kan di umur aku ini butuh yang namanya healthy dan juga wealthy. Langsung dikasih yang healthy dan wealthy. Thanks a lot. Lagi on the way ke Pasuruan katanya. Hati-hati di jalan. Ko Cipto dan juga C. Shirley. Terima kasih banyak loh. Thanks banget loh. Uncle Pai, happy birthday Coki. Endi lagune kon teko-teko ngamuk-ngamuk kak puter kon iki kon mbok yo kei apa dungo-dungo malah nagi-nagi pikir aku dhewe utang ah enak. Hai, selamat sore Bulan.
1: Happy birthday Coki.
0: Hai, terima kasih.
1: Coki, kita satu bintang ya terus. Kemarin juga ulang tahun.
0: Happy birthday
1: Coki,
0: loh.
1: Aku tadi dari Lingkar Timur sampai HR Muhammad lancar. Lanjut ke Dupa, dari Dupa sekarang udah di posisi di Waru. Aduh Coki, kayak kurir aku hari ini kayak ketiran deh. Aku request lagunya yang enak buat ngilangin rasa capek dari panas-panas yang hari ini. Oke Coki, makasih.
0: Sama-sama Bulan. Sakit semangatnya re, sampai kepotong re voice note. Terima kasih banyak. Happy belated birthday ya buat kamu juga ya si Taurus ya. Ntar aku share deh. Taurus itu ada beberapa yang namanya green flagnya. Sorry, hari ini aku gak baca yang red flag ya, tapi aku mau baca yang green flag. Ayo Taurus-Taurus semuanya, anak-anak April ya, akhir-akhir April dan juga sampai Mei, itu dia merapat ke sini Sobat Gen. Nanti aku bakal bacain untuk green flagnya. Lekon duwe pasangan atau konco Taurus, titenono. Titenono. Markus, selamat ulang tahun ya Kak Coki. Hari ini panas banget. Bisa gak sih dikasih paracetamol biar gak panas, coy? Coba taburono iku ya. Le guys, taburono paracetamol ya taburono mbak Rodekai. Dari Dwi, happy birthday ya Coki ya. Terima kasih loh. Semoga semua doa segera dijabah. Amin ya Allah. Masya Allah, amin. Amin, amin, amin. Lagi on the way nih dari barat, tapi cahayanya terlalu menyala sampai danga-danga. Kicau mania dong. Bendanga-danga. Entahlah. Gundut. Aduh, gak apa-apa deh, mumpung aku lagi baik nih. Ntar tak puterin ya. Mas Bong, Cak Coki, iki jane sak jane iki setengah lima apa jam siji sih? Kok puanase ra umum? Yang ini ki Surabaya, koyo arek wingi sore ya, gak paham Surabaya. Intan, Kak Coki, aku mau kasih voucher sate asin Garuda dong buat dibagi-bagi buat menyemarakan ulang tahunmu. Vouchernya buat 3 orang. Mau kon? Sate asin Garuda. Intan, thank you banget selalu ngirimin aku sate asin ya. Dikasih favoritku enggak? Yang pineapple caramelized itu dia. Nanas yang caramelized itu. That's my favorite, you know. Lambi kure amek asin-asin pe. Sumpah demi Allah, langsung sumpah asli. Sate asin. Ya Allah, didengerin owner sate asin ya aku Sobat Gen. Mau itu. Tak bagi-bagi di TikTok aja kali ya. Abis ini aku live di TikTok ya. Siapa lagi ini? Selamat sore. Dari Lisa. Hai Lisa.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Hai.
2: Baru pulang nih.
0: Iya sayang.
2: Udah disambut sama matahari puanasnya.
0: Wow.
2: Banget. So very very hot.
0: Hot.
2: Tidak tahan ya. Iya. Gak ada remote-nya Kak Coki. Tolong dimatikan dong mataharinya. Gimana? Ini baru mau pulang Kak Coki, jadi gak bisa update kondisi traffic. Tapi mau request lagu aja, mau request lagunya lagunya Westlife aja yang West. My Love buat Kak Coki, semangat.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you.
2: BTW happy birthday Kak Coki.
0: Thank you loh.
2: Banyak umur, selalu sehat.
0: Amin. Amin.
2: Apapun yang didoakan dapat dikabulkan.
0: Amin ya Allah.
2: Kuasa bahagia selalu.
0: Amin.
2: Dan juga semangat selalu di umur yang baru ini.
0: Terima kasih.
2: Selamat ulang tahun Kak Coki.
0: Thank you banget loh Lisa. Ini ada yang ngetik, ada si Dharma. Selamat ulang tahun ya, semoga sehat selalu, usia berkah, amin. Tol dupa arah Gresik luancar. Bo, terang banget sumpah. Padahal belum tak klik loh iki loh, tapi tau orang ya Kak Karu-Karuan.
3: Halo, selamat sore Kak Coki.
0: Sore,
3: Kak Coki,
0: Sosa.
3: Kamu ulang tahun ya.
0: Iya.
3: Happy birthday ya Kak Coki. Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiumrik. Semoga amin. Di segala-segalanya disegalakan ya Allah Kak Coki.
0: Amin.
3: Kak Coki, aku mau diinfoin dong, kalin dong. Satelit waru lancar gak ya Kak Coki?
0: Harusnya lancar. Terus
3: aku
0: sayang.
3: Terus request dong lagunya, Are You Really One?
0: Ini.
3: Terus puterin deh. Thank you.
0: Sama-sama loh. Sama-sama. Titis, Kak Coki, Matul Taya, ternyata sama aku tim Taurus. Banyak kan anak Taurus yang lagi dengerin aku siaran. Kong Kumis. Halo, selamat sore.
4: Halo, Coki. Hai. Selamat sore.
0: Sore.
4: Selamat ulang tahun buat Coki.
0: Makasih, Kong.
4: Biarlah dengan bertambahnya usianya Coki satu tahun ini. Makin lancar rezekinya.
0: Amin ya Allah.
4: Makin sehat badannya.
0: Amin.
4: Makin kuat imannya.
0: Amin.
4: Pokoknya makin segala-galanya.
0: Masya Allah, amin Kong.
4: Dan cepat dapat pendamping hidup yang setia.
0: Amin Kong.
4: Ya, amin. Aduh, wong tuwo iki.
0: Amin, amin. Kudu salim aku rek.
4: Dan ucapin juga buat seluruh Gen FM, semoga makin jaya, makin diberkati.
0: Terima kasih.
4: Limpah.
0: Gitu. Amin, aja, Kong.
4: Oke,
0: terima kasih.
4: Sore.
0: Terima kasih. Thank you, Kong. Doaku semoga sama-sama tetap sehat kayak Kong Kumis. Selalu dikasih umur berkat yang panjang. Hai.
5: Yuhu.
0: Yuhu.
5: Mr. Coki.
0: Hai, Mr. Glenn.
5: Request for all. Request for all. Punya Michael Jackson yang...
0: Yang mana?
5: Don't stop till get enough. Au.
0: Ya Allah.
5: Ko. Buat Mr. Coki selamat siaran.
0: Gitu,
5: ini kita lagi lewat jalan Urip Sumoharjo. Menuju ke kawasan Mer. Ini masih lancar aja, rame lancar.
0: Siap.
5: Pokoknya aman terkendali.
0: Siap, Koko.
5: Sukses terus.
0: Thank you.
5: Dan
0: thank you,
5: Paul. Salam Sobat Gen.
0: Siap.
5: Oh iya, selamat ulang tahun Mr. Coki.
0: Thank
5: panjang
0: you, Mr.
5: umur,
0: Glenn.
5: Sehat selalu.
0: Amin.
5: Semakin diberkati.
0: Amin ya Allah.
5: Banyak
0: amin.
5: Rezekinya.
0: Amin.
5: Pokoknya selalu berkatnya melimpah. Lali aku mau ngucapin tadi.
0: Amin.
5: Ya wes, dadah.
0: Dah. Hati-hati di jalan ya. Eh, kalau Michael Jacksonnya yang gak itu gak apa-apa ya. Aku puterin yang lain ya, Mr. Glenn ya. Itu dia. Gak masalah ya. Tapi nanti aku bakal puterin kok. 08 11 352 1031. Sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Yang belum dibacain WA-nya dan juga belum diputerin untuk voice note-nya, sabar-sabar, tenang, nanti aku bacain satu persatu.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, yaitu memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. Untuk mengenal lebih dekat, kamu juga bisa mengunjungi Pameran Pendidikan Antartika Fair 2026 di Parkir Sun City Mall Sidoarjo tanggal 23 dan 24 Mei 2026 yang akan dimeriahkan Simpatik Music Alumni KDI. Info lengkap dapat diperoleh langsung di lokasi acara atau dengan datang ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Maji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: sampaikan berita anti-hoax.
1: Selamat sore sahabat Ken, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. 504 ribu tiket kereta api telah terjual untuk long weekend. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Setelah menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian AS yang ke-51. Dikutip dari Kompas.com, alasan utama dari rencana tersebut adalah karena kekayaan sumber daya alam Venezuela yang melimpah dengan estimasi nilai minyak mencapai 40 triliun dolar AS. Selain hal tersebut, Trump juga mengeklaim adanya kedekatan emosional antara rakyat Venezuela dengan dirinya. Berita selanjutnya, Menko Perbaya Yudi Sadewa menegaskan tak ada tax amnesty atau pengampunan pajak kecuali ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Mendasarkan laporan dari CNN Indonesia, keputusan tersebut dibuat guna menghindari celah transaksional dalam pelaksanaan tax amnesty. Jajaran otoritas pajak diminta untuk menjaga integritas dan fokus menjalankan sistem yang sudah ada dengan disiplin. Memasuki berita utama, PT KAI mencatat lebih dari 504 ribu tiket kereta api untuk periode long weekend kenaikan Yesus Kristus 2026 sudah terjual. Dilansir dari Antara News, tingginya penjualan tiket dipicu meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang pada 13 hingga 18 Mei 2026. KAI juga menambah sejumlah perjalanan kereta api tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di berbagai daerah. Masyarakat diimbau untuk memesan tiket lebih awal melalui kanal resmi agar tidak kehabisan tiket selama periode libur panjang. Demikian Infogen kali ini bersama saya Caca dan saatnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian.
4: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan.
5: Would it be nice to hold you?
3: Cuma di Gen
6: 103,1 FM Surabaya.
7: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroca sore-sore sampai jam 7 malam. Hai Dins, terima kasih banyak ya. Selamat ulang tahun Kak Coki. Semoga sehat panjang umur, lancar rezekinya, amin. Dua restura-tura, ya Allah, Masya Allah, amin. Perjalanan pulang dari Margomulyo ke Kemlaten semoga lancar ya, amin. Tadungan lancar Margomulyo. Tandes ya itu ya. Lek cedek kene kan Margorejo ya, itu dia. Hai, selamat sore, ada siapa
8: ulang
7: nih?
8: Tahun, Kak Coki.
7: Terima kasih bro, thank you banget.
8: Semoga diberi kesehatan terus,
7: amin.
8: Lancarkan rezekinya.
7: Amin ya Allah. Amin.
8: Pokoknya dapat hal-hal yang baik.
7: Amin, Masya Allah.
8: Terus yang rapi. Aja suwe-suwe Kak Coki. Selain jamur. Mau request lagu. Lagu Kak Coki.
7: Iya.
8: Kalau boleh Samson yang Kenangan Terindah.
7: Siap.
8: Terima kasih.
7: Sama-sama bro. Mosok iyo sih selak jamuran jare ini, lumutan be ya aku. Dari Darinda, selamat ulang tahun ya Kak Coki, semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan, dimudahkan semuanya. Doa terbaik buat Kak Coki, bahagia selalu, amin ya Allah, makasih banyak ya. Negoro angin dong, iya ditungguin ya. Sebentar, siapa ini? Mesondang Febriana. Matultai Coki, tadi aku mau request selamat ulang tahun, tapi kata operator radionya mending request panjang umur aja biar gak bosen. Semoga rezekinya makin high frekuensi, amin ya Allah. Dan masalah hidupnya kena mute otomatis, amin. Ya Allah, semenengnya ta'ala. Hendro, selamat sore. Halo.
9: Assalamualaikum Kak Coki.
7: Waalaikumsalam.
9: Update lalu lintas. Dari PTC menuju Jalan Tuban Raya, rame lancar.
7: Iya.
9: Sekarang OTW Kalianak, Jalan Kalianak rame lancar. Oh iya.
7: Iya.
9: Kak Coki.

0: kasih banyak. Mbak Lili.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Hai, waalaikumsalam.
1: Selamat sore, my bestie.
0: Hai, my bestie.
1: Bestie Coki, happy birthday. Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
1: Semoga panjang umur.
0: Terima kasih
1: Wish
0: banyak.
1: Wish you all the best, ya.
0: Amin,
1: sehat-sehat
0: amin.
1: Sehat selalu buat kamu, ya, bestie.
0: Amin, ya Allah, bestie.
1: Oh, iya.
0: Makasih, ya, best.
1: Aku ini sudah di posisi di Diponegoro. Gak macet sih. Rame lancar aja. Terus, untuk lagunya, aku pengen hari ini diputerin lagunya Denny Canan lagi, ya, yang Negoro Angin.
0: Iya.
1: Segitu aja deh.
0: Siap.
1: Buat kamu sehat terus, ya, Coki. Selamat mengudara sampai jam
0: 7. Thank you.
1: Bye-bye.
2: Assalamualaikum, Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini Naya.
0: Hai,
2: dari
0: Naya.
2: Isti Alfal Darussalam 2.
0: Halo.
2: Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kak Coki. Semoga sehat selalu.
0: Terima
2: panjang
0: kasih.
2: Umur dan amin. Banyak rezeki.
0: Amin, ya
2: amin.
0: Allah. Amin. Makasih
2: bye
0: banyak
2: bye.
0: Loh, Dek. Thank you banget. Bye-bye. Thank you, Naya. Selamat pulang sekolah. Hati-hati di jalan. Salam buat papa mama, ya. Terima
3: Pak
0: kasih.
3: Coki.
0: Iya, halo.
3: Gimana kabarnya, Kak?
0: Happy banget hari ini.
3: Selamat ulang tahun, ya, Kak.
0: Terima kasih.
3: Semoga di hari yang spesial ini.
0: Gimana, Hans?
3: Kan berdoa. Agar Kak Coki semakin bersinar.
0: Amin.
3: Asik. Semakin sukses.
0: Petromax gak tuh bersinar.
3: Semua impiannya Kak Coki tercapai satu persatu.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin.
3: Selamat ulang tahun, ya, Kak.
0: Terima kasih. Thank you banget. Sobat Gen, coba kau tengok. Kau tengok langit di ujung barat sana. Sunsetnya hari ini benar-benar cakep banget. Secakep hari ini karena special edisi Coki lagi ulang tahun si Taurus ini, Sobat Gen, ya. Abis ini aku bakal kasih tahu bakal ada acara yang kece banget. Long weekend. Acara apa tuh? Tenang, pokoknya tetap masih di Nyore. Salah satu playlist favoritku, Sobat Gen, buat kamu semuanya yang lagi kejebak macet. This is my favorite song. Gedein volume radio kamu, Sobat Gen. Kalau denger lagu ini, harus inget Coki Saputra, si 12 Mei. Coki bakal temenin kamu sampai di jam 7 malam.

Masih dari Gedung Gerapan Nawata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. My favorite song sobat Gen. Arek Laule pasti paham. Arek Laule pasti paham banget. Itu dia ya. Eh, karena aku hari ini udah nyambung. Halo, selamat sore. Oh, belum. Sebentar. Karena kan aku hari ini kan ulang tahun ya. Ya. Instalah enak-enak lingkungan aku siaran. Makanya baik-baik sama aku sayang. Siapa ini? Udah. Kok enggak diangkat-angkat ya? Coba di cross-check dulu. Coba ya. Nih, sabar. Siapa namanya? Oh, iya. Halo. Enggak diangkat. Chat lagi. Nah, Kak, tak telepon sekarang. Chat dulu. Chat dia dulu. Nah. Bisa diangkat Kak? Nah, coba ya. Aku gak mau hoax sobat Gen ya. Eh, cuman mau nge-reminder aja. Habis ini kan mau long weekend ya. Itu dia. Hari ini kan, habis ini kan mau long weekend ya. Itu dia. Pokoknya, yang lagi mau long weekend, gak ada budget buat seneng-seneng, wis kon ngendon nang Surabaya ae. Tak kasih clue. Ini bisa bikin kamu seneng-seneng sobat Gen. Udah belum? Nih, coba. Ya. Cluenya. Kak mau. Kok anti spam sih? Sih, sabar ya. Nih, biar aku enggak dikira penyiar hoax sobat Gen, enggak enak. Ya. Ini mana? Kok enggak nyampe-nyampe? Ya. Sabar. Harus sampai nyambung ya. Baru aku tahu dong. Halo, selamat sore. Halo? Sorry. Halo. Gak ada suara. Coba. Sabar ya. Yang ini gitu loh. Siaran live sobat Gen. Ya. Tak konekin dulu. Abis itu tak bocorin. Coki mau bagi-bagi.

0: Masih dari Gedung Grapa 07 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, buat kamu yang butuh happy-happy, apalagi mau ketemu sama long weekend, gak usah pakai lama lagi Sobat Gen. Aku langsung ngobrol sama Michael. Hai Michael, selamat sore.
1: Sore, halo.
0: Apa kabar bro?
1: Sobat Gen.
0: Baik. Apa kabar? Lagi sibuk-sibuk aja nih. Gimana nih? Buat konser besok, insya Allah ini hari Kamis ya, bener ya? Kalau nggak salah ya?
1: Iya betul, pas banget tanggal merah kan.
0: Asli, anti NRML, anti normal konser, betul?
1: Ya, betul sekali.
0: Karena nanti yang salah satunya bakal perform ada yang satu ini Sobat Gen. Ada Indakus. ada dia ya? Dia. Betul ya?
1: Iya, ada dia.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kebetulan Indakusnya berhalangan, jadi hanya ada dia.
0: Oh, hanya ada dia. hanya ada dia.
1: Hanya ada dia, tapi ada yang lain juga dong.
0: Banyak. Eh, by the way, Michael, ini kan anti NRML 2026 ini kan kemarin kan sempat pecah di Jakarta ya, bro?
1: Iya.
0: Betul. Nah, terus gimana? Kok kepikiran bikin di Surabaya atau bakal ada next chapter lagi di kota-kota lain atau kayak gimana?
1: Iya, insya Allah akan ada next city lagi, tapi kita mau bikin pecah di Surabaya lah. Kenapa? Mm-hmm. Karena ada putra-putri daerah sini dong, gitu. Which is Tensi dan Naikila ya, dari Sidoarjo. Jadi makanya kenapa juga pilihannya kita mau bikin di sini, di Surabaya.
0: Oh siap. Tapi anyway, ngomongin soal konser yang satu ini gitu ya Michael ya. Ini kan banyak banget beberapa artis-artisnya nih. Total berapa jam nanti bakal konser ini anti NRML ini sendiri tour 2026?
1: Ya, anti normal tour 2026 Surabaya ini total almost 3 hours ya. 2 jam lebih, 2,5 jam lah ya. Jadi dimulai dari jam 7 ya sampai selesai lah, till okay. Drop gitu. Total ada sekitar 12 artis rosternya anti normal. Normal ini kan label ya. Kolektif jadi ada Tensi, Naikila, Jemsi, Dia, ada Noval, Nova Reza, dan teman-teman lainnya.
0: Oke. Nah, kalau ini adalah bagian dari rangkaian tour dari anti normal tour management gitu kali ya.
1: Ya, kurang lebih begitu.
0: Nah, apa yang ngebedain kalau misalnya ada Sobat Gen yang kemarin sempat nonton di Jakarta, apa plek ketiplek sama itu dia? Atau ada sesuatu yang kayak elemen surprise-nya nanti bakal di Surabaya, bro?
1: Kalau di Surabaya ya kita bikin lebih spesial, treatment-nya lebih ke 360 stage ya. Jadi jadi stage-nya tuh ada di tengah, ngeriung. Nah, yang nonton tuh kalau bahasa Sundanya, maaf, ngeriung gitu. Apa melingkar gitu kan.
0: Oh, lain bahasa Jawa ngene. Oh, iki panggung muter ngono ya.
1: Iya, panggung muter.
0: Jadi kebayangin bisa dari berbagai sisi gitu kan. Dan, ya.
1: Iya, dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah enggak ya. Pokoknya dari berbagai sisi lah.
0: Terus-terus?
1: Iya, jadi ya itu sih elemen spesialnya di sini ya, stage-nya 360. Terus teman-teman semua akan menyanyikan mereka punya lagu andalan lah ya. Tensi, Tensi, JMC, Naikila. Ya mereka akan perform all out lah semuanya.
0: Gitu. Siap. Eh, by the way, Michael, kalau ngomongin soal konser yang satu ini gitu kan ya. Anyway, Sobat Gen yang udah beli tiket itu harus datang hamin berapa sih, atau ada penukaran tiket atau seperti apa, atau on the spot aja langsung scan barcode atau kayak gimana, nanti formatnya seperti apa?
1: Ya, penukaran tiket itu langsung di hari H, di hari Kamisnya tanggal 14. Jadi sebenarnya kita tuh buka dari siang ya, dari jam 11 siang, karena ada booth activity, ada tenan, F&B segala macem. Jadi ya yang mau mungkin karena 14 itu kebetulan ada hari raya ya, tanggal merah. Jadi ya mau datang lebih awal silakan gitu. Tapi kita penukaran tiket itu sebenarnya untuk langsung naik ke area show.
0: Oke.
1: Okay. Itu dibuka di jam 6:30.
0: Oh siap. Di Jawa Pos Arena sendiri ya?
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena show-nya mulainya kurang lebih jam 7 malam.
0: Siap. Konser mulai jam 7 malam, jadi prepare yourself Sobat Gen sebelumnya lah, hamin beberapa jam sebelumnya. Kalau misalnya ada Sobat Gen yang belum dapat tiket, apa masih bisa di reach out tiketnya bro?
1: Oh iya dong, dari sekarang tiket masih available, silakan monggo buat teman-teman di Surabaya sekitarnya bisa check out langsung di loket.com. Kebetulan kita sesuai partner tiketingnya dengan Loket. Mau dipilih kategori mana yang mau duduk sambil jingkrak-jingkrak tapi duduk, itu ada di area Volago Zone di tribun. Kemudian kalau yang mau lebih lebih dekat dengan stage, itu di Volago Land.
0: Oke, siap.
1: Jadi ada dua kategori. Di hari hanya kita masih ada OTS gitu. Jadi monggo silakan kalau mau baru kepikiran mungkin di hari hanya untuk langsung beli tiket, kita udah siapkan space untuk OTS.
0: Siap. Aku baca di randonnya sendiri, jam 2 ini bakal ada kayak foto sama fansign juga ya Michael ya, betul ya?
1: Iya betul, itu untuk kategori spesial Volago Land plus Meet and Greet.
0: Siap.
1: Itu jadi buat buat pemegang tiket tersebut, nanti itu sekitar jam 2 ada sesi spesial yang intimate lah, bisa foto bareng, fansign, jadi mungkin bawa apalah yang mau ditandatangan, bisa tanda tangan sama mereka.
0: Oke. Okay.
1: Langsung ketemu.
0: Siap. Sobat Gen, sekali lagi kalau misalnya kamu belum dapat untuk tiketnya Anti Normal Tour 2026, silakan beli di mana bro? Kalau misalnya kepengen beli lagi bro?
1: Di Loket. Di
0: loket.com. Loket.com, itu dia. Semuanya tuh Sobat Gen, gak rugi karena ini adalah rangkaian tour dari Anti Normal Tour 2026. Anyway Michael, terima kasih banyak bro.
1: Iya.
0: Sukses.
1: Terima kasih juga loh.
0: Yoi, sama-sama. Kasih, semoga pecah ya.
1: Semuanya.
0: Terima kasih. Amin. Semoga nanti bakal ada untuk tour-tour untuk city-city selanjutnya ya bro. Terima kasih banyak ya.
1: Amin.
0: Ya, yo. Sobat Gen, pastinya kalau misalnya kamu kepengen ngedapetin tiket, gimana caranya? Langsung aja beli di loket.com. Itu dia. Karena spesial hari ini aku ulang tahun, tak bagi-bagi tiket spesial buat kamu. Gimana caranya? Jangan kemana-mana. Tetap dengerin Nyure bareng sama Coki di sini. Tapi sekarang ini kita dengerin dulu azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Ngeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan Sobat Gen. Masya Allah hari ini langitnya bagus banget. Aku siaran dari lantai 7. Terima kasih banyak ya Allah dikasih sunset yang bagus di Surabaya ini. Terus kalau misalnya sekarang ini lagi kejebak macet, dengerin lagu yang enak-enak. Sambil aku bakal kasih. Sambil aku bakal kasih buat kamu. Yang lagi ngeliatin aku di live TikTok. Ojo lali, ojo pelit-pelit tap-tap-tap-tap-tap singake. Itu dia, tap-tap-tap singake cepetan. Cepetan, tap-tapan singake. Gelem gak tiket konser? Ya. Yang lagi ngeliatin lewat live TikTok di @gen1031fmsby. Selamat sore semuanya. Selamat petang semuanya. Sobat Gen. Terima kasih loh pasien rawat jalan. Ada Reinhardt. Reinhardt selamat sore. Thank you ya. Thank you banget loh ya. Yeah. Thank you banget. Wes kau satu karan surup-surup ya. Yeah. Sobat Gen ya. Yeah. Karena ini adalah edisi si Taurus iki ulang tahun. Aku enggak mau ribet-ribet mau kasih hadiah. Jadi gini, dengerin baik-baik ya. Aku punya hadiah buat tiket konser. Satu orang dapat 2 tiket. Oke? Okay? Ya. Satu orang dapat 2 tiket. Jadi kon terserah. Kon ngajak sopo ae boleh. Awas, ojo sampai didol. Tiket konser Anti Normal Tour 2026. Satu orang dapat 2 tiket. Di Surabaya tanggal 14 Mei. Kapan Kak Coki? Konsernya start jam 7 malam. Itu dia. Penukaran tiketnya dari jam 2 siang. Nah, wes aturan itu. Bisa kan? Kan long weekend ya. Nah, caranya gampang. Kirim jawaban cuman lewat Wawa ya. Oke, okay? Lewat WA doang. Tuh, yang lagi ngeliatin TikTok pasti udah tahu tuh ada running text nomornya itu. 0811-352-1031. Syaratnya cuman satu. Menurutmu arek Taurus iku ya apa? Wes ngunai. Sebutin nama, spasi, jawaban. Wes. Menurutmu arek Taurus iku ya apa? 0811-352-1031. Aku bakal pilihin cuman ya, cuman 2 orang. Jadi satu orang dapat 2 tiket. Aku bagi-bagi 4 tiket. 0811-352-1031. Menurutmu arek Taurus iku arek e opo? Jangan lupa sebutin nama kamu.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Gra Penang Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Selamat malam yang sekarang ini lagi ngeliatin Coki lewat live TikTok. Jangan lupa kalau nongol di FYP kamu, di tap-tap ya, join aja gak masalah. Ngeliat-ngeliatin aja juga gak masalah. Mau cuma sekedar standby juga gak masalah. Atau mau ikutan obrolan aku petang hari ini. Karena hari ini tadi ada yang tanya, Kak, ini yang ikutan lewat live TikTok bisa gak sih ikutan quiz? Bisa, asal jadwalmu ready, bro. Jadi gini, yang baru denger, yang barusan aja denger ya, Coki kan hari ini kan ulang tahun ya, si paling Taurus kan. Ika pikni bodo amat daripada pikep. Ih, hari ini pikni banget. That's me. Daripada aku pikep. Karena aku ulang tahun, aku mau bagi-bagi tiket. Kan? Si ulang tahun iki malah sengga entuk kado, tambah ngeluarno kado. Carane ya apa? Carane gini. Tiketnya apa dulu? Nah, sabar. Ya. Tiketnya apa dulu? Tanggal 14 Mei bakal ada konser Anti Normal Tour 2026. Salah satunya tadi ono Tensi tuh. Ono Naikila abisin tak puterin. Ono dia, ono Jimsy. Jimsy atau Jimsy sih? Jamsi, nah Jamsi and the gang, nah, wes wakeh iku dia. Tanggal 14 Mei long weekend sobat gen, itu dia. Nanti kita bakal seneng-seneng nonton konser di mana? Di Jawa Pos Arena. Ada tiket gratis, ada tak bagi buat sobat gen yang beruntung. Buat dua orang pemenang, satu orang dapat dua tiket. Kirimnya kemana? Lewat Wawa ya, lewat WA, lewat Wawa 0811-352-1031. Sudah ada di running text. Nah, pertanyaan nih saiki. Sebut no, jenengmu, ambek jawaban. Ya, jawaban. Wong Taurus iku, sing kon ngerti, iku yo opo. Nah, iya kan aku tadi kayak gitu ya. Orang Taurus itu kayak gimana menurutmu? Tak bacain nih satu-satu. Sebelum tak bacain ya, ini loh, produserku selalu berada di sampingku itu. Belum 1x24 jam, Dixon, coba kamu ngomong. Sana, pegang mic. Dia selalu ketemu aku setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Itu dia. Iya benar. Ya, Nah, ini. Nah. Cek.
1: Cek.
0: Nah. Wes. Nah, tiap hari Senin sampai Jumat. Menurutmu, orang Taurus itu modelannya kayak gimana?
1: Orangnya itu jujur. Jujur blak-blakan. Meskipun sakit, tetap jujur.
0: Jujur ya.
1: Blak-blakan.
0: Blak-blakan.
1: Tapi baik kok.
0: Peres kon. Aku lagi sempat bilang gini, Dixon, kamu tiap hari kan ketemu aku, nanti kamu gak ketemu aku loh gitu. Nanti kamu bakal kamu kangen sama aku. Kangen apa le? Gak ketemu sama aku?
1: Gak kangen gak?
0: Enggak, sing kamu ngomong tuh loh.
1: Oh, jajannya.
0: Serampang kan. Iso kangen cuman badokanit. Thank you loh Dixon udah jujur. Orang Taurus itu, nah Lili, arek Taurus iku setia. Talah temenan. Masa iya 14 tahun rek gak setia. Ha! Murah senyum. Suka bercanda. Tapi sekali dibuat kecewa susah banget buat maafin. Aku paham arek Taurus. Soalnya bujuku yo Taurus Coki. Welcome to the club. Ya Allah banyak banget lagi. Sumpah demi Allah banyak banget. Bian Virgi. Bapakku Taurus mas. Orangnya pengen kelihatan pinter alias sok tahu. Tak omong no bapakmu kon Virgi. Kon tak omong no kon om. Dirasani om. Ambil anaknya. Sok tahu. Aku tuh anaknya sok tahu dah. Hah? Oh, tahu beneran weh. Ngono. Ambil tak jejek iki lho di sana sampingku. Ahmad. Taurus itu orangnya tegas, berwibawa, setia, punya pendirian kuat dalam karir moncer. Moncer atau moncer ya? Bacanya ya. Moncer atau moncer ya? itu. Hah? Moncer atau moncer? Andreas, arek Taurus iku seru heboh tapi prinsipe atos koyo ndase banteng. Aduh, ya Allah, ngoro. Ntar ya, tak bacain satu-satu ya. 0811-352-1031 ya. Arek Taurus iku ya apa menurutmu sobat gen? Dang komentar.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya selamat pagi.
1: Dengan
2: ya.
1: Zahra?
2: Iya betul.
1: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
2: Oh, iya,
1: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
2: Iya betul kak.
1: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
2: Iya kak.
1: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti itu seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
2: Karena Velocity.
1: Ah iya betul. Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
2: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Karisinya sama tapi... Kak Amnya.
1: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau aja, karena saking humblenya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya dek.
3: Iya kak. Kak halo.
2: Iya halo dek.
3: Iya kak.
2: Halo kak.
3: Berat juga ya kak ya. Aku juga gak ini nih diajak-ajak teman sekolah kak.
2: Itu emang harus di take down ya,
3: adik. Iya, kak. Iya, harus di take down lah, kak, ya. Malu, kak.
2: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh nggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
3: Kak, tolong banget, kak. Di take down aja, kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, kak. Ya, demi mental aku ini.
2: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh gak ya buat nge-take down? Takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
1: Gak bisa dong, kamu aja gak izin saya. Sekarang kamu mau minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
2: Ya, kamu masih magang kan.
1: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di-take down?
2: Soalnya prosedurnya kayak gitu kan.
1: Gak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi gak ada tuh yang namanya permintaan take down.
2: Aku minta maaf banget kak, maaf banget. Aku
1: maaf tuh gak cukup,
2: kak.
1: Minta take down. Kamu minta maaf mulu, emang kamu pohindun. Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja. Oh.
2: Bukan. Ini aku Hot FM kak.
1: Ini Shot FM di Epicentrum.
2: Bukan kak, aku Hot FM kak.
1: Mana orang ya? Saya salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung di GEDETAN!
4: Jumlah itu banget! Ayo, bener-bener!
1: Ada orang minta takedown, suruh minta izin dulu sama mentornya.
0: GEN 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca yang akan bawakan info update terkini. BPCPH akan terapkan logo halal RI pada daging impor Brazil. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Salah satu perbatasan antara Turki dan Suriah resmi kembali dibuka pada Selasa 12 Mei 2026 setelah ditutup selama 12 tahun. Dilansir dari Kompas.com, pembukaan perbatasan ini menjadi simbol dari upaya normalisasi hubungan antara Damaskus dengan negara-negara tetangganya. Sebelumnya, perbatasan ini sempat dibuka secara terbatas pada 2019, namun kini gerbang tersebut resmi dibuka bagi warga sipil. Selanjutnya, Leo Daniel akan kembali bertanding di babak pertama turnamen Thailand Open 2026 pada hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Di pertandingan kali ini, Leo Daniel menghadapi ganda Taiwan, Lai Po Yu, Sai Fu Cheng, dan akan menjadi duel pertama di antara kedua pasangan. Mengutip dari CNN Indonesia, diketahui pasangan Leo Daniel berada di blok bawah dengan beberapa nama unggulan seperti Lai Fang Chin, Lai Fang Chen, dan Nurmoh Azrin Tan Wek Yong. Beralih ke berita utama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPCPH akan menerapkan logo halal Indonesia pada daging impor dari Brasil yang dijadwalkan akan masuk ke pasar domestik mulai Oktober 2026. Dilansir dari Antara News, Kepala BPCPH menyatakan bahwa pihaknya dan lembaga halal Brasil telah menandatangani perjanjian saling pengakuan sertifikasi halal. Menurutnya, pencantuman logo halal Indonesia diperlukan untuk memperkuat kepastian informasi bagi konsumen. Demikian bagian kali ini. Bersama saya Caca dan Sabnya kembali lagi ke Coki di Nyore.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Sobat Gen, kamu masih dengerin Coki siaran di Nyoreng Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Yang masih ngeliatin aku live di TikTok, terima kasih banyak loh, terima kasih banyak. Masih ada kesempatan buat ngedapetin hadiah tiket konser? Bisa. Halo, Black Chicken, apa kabar? Ini ada Ani. Ani. Kak, temanya apa? Temanya adalah aku lagi bagi-bagi tiket konser buat Anti Normal Tour 2026 hari Kamis besok, tanggal 14 Mei. Buat Sobat Gen yang beruntung, tapi kirimnya lewat Wawa ya. Nih, nomornya udah running text. Jadi buat kamu yang tinggalnya di Surabaya dan sekitarnya dan mau, Kak, aku tinggalnya di Malang loh, kan gelem gak?

0: banget. Pertanyaanku adalah, karena hari ini Coki adalah ulang tahun ya, aku mau tanya sama kamu Sobat Gen. Sebutin nama kamu terus jawaban. Menurutmu wong Taurus iku yo opo coba? Nah wis gitu doang. Ntar aku bakal bagi-bagi. Jawabannya aku terima cuma lewat Wawa ya, 0811-352-1031. Nah itu dia. Yang di TikTok abis ini aku shine out, tapi aku bakal konsentrasi lewat Wawa aja. Tapi dengerin ya Sobat Gen ya, yang beruntung nanti bakal aku umumin. Buset banyak banget men. Januar, aku baca random ya kak. Mana? Aku baca random ya. Januar, wong Taurus iku setia, sabar, praktis, dan sangat menghargai kenyamanan serta stabilitas hidup. Dengerin baik-baik nih. Dengerin baik-baik. Setia, sabar. Nonton-nonton li sabar iki. Praktis, yes I am. Sangat menghargai kenyamanan. Oh, jelas. Dan stabilitas hidup teman-teman. ini ya, bener ya. Dwi, Taurus iku cuek tapi gampang bergaul. Iku sifate anakku 21 April. Lu anakmu Taurus pisan. Waduh, welcome. Welcome le anake Taurus ya. Ini ada Rarin. Rarin, aku puterin yang kedua ya Rarin ya. Sebentar ya Rarin.
1: Halo Coki.
0: Hai.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Aduh, voice note-ku dari tadi enggak kamu buka ya.
0: Iya, maaf Rarin.
1: Happy birthday ya Coki.
0: Thank you,
1: ya.
0: Thank you Rarin.
1: Selamat ulang tahun.
0: Thank you banget sayang.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak
0: rezekinya. Amin.
1: Terus makin sabar, makin bijaksana.
0: Amin.
1: Terus apa lagi Coki? Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai semuanya di tahun ini.
0: Amin ya Allah. Masya Allah.
1: Coki, aku ikutan topik ya.
0: Boleh.
1: Aku punya dua orang anak laki-laki yang rasinya Taurus. Jadi aku tahu betul nih orang Taurus itu seperti apa.
0: Ya apa anak Taurus menurutmu?
1: Mereka itu sangat pintar, sangat smart.
0: Kon.
1: Gitu Coki. Anakku cowok dua nih pintar-pintar semua Coki.
0: Catet.
1: Brainnya itu kayak spons gitu loh Coki.
0: Aku SpongeBob.
1: Tahu informasi apapun, ilmu pengetahuan tuh langsung diserap. Gitu, dan dia akan ingat itu.
0: Jadi mereka
1: ini anak-anak pintar.
0: Otaknya
1: encer dan cerdas.
0: Wencer nemen aku
1: Coki. Yang kedua, mereka itu hatinya itu sangat baik. Dia itu punya hati yang sensitif, belas asih kata orang Jawa. Tapi yang ketiga, mereka ini juga keras kepala Coki. Susah banget dibilangin. Jadi kalau kita ngasih tahu itu harus dikasih bukti, fakta, dan yang lain-lain. Sehingga mereka baru tuh nurutin apa pendapat kita. Gitu Coki.
0: Siap.
1: Happy birthday once again ya Coki.
0: Thank you Bu Rarin.
1: Bye-bye.
0: Thank you Bu Rarin, udah dikorek-korek. Iki ono Ana. Taurus iku seneng mangan. Temenan. That's why aku work hard Sobat Gen ya. Ira, I'm Taurus. Hai, geng Taurus. Hai. Halo. Sebentar, aku mau ngechat dulu. Sebentar. Fargia, makasih ya sudah nemenin perjalanan pulang kerja, sama-sama loh. Natali, Taurus aku judes. Enggak ya. enggak ya. Tolong bedakan judes dan juga tegas. Kon, wapok mukaban. Dari Dedi, arek Taurus iku sabar tapi keras kepala. Iya. Langsung ditemui mbak, iya. Nona, Taurus iku keras kepala kak. Iya, temenan. Lydia, ya Allah kok apa sih? Lydia, Taurus iku keras kepala, kuat, kemauannya pekerja keras, suka barang bagus atau mewah. Kalau marah, serem tapi gak pendendam. Kalau udah, ya selesai. Iya lagi Lydia. Lydia, kamu masih pernah ketemu sama anak Taurus banget ya kayaknya. Iya, Taurusku merepet tare-e. Lek, mari-mari, wis. Reza, arek Taurusiku angel kandanane. Ngueyelan, koyo istriku. Sing ulang tahun hari ini. Loh, heh? Duh, langsung mati. TikTok-nya. Masih gak usah. TikTok sebabannya cek rungkot nonang radio aja. Ya. Loh. Salam Reza. Buat bojomu. Happy birthday. Iki penyiare yo Taurus pisan. Andi. Soalnya bojoku Taurus. Sing aku ngerti tentang Taurus cuma siji. Yo iku ngeyelan.

0: FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Yang lagi kebelet pipis, mana suaranya? Yang lagi kejebak macet ya. Jalannya pada rame ya katanya ya. Padahal kan long weekend kan start from tomorrow ya. Atau mungkin udah pada curi-curi kesempatan nih. Udah mau perjalanan ya. Hai Mas Yaki. Mas Yaki bilang gini, selamat tambah umur ya Coki ya. Sehat-sehat dan lancar rezekinya, amin. Terkabul semua cita-citanya. Dalanan rodok padet loh. Nang di Mas padet ya Mas. Hati-hati nang dalan kabe. Gak usah ngebut-ngebut yorek. Kabe kepengen cepet sampai oma. Oh temenan. Kirim voice note doi. Kenapa Mas si tak puter no di luk bijim.
1: Om Coki, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu.
0: Dan
1: semakin sukses.
0: Terima kasih. Lucu pol Mas anakmu Mas, gemes. Salam ya Mas ya, kawin anakmu sehat-sehat ya Mas. Hati-hati di jalan. Dari Hanjas. Oh ya Kak Coki, happy birthday. Taurus itu kalau udah mau nonton konser, apalagi konser idola, keras kepalanya keluar. Gak dapet tiket pun mereka bakal berusaha cari cara entah pakai jalur magic atau jalur war 7 hari 7 malam. Intinya pantang pulang sebelum nyanyi bareng. keyakinan Taurus itu patut diacungi jempol loh. Ya. Loh Coki, sama dong, aku 12 Mei ulang tahun hari ini. Loh, kamu juga ulang tahun, Tameta. Selamat ulang tahun ya. Sama-sama mendoakan yang terbaik. Taurus itu emang banyak yang bilang keras kepala, tapi ngeyelnya for a good reason. Kon. Kalau marah, emang langsung. Tapi kalau sudah selesai, ya udah. Taurus itu penyayang, setia, lembut hatinya walaupun banyak orang bilang ngeyelan. Di counter taiki. Taurus itu doyan maem, kayak aku doyan banget jajan. Iyo mane. Morika, selaku khusus buat Taurus yang hari ini ulang tahun. Terima kasih banyak loh, Met. Happy birthday juga ya, ya Allah. Kok ya tepat 12 Mei. Ada sapa iki? ROCD, salam dari Ojol pendengar setiamu setiap sore. Siapa iki? Sopo iki? Selamat hari menetas ya Coki ya. Dipikir aku ndok. Semoga panjang umur, cepat dapat jodoh, semoga tercapai segalanya wes. Siap. Udah sobat gue, gak usah ngomongin jodoh ah. Aku udah hopeless. Udah pokoknya yang ada yang gini lah ya. Aku sampai aku tuh berdoa, ya Allah, kalau ada jodoh gitu ya udah gitu. Jodohku pokoknya ya, sing aku gelem adalah wonge kudu seneng olahraga, seneng badok. Ya. Olahraga aku wis telu iku, pilihan wis apa? Nge-gym, padel, tenis, wis pilihan telu iku, kudu seneng iku pokoknya. Titik, wis titik, titik, ambek seneng badok, ambek seneng gas yuk, gas. Ngono wis. Wis iku ae. Lek ana storen aku sobat Gen, arek sing gas-gasan iki koyo aku. Rega. Duh, pacar aku Taurus lagi. Kenapa sih Rega harus pada pakai kata-kata duhnya? Kalau belum kenal pendiam sih. Pendiam. Terus kalau punya pengalaman kurang enak pasti diinget-inget terus. Punya tujuan jelas tapi gak tahu cara buat dapetinnya. Ah, gimana? Punya tujuan jelas tapi gak tahu cara dapetinnya. Gitu. Request lagunya Arum featuring Raim. Oke. Okay. Selamat siaran Kak Coki, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, lancar rezeki. Dideketin jodohnya, amin. Amin, amin, amin. Soon bro. Soon. Hai Alvin. Ikutan topik ya. Taurus yang aku tahu, zodiak yang kalau udah bilang A, ya bakal tetap A. Susah banget dinego. Tapi lucunya, sekeras-kerasnya kepala Taurus, kelemahannya cuma satu. Makanan enak. Kalau mereka lagi ngambek tuh percuma didebat. Mending langsung di-checkoutin seblak atau beliin es kopi susu. Sorry, I don't like seblak. 5 menit kemudian pasti udah cair lagi. Terus mereka ini kaum rebahan garis keras. Ya Allah, Alvin kok kan ngerti, Vin? Pantang keluar rumah kalau acaranya gak penting-penting amat. Alvin!
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Mama Kalila, betul?
1: Betul.
2: Iya, saya Teh Asi, saya asistennya Pak Ahmad bagian Teh.
1: Ya, gimana?
2: Ini tuh sebenarnya juga saya nggak enak ya, karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu, kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan. Ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya Teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
1: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya Miss?
2: Iya gitu.
1: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya Miss ya?
2: Soalnya iya.
1: Soalnya kan anaknya juga gak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya Miss kejadian kayak gini. Nah, karena saya gak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Walaupun saya sebenarnya gak percaya ya Miss.
2: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak nggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah. Apa mungkin misalnya mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah.
1: Waduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
2: Jangan ke Miss Ika dulu, saya nggak enak mah. Ya mungkin misalnya mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dan 100.000 kan kecil paling buat mama mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana Miss? Supaya lebih clear, kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
2: Jangan deh mah, jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu mah.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya Miss ya gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anaknya.
2: Jangan
1: supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya Miss, mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar bukan itu poinnya, tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
2: Enggak, gini aja deh kalau misalnya mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
1: Papa Fikri siapa ya Miss?
2: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
1: Muhammad Fikri? Misalnya salah orang kali.
2: Ini mama
1: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri.
2: Ini mama Karenina bukan?
1: Bukan, saya Karamina.
2: Ya saya salah orang, saya salah sambung. Dan mama Kalila masuk salah sambung di
3: Benefem.
1: Allah ya Robby, Miss Asi siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asi yang dipikir-pikir sambil jawab.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Oksigen 103,1 FM bisa banget. Sumpah hari ini aku kayak berasa dikuliti. Dikuliti aku ini sama Sobat Gen. Aku yo dewe yo lapo, takok-takok. Menurutmu tentang Taurusku ya apa? Yo ngene keblewu-keblewu dewe. Ibarat kataku tuh melemparkan bumerang. Capek aku sumpah. Aku kayak berasa di sniper loh sumpah demi Allah. Aku kayak berasa di sniper. Taurus tuh orang kayak gimana sih? Sebelum nanti aku bakal umumin siapakah pemenangnya ya. Alvin tadi udah aku bacain. Ada Setiajeng. Taurus tuh orangnya cakep-cakep tapi karena kepribadiannya asik. Kalau kita baik ke Taurus, Taurus tuh loyal ketika. Ketika. Cuman Taurus kalau udah kecewa dia nunjukin lebih glow up segala-galanya. Taurus itu manusia logis menurutku. Tapi dia gak tegaan orangnya. Meskipun rodo atos. Ya Allah. Ya Allah. Ini apa iki? Sopo iki? Bilal. Gak tau melo zodiak coki, gak percaya zodiakan. Jadi gak paham Taurus itu gimana dan sebagainya. Taurus itu gampang dibohongi, diakali. Huh? Oh, karena kan gak percaya sih ya. Aku ya gak percaya sih tafsiranmu. Bagus. Tas tes anti galau. Apa sih bagus? Erika, Taurus itu cuek banget bencekno. Habis jadi mantan baru. Habis jadi mantan baru care. Mantanku ngono kabe Kak Coki. Oh iya happy birthday ya. Wah kon salah sih. Iku Taurus pinggir endi iku. Lucky, orang Taurus itu orang yang harus tak aurus. Yaitu istriku yang akan ulang tahun besok tanggal 13 Mei dan anniversary kami ke-20. Bye bye Lucky. Salam buat istrinya, selamat ulang tahun besok. Ya Allah. Malam, Coki ikut nimbrung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Bibit. Taurusku orangnya santui, tenang, masih atie bergejolak. Tapi rata-rata ake sing sukses sih. Suki-suki. Amin ya Allah. Jare koncoku Coki, Taurusku wonge angel diurus. Makasih ya. Kapan-kapan tak icipi sordo. Loh, boleh Mbak. Boleh banget. I like sordo. Michael, happy birthday ya buat Mas Coki, semoga langgeng terus di Gen FM. Amin. Salam kenal dari pendengar dari zaman SMA tahun 2013 pas Mas Coki siaran sama V, sampai sekarang aku udah punya anak satu. Statementmu bikin aku suruh nolak gue, rek.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, tim pengawas haji DPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas layanan jemaah haji di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel, catering, hingga antisipasi jemaah non-prosedural. Tim UAS DPR RI akan memastikan seluruh kesepakatan pelayanan haji yang sebelumnya dibahas dalam panitia kerja DPR benar-benar diterapkan di lapangan, khususnya terkait akomodasi jemaah.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi tekanan terhadap daya beli masyarakat.
2: Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi geopolitik yang serba tidak pasti.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Terkait larangan mengajar guru non-ASN di sekolah negeri pada 2027 nanti, sesuai surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, Ketua Komisi 10 DPR RI Hatifah Syaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Hatifah mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 1,6 juta guru non-ASN yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, terutama di daerah terpencil, wilayah 3T, dan sekolah-sekolah yang masih mengalami kekurangan guru ASN.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Selamat malam Sobat Ken, bersama saya Caca yang akan membawakan info update terkini. RUU Pemilu disebut tak menjadi RUU prioritas DPR. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Bos McLaren bertekad menjadi juara dunia dan juara tim konstruksi guna mempertahankan gelar ganda pada Formula One musim 2026. Peluang tersebut dinilai terbuka lebar sebab McLaren saat ini melakukan sejumlah pengembangan potensial menyaingi Mercedes dan Ferrari dalam 4 seri terakhir. Melalui Antara News, diketahui McLaren melakukan persiapan menghadapi seri kelima GP Kanada yang berlangsung pada 22 hingga 25 Mei mendatang. Selanjutnya, kasus hantavirus kini terkonfirmasi terdapat 11 kasus, termasuk 2 orang yang dipastikan meninggal dunia akibat virus tersebut. Dikutip dari Kompas.com, pada Senin 11 Mei lalu, sebanyak 18 penumpang kapal pesiar MV Hondius menjalani pemantauan medis di Amerika Serikat dengan 16 orang dirawat di Nebraska dan 2 lainnya di Atlanta. Kapal MV Hondius kini berlayar menuju Rotterdam, Belanda dengan awak kapal yang tersisa. Memasuki berita utama, Puan Maharani, Ketua DPR RI, mengungkap bahwa ada 4 RUU yang diprioritaskan dalam pembahasan di masa sidang 5 DPR mulai 12 Mei hingga 21 Juli mendatang. Berdasarkan laporan dari CNN Indonesia, 4 RUU tersebut diantaranya adalah RUU tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kemudian, RUU tentang hukum perdata internasional, RUU tentang perubahan statistik, dan RUU tentang desain industri. Puan menegaskan, RUU Pemilu masih menjadi pembahasan antara fraksi-fraksi di DPR dan pihaknya mengaku tak akan terburu-buru. Demikian Infogen kali ini bersama saya Caca dan saatnya kembali ke Coki di Nyore.
3: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Gen FM.
6: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
5: Gen FM.
7: Gen 103,1 FM bisa

0: Masih dari Gedung Gerah Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, terima kasih banyak yang udah ikutan ngechat ya. Yang udah ngulitin Taurus hari ini, terima kasih banyak. Tapi aku mau sebentar. Depi, thank you banget doanya. Terima kasih, aku bacain secara random aja ya. Thank you banget nih, ada siapa Iki? Ada Alan, Alan bro, thank you banget bro. Yuk badong nah Delta Sari, Adonita bro, bro. Eh, minggu depan ya insya Allah ya aku mau ke Delta Sari. Mbak Lili, terima kasih, mohon maaf Mbak Lili, waktunya mepet banget. Lukman juga terima kasih. Ini ada siapa ini? Kak dari Michelle. Taurus iku orangnya buat upol. Iya tuh wamenannya. Lagi ngomong blak-blakan ya suka ingin iki ya. Ngomong sih baru mikir. Oh, tak sledding kon. Maksudnya aku kayak gitu tadi Ksen. Ngomong dulu baru mikir. Enggak, semuanya berjalan selaras. Dan itu kenyataan. Enak. April. Keras kepala, iya, susah ditolak, ramah iya, kece iya, dari lahir gak sih, kayak smart iya, suka banget traveling, tapi harus direncanakan dengan baik dan benar. Temenan, iya benar. Dari April, Taurusku atas kayak cor-coran beton, perfeksionis. Aura, ada Taurusku setia, Kak Coki heboh, jarang marah, tapi kalau dibuat marah filter mulutnya bocor Kak Coki. Temenan. Temenan Bella, dengerin baik-baik tuh. Orang Taurus itu kakean OVT, Kak. Ih, Bella. Masa gitu, Bella? Fikri, Taurus gue realistis. Gitu. Yusuf. Kadang-kadang apa? Kadang sabar, tenang, suka kenyamanan, hal estetik. Gitu. Setia sama orang yang disayang, temenan. Tekun, kon. Keras kepala, susah berubah pikiran. Suka makan makanan enak dan suasana nyaman. Kon. Bisa kelihatan kalem, tapi kalau marah lumayan kuat emosinya. Konsensi BT sawangan iki. Fiona, arek Taurus iku suka kulineran. Kalau review makanan gak pernah fail. Best, Fiona. Best. Tapi kalau suka kepribadian, asik, seru. Kadang mereka suka batuk, keras kepala. Suka banget lunakin hatinya. Baik kok. Kak, semoga aku menang ya. Ih, mau banget Fiona. Iya, yeah, mau. Ini dah. Atau kayak gimana ya? Hah? Udah aku pilih tapi anyway. Besok dengerin aku lagi. Aku lagi ngerayu nih tim Anti Normal Tour 2026. Seriusan. Besok aku ini. Tapi aku hari ini aku bakal umumin ya. Selamat ya. Dua orang dulu ya. Dua orang dulu. Satu orang dapat dua tiket. Nanti di reach out sama tim Gen FM. Selamat buat Indah dan juga Alvin. Selamat bro. Sis. Enjoy the concert, okay? Terima kasih banyak. Yang lain, matur nuwun. Insya Allah besok aku bakal bagi-bagi lagi. Makanya dengerin Nyore terus dari jam 4 sampai jam 7 malam. Udah ya, waktu aku udah mepet banget Sobat Gen. Sekaligus aku juga mau pamitan. Terima kasih banyak yang udah ngedoain Coki hari ini. Terima kasih doa-doa baiknya. Semoga doa baik buat aku juga balik ke kamu Sobat Gen. Terima kasih selalu setia dengerin Coki. Terima kasih selalu setia jadi temennya Coki setiap siaran. Terima kasih yang udah mampir lewat live TikTok. Insya Allah besok, besok sebelum kita mau apa? Long weekend. Abis siaran aku mau tenis kepu-kepuan di C. Apa C? Suehat nemenin kamu Sobat Gen. I've gotta go. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Dengan Pak Laras.
2: Di mana?
0: Ya ini sama Ibu Susan, Pak. Asistennya Ibu Lucy. Saya dapat nomor dari teman-teman dapur coklat, Pak.
2: Oh, baik. Iya.
0: Iya, kami dari Innovista, Pak.
2: Oh.
0: Iya. Jadi nanti kan mau rebranding nih, Pak. Pasang reklamenya 12x8 itu, kira-kira kita mau pasang ada sekitar 20 titik dulu deh gitu, Pak.
2: 12 meter kali 8 meter gitu, Bu.
0: Iya, betul.
2: 12 titik di mana, Bu?
0: 20, Pak, 20.
2: 20 titik di mana?
0: Iya, nanti lokasinya memang menyusul, cuma yang jelas kita sudah kasih informasi dulu aja nih, Pak. Untuk yang akan dipasang itu akan ada 20 titik begitu.
2: Baik.
0: Heeh. Nah, kalau misalnya Bapak sering ke Innovista?
2: Innovista paling yang di Giant ya.
0: Oh, di Giant. Nah kan kebetulan kalau misalnya logo Innovista sendiri kan cuman gambar mikrofon sama tulisan tuh, Pak. Nah kita mau rebranding, Pak. Nanti kita pengennya, karena dari Bunda Inul sebenarnya kan sekarang tuh yang lagi hits banget kan Mas Adam. Di perkontenan kan Mas Adam kuat tuh, Pak. Nah nanti mic-nya itu yang ada ujungnya itu nanti akan diganti mukanya Mas Adam, Pak. Nah nanti mukanya Mas Adam itu kan ada kumis, kan Bapak tahu kan. Si kumisnya itu pengennya ngejuntai sampai bawah gitu, Pak.
2: Gue apal di suara aja. Saya sering denger ini.
0: Saya asistennya Bulu sih, Pak. Saya dapat dari teman-teman dapur coklat, Pak.
2: Enggak.
0: Ya udah ngomong sama Mas Adamnya aja langsung ya.
2: Mana Mas
0: Adam? Bentar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Adam. Adam Jordan.
3: Bercanda ini Mas Anas nih.
2: Iya, bercanda.
3: Gimana tadi?
2: Nganu, Mas.
3: Gimana? Apa yang nganu? Aduh, lucu ini.
2: Lucu, bener.
3: Ya, jadi gimana? Itu boleh gak konsep kayak gitu?
2: Itu mic-nya jadi diganti, kepala mic-nya.
3: Mic-nya tetap, kumis saya yang kemana-mana.
2: Oh, palanya tetap, kumisnya yang ngejuntai.
3: Iya, gitu. Saya pengen orang kalau lewat, jalan kaki tuh begitu lewat langsung gini, Mas. Gitu loh. Paham ya. Ya udah langsung dihitung aja. Saya cuma pengen tahu berapa, boleh atau enggak.
2: Kalau mukanya Mas Adam nanti jadi enggak bayarnya, malah jadi Adamnya Adam Vista.
3: Mohon maaf, sekarang itu saya lebih dikenal daripada istri saya di dunia digital loh.
2: Oh.
3: Langsung pipit saya.
2: Udah gak zaman, Mas. Langsung pipis.
3: Oh, udah gak zaman ya?
2: Udah gak zaman, langsung pipis.
3: Iya. Oke, jadi kita ketemuan aja sama Mas Laras. Mas Laras kan yang ngurusin pajak reklame daerah Kemang ya?
2: Bukan.
3: Ya ampun, dari tadi saya tuh nyarinya yang Kemang loh. Gak salah loh ini, Mbak.
2: Anda masuk, ayo gue tunggu nih.
3: Anda kayak penyiar ya.
2: Iya kan.
3: Yaudah kita selesaikan dengan bijak saja.
0: Oke.
3: Kalau gitu kita salah orang loh, Mbak.
0: Iya.
3: Kita salah sambung. Dan Laras masuk salah sambung di GNFM.
2: Nah, saya cuma denger loh. Bener lah. Dengar setia nih.
3: Di bagian mana Anda tahu ini salah sambung, Mas Laras?
2: Ah, suaranya Mbak Sinyo. Nakal sendirian kalau dengar salah sambung.
3: What?
2: Sinyo ini. Ini orang gak
4: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNFM.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
3: Dari mana?
2: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
3: Iya.
2: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
3: RBB.
2: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
3: Iya.
2: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak ya? Betul ya?
3: Iya, betul. Tes online.
2: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon bisa, Bapak?
3: Iya, boleh.
2: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
3: Gen Z, oh, nasabah muda ya.
2: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
3: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua.
2: Bagus.
3: Lanjut usia juga ada.
2: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
3: Tanggul?
2: Iya, Tanggul.
3: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
2: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru, namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
3: Belum.
2: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu, tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z, begitu.
3: Begitu.
2: Iya, betul.
3: Baik.
2: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal, kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak, begitu. Itu seberapa Bapak
3: seberapa
2: itu.
3: Seberapa Gen Z?
2: Iya, maksudnya tahu. Telah tahu dunia Gen Z, begitu Pak.
3: Dunia Gen Z ya?
2: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan Bapak, mungkin boleh dijawab ya Bapak ya?
3: Iya,
2: boleh. Iya, oke. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
3: EDP.
2: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
3: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
2: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
3: Boleh.
2: Oke.
3: Boleh.
2: Bapak tahu arti Ohio?
3: Ohio, selamat pagi.
2: Ohio, kodaimasu. Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
3: Apa?
2: Sigma.
3: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
2: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
3: cocok.
2: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa
3: datang ke rumah.
2: Siap. Statue-statue, apa artinya dari statue?
3: Sel cuek.
2: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross-check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya, Pak ya?
3: Probolinggo, Pak.
2: Oh, ganti.
3: Kota kelahiran kan?
2: Iya, betul. Kota kelahiran.
3: Probolinggo.
2: Bukan Mojokerto, Bapak.
3: Bukan.
2: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
3: Bukan.
2: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf. Saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
3: Suaranya kok beda ya?

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen.
1: 103,1 FM, bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, ini dengan nomornya Mbak Putri, betul?
2: Iya, ini dengan saya Putri.
1: Oh iya, betul. Iya, saya dari Tania, ya, perkenalkan. Saya asisten Mbak Hani dari Roka.
2: Oh iya, iya.
1: Kemarin kan udah mau ikut acara ya, Ponfit ya, sama kita ya. Iya, betul. Jadi, terkait acara kita kemarin nih, kan nanti kan kita bakalan ada acara lagi nih. Kebetulan hari ini, sore nanti kita ada agenda. Nah, ini kan kebetulan lipstiknya kan belum ada nih. Jadi, kalau misalnya kita minta Mbak Putri untuk berkenan hadir sebelum jam 4, bisa nggak?
2: Kurang belum tahu juga sih Mbak Bisutang. Emang kenapa Mbak?
1: Bukan, soalnya lipstiknya ini kan kebawa nih sama Mbak. Jadi karena lipstiknya gak ada, kita tadi latihan pinjem sticknya punya ini, security.
2: Oh gitu, enggak sih Kak. Kalau saya mah emang, jadi pas saya nyampe, kakak saya kan nuker lipstick tuh. Nah, pas lagi antri itu belum sempat lipstick di tangan, belum. Jadi saya langsung manggil kakak saya lagi antri, langsung pulang kita. Jadi gak sempat ngambil, KTP juga masih di tangan kita dua-duanya.
1: Iya, tapi ini informasi dari venue sama dari CCTV, lipstick dibawa sama pihak Mbak Putri, makanya saya telepon.
2: Tapi dari saya berani sumpah demi Allah pakai Al-Quran, kalau emang saya yang ngambil saya ganti juga, tapi saya juga emang gak sempat megang sama
1: iya,
2: saya.
1: Iya.
2: Gak sempat megang.
1: Nah sekarang gini aja sih, kalau misalnya memang lipsticknya gak ada sama Mbak Putri, kita minta ganti rugi aja gimana? Biar kita langsung beli aja, nanti kan juga Mbak Putri repot mau latihan hari ini malam. Gini deh, maksudnya biar sama-sama enak, gini deh, apa namanya, Mbak DP dulu aja deh 1 juta buat ganti rugi. Kalau misalnya nanti itu lipstick dari kakaknya udah ada dibawa, ah itu jatuhnya kayak deposit aja gitu 1 jutanya, tinggal dibalikin.
2: Transfernya kemana ya?
1: Jadi Mbak sekarang transfernya 2 juta.
2: Tadi 1 juta, sekarang 2 juta.
1: 2 juta.
2: Tadi 1 juta.
1: Kan tadi saya bilang, Mbak transfer 2 juta gitu loh. Mbaknya nggak fokus kali, transfernya 2 juta.
2: Ya udah, kalau misalnya saya mau transfer 2 juta, saya mau transfer sekarang juga 2 juta, Mbak kirim aja yang butuh 7 itu dulu.
1: Loh, kan?
2: Soalnya saya juga nggak bisa begini.
1: Mbaknya jadi belibet-libet, sekarang tadi katanya mau ngasih langsung uang cash.
2: Apa?
1: Sekarang mau transfer, tapi transfer mau liatin CCTV dulu. Kan saya bilang, kalau mau CCTV ayo lihat ke kantor. Saya nggak bisa kirim by WhatsApp, Mbak.
2: Emang kantornya di mana?
1: Mbak tinggal datang aja ke kantor saya.
2: Iya, di mana kantornya?
1: Di Puri Indah.
2: Oh, ya udah nanti saya
1: Mbak,
2: nanti saya datang. Nah, Mbak,
1: halo. Halo, Mbak.
2: Iya.
1: Mbak cari aja Soka Space di Puri Indah yang gambarnya kepiting. Iya, Soka Space. Kemarin Mbak daftar ke Soka Space kan?
2: Sama apa?
1: S-O-K-A, Soka yang gambar kepiting.
2: Oh, kalau mau nipu Mbak, bilang dulu kalau mau nipu, jangan kayak gitu.
1: Ini bukan Mbak Putri Larasati?
2: Lo kalau nipu tuh ngomong dulu, jangan kayak gitu.
1: Kok nuduh saya? Ini Putri Larasati kan? Kemarin daftarnya ke Soka Space.
2: Oh, ke Soka Space?
1: Iya, ke Soka yang gambar kepiting.
2: Oh, ada gambar lumba-lumba nggak?
1: Mbak ngaco nih, ini pasti saya salah orang nih, saya salah sambung nih. Mbak Putri masuk salah sambung di Gen FM!
2: Oh, itu udah curiga nih, yang nelpon nih bacanya di sini Gen FM.
0: Semua nih, Bestian Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
2: Gen 103,1 FM
0: bisa banget.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
3: Ah, tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
4: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
5: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
6: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
7: Gen FM.
8: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Ya, gimana, Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai bingung.
1: Kenapa?
2: Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya, itu gimana? Masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap, ya.
2: Grass trap?
1: Grass trap, Pak. Ada, kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di swashernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Lah ya, sebelahi sampingnya Bapak gimana toh usahanya? Saya saya tuh nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya tuh cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, ya, Pak, ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak gitu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi gitu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak.
1: Sudah kita cek apa nanti, Pak? Sudah, Pak, ya.
2: Parfumnya, Pak, ya. Ya enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
1: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Ya nanti mungkin Pak Raya yang di sana nanti namanya Pak Raya izin buat tukang bakar nanti biar kita perbaikin sebuah Raya. Soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya nggak pernah ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya, ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kan atau apa, kan kita nggak tahu ya, Pak, ya.
2: Nah, ya makanya itu, Pak.
1: Harus kita cek dulu.
2: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan, malu, Pak. Keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini enggak ada jalan tengahnya, ya. Kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini Camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas Klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik. Mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, ta, Pak.
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah ta, Pak?
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
0: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Man.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Terus pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen.
2: Gen 103,1 FM Surabaya.
0: Gen 103,1 FM bisa bangga.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang abis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
0: Tidak, aku gak kuat.
2: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
0: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau, tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo
3: Dennis.
2: Halo.
3: Kalau bapak telepon ini loh diangkat, heran bapak ini.
2: Iya pak. Ya.
3: Mas Dennis, kamu sebenarnya mau niat lulus atau enggak sih Dennis? Bapak ini curiga loh.
2: Loh, kata BKPK dikabarin. Temen saya juga gak ada yang ditelepon pak, cuma di WA loh pak.
3: Ya Allah, untuk mahasiswa angkatan 20 ini Dennis, jaya saya mau ya, itu ada beberapa karakter-karakter kartun gitu. Kita sesuaikan karena memang kita gak mau waktu wisuda itu yang begitu-gitu aja tuh. Karena kayak anak FISIP itu mereka mintanya adalah karakter untuk tarian daerah. Kalau untuk anak yang hukum dari pak rektor, minta yang kartun-kartun gitu loh Dennis. Yang kamu tahu kartun apa wes?
2: Ini aja deh pak. Bojo Satoru.
3: Apa? Bojo Satu? Bojo ini siapa itu Bojo Satoru itu?
2: Bojo Satoru itu anime pak.
3: Namanya Bojo Satoru?
2: Iya pak.
3: Itu anime apa kalau boleh tahu?
2: Jujutsu Kaisen loh.
3: Apa Sukaisi? Penyanyi dangdut?
2: Jujutsu Kaisen.
3: Jujutsu Kaisen. Nah nanti ya itu ada kayak slogannya. Saya bilang gitu, Bojo Satoru ayo mase gitu kali ya.
2: Gimana pak?
3: Ayo mase gitu ya.
2: Mase.
3: Coba aku panggil ya, Bojo Satoru
2: ayo mase.
3: Kulit kau yang nyeluk konco ya.
2: Suaranya lagi gak enak.
3: Iya pelan-pelan naik, pelan-pelan naik.
2: Ayo masih.
3: Ya wes, kayak gitu ya.
2: Iya pak.
3: Ya wes, kalau kayak gitu nanti kamu kapan datang ke persewaan di Ciledug situ?
2: Ciledug buat ngapain ya pak?
3: Loh ya apa sih kampus kita kan di Ciledug.
2: Bukannya Jakarta pak.
3: Loh ya iya, kemana aja kamu itu?
2: Saya kan Jawa Timur.
3: Loh setelah iki Dennis Putra bukan?
2: Loh, bukan pak.
3: Ini siapa iki?
2: Ini Jeremia.
3: Masa aku kit mau ready pas briefing ini ki. Lu salah Dennis, tapi Dennis ini masuk salah satu Gen FM.
1: Oh. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lah.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian.
3: Gen 103,1 FM Surabaya.
4: Bisa banget.

0: enak. Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam.
2: Malam.
1: Halo, dengan Dimas.
2: Ya.
1: Ya, Dimas, ini saya Reza dari KPU Prof Jatim. Iya, saya mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi saya mau verifikasi data perihal anggota KPPS terbaru untuk tahun ini. Dimas sudah termasuk, ini kan yang kemarin ditunjuk ya, betul ya?
3: Betul.
2: Iya, betul.
1: Kemarin sudah tahu untuk apa saja yang sudah diserahkan dan apa saja tugas-tugasnya sebagai KPPS?
2: Pemungutan suara, perhitungan suara, verifikasi.
1: Oke, saya mau tanya, aktivitasnya Dimas sekarang apa saja?
2: Mahasiswa. Bentar, kok sampai tahu nama saya Dimas dari mana?
1: Ini dari data yang kita ambil, Dimas Indira Karisma, betul?
2: Iya, betul.
1: Iya, betul kan?
2: Namanya Indira Karisma Putra.
1: Betul.
2: Dipanggil Indira biasanya. Dimas itu bukan buat orang rumah aja, bukan buat nama kayak di KPU.
1: Oh. Gini, saya lebih enaknya memanggil siapa, Dimas atau Indira?
2: Indira aja.
1: Saya mau tanya, kalau misalnya disuruh untuk bikin tiap, karena kan tahun ini kita kepinginnya agak sedikit berbeda ya, untuk pemilihan kali ini. Tolong bisa bikin yel-yel. Itu, untuk setiap KPPS memang harus disiapkan untuk bikin yel-yel.
2: Oke, siap.
1: Iya, boleh, silakan. Siap, saya kasih waktu untuk berpikir untuk bikin yel-yel, boleh.
2: Satu, dua, tiga. Hei, ayo coblos ke TPU tanggal 27. Hei, ayo coblos ke TPU, jangan golput.
1: Iya, bagus. Saya suka. Boleh diulang ketika nanti datang waktu pagi-pagi, nanti tim dari Indira langsung disambut dengan yel-yelnya tadi. Indira, ini kan saya butuh verifikasi dan juga saya butuh ini, apakah anggota KPPS ini benar-benar layak atau tidak? Indira, kita ada pertanyaan. Setiap pertanyaan ini tolong dijawab dengan cepat ya.
2: Oke.
1: Pertanyaan pertama tolong dijawab. Tanggal berapa pilkada berlangsung?
2: Tanggal 27 November.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya, tolong Indira jawab cepat. Di antara ketiga calon, Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa di antara ketiga calon ini yang suka makan pecel?
2: Bu Risma mungkin.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya. Di antara Bu Risma, Bu Kofifa, dan Bu Lulu, siapa yang mempunyai kodam belut listrik?
2: Kodam belut listrik?
1: What? Iya, betul.
2: Bu Risma.
1: Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan dari kotak suara dan kotak infak?
2: Kotak suara dan kotak infak beda lah, Pak. Kotak suara itu apa? Buat mengeluarkan suara, dan kotak infak itu buat apa? Uang buat pasir.
1: Oke, siap, Pak. Oke.
2: Listrik apa hubungannya, Pak? Kok?
4: Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Listrik aneh tadi pertanyaannya.
1: Iya, itu memang bagian dari pertanyaan kita, karena kan kita untuk tahun ini banyak para Gen Z ya. Indira, terima kasih waktunya, tapi cuma mau konfirmasi saja. Indira yang di rumahnya Rukut Penanggal yang TPU Rukut Penanggal?
2: Salah, bukan.
1: Oh, salah ya Indira ya. Tapi Indira ini betul masuk salah sambung Gen FM.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih, Om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: dikerjain sama sambung cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A, tolong dicek lagi. Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Ya. Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya maksudnya gimana, Ibu? Saya gak ngerti.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya Bapak.
2: Iya, betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi. Kan di situ ada itu. Kami gak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang, ya.
1: Nggak ada 50, Pak. Ah. Lihat, itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Dan mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Ya udah, gimana maunya, enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri, kan, yang kemarin menginap di Kaisar Tendean, kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor?
3: Bu Neri Jayusman, kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geneva.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
0: Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: Beralih ke berita utama, KSP Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 71.000 satuan pendidikan pada tahun 2026. Untuk tahun anggaran 2026, Kemendikbudristek telah mengalokasikan revitalisasi bagi sekitar 11.000 satuan pendidikan dalam APBN. Selain hal tersebut, Dudung berjanji akan rutin melakukan pengecekan terkait sejauh mana tahapan revitalisasi di setiap sekolah guna memastikan transparansi dana terserap dengan baik. Memasuki berita terakhir, BPJPH akan menerapkan pencantuman logo halal Indonesia pada daging impor asal Brazil yang masuk ke pasar domestik mulai Oktober 2026. BPJPH dan lembaga halal Brazil tersebut sebelumnya telah menandatangani perjanjian saling pengakuan sertifikasi halal. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, sebagian yang lagi siap-siap, yang lagi mau berangkat kantor ya.
2: Asik. Oke, mantap banget, ayo. Asik. Besok itu kita libur. Besok. Jadi hari Rabu, semangat ini.
1: Besok libur, seneng banget dong, gak ada tahayul.
2: Iya. Entar dulu. Sebentar.
0: Hari ini.
2: Enggak, lu seneng banget gak ada tahayul. Gue curiga sama produser gue, kayak gak mungkin nih. Ini satu.
0: Pindahin apa hari ini? Gimana guys? Setuju sih pasti Sobat Jen.
1: Apa yang dipindahin hari Rabu?
2: Yang kan selalu percaya besok.
0: Iya. Tahayulnya pindah ke hari ini.
2: Kan gak bakalan selamat dah.
0: Wah. Gimana menurut lu?
1: Seru sih.
0: Seru. Soalnya denger-denger tamunya cancel.
2: Kata siapa? Dadang udah naikin hari ini ada Ramu.
1: Rabu ada tamu.
0: Tamunya nyata apa enggak kan?
2: Bodo amat. Bodo amat.
1: Wah,
2: jadinya Ramu, ragu sama kamu.
0: Yuk kita mulai, guys.

0: FM Jakarta Surabaya bareng sama sinyal sinyarita Yusril Kema. Orang lagi station ID
1: lagi ngecek,
0: masih dicek-cek lagi kan baru udah.
2: Ini
3: kayak masih berkepanjangan.
0: Iya, dia perlu mantengin secara ini soalnya.
3: Karena ini kemarin kita udah bahas
0: tipis ya.
3: Karena kejadiannya adalah setelah kita siaran. Jadi kemarin udah kita bahas tipis dikit, ternyata ininya masih berkepanjangan.
0: Masih.
1: Ada update lagi enggak sih?
3: Ada update katanya ya. Ini dari warta.com. Dia bilang, dia menulis kalau tanggapi jawaban sama tapi disalahkan. Disdikbud Kalbar bilang speaker ke arah juri alami gangguan.
1: Gua mau ngomongin teknis. Memang apa yang lu lihat, apa yang lu dengar itu belum tentu sama. Contoh yang paling gampang, kita di TikTok sama kita live itu beda loh,
0: outputnya.
3: Ya, apa yang kita lihat dan kita dengar di sosmed, di konten itu belum tentu apa yang kita dengar di on stage-nya.
1: Ini bukan ngebela ya, gua ngomongin teknis ya guys. Karena gua sering banget dapat mic busuk. Jadi gua tahu. Kadang misalnya gini, ada wedding yang dilempar ke YouTube. Udah gitu pas dilempar ke YouTube, suara gua kok jelek sih di ballroom. Tapi di YouTube aman, Mas. Gue gak peduli di YouTube aman, gue bilang. Kan concern gue di situ, gitu loh.
0: Tapi kan maksudnya gini, kalaupun misalnya emang arah juri rusak tuh speakernya segala macam, kenapa dibiarin berlarut-larut? Maksudnya kan sampai akhirnya sudah ada tuh, udah dipilih juaranya.
1: Nih gue ada argumen lagi nih.
0: Apa tuh?
1: Bukannya gue ngebela ya guys ya. Tapi di video itu, begitu si anak yang kedua, grup yang kedua ngejawab dengan jawaban yang sama, yang komplain itu hanya si yang jawab pertama.
0: Iya, tapi setelah itu ada gurunya juga.
1: Bentar. Tapi tidak ada kayak iya betul
3: itu kan interupsi maksudnya.
0: Interupsinya.
1: Maksud gue gini sih Nyo, mungkin nggak yang lain juga nggak dengar karena situasi sound di sana tidak sebaik apa yang kita dengar di TV. Itu maksud gue.
0: Bisa jadi.
1: Mungkin bisa jadi. Ini kalau jawaban gue dengernya sama ya guys.
0: Iya sama
1: gua
0: banget. Makanya. Ya, tapi kalaupun misalnya ya katanya nih speaker ke arah dewan juri rusak, error. Untuk acara sekelas gede kayak gitu, menurut gue kan harusnya ada ini dulu. GR segala macam teknisnya harusnya kan dicek dulu dong. Benar. Jadi biar gak terjadi kesalahan kayak gini.
3: Memang di beberapa negara tertentu ya, memang di beberapa negara tertentu. Yang penting dalam setiap masalah itu bukan solusinya,
0: tapi
3: siapa yang disalahin.

0: Gen FM Jakarta Surabaya.
1: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
1: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Kamu lagi di zona sinyal pagi, GenFM
4: Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal. Ternyata nggak semuanya yang ngajar long weekend ya guys.
5: Enggak.
4: Masih banyak kantor yang masuk di hari Jumat.
5: Betul.
4: Iya, masih.
5: Iya.
4: Sekolah anak gue juga masuk kok.
5: Tetap masuk.
4: Masuk.
5: Oh,
4: hari
5: masuk.
4: Jumat sekolah anak gue masuk Jumat.
5: Wow.
4: Jadi tidak semua itu bablas guys.
5: Bablas ya. Dari hari Kamis.
4: Yep.
5: Biasanya kalau berangkat misalnya hari Rabu sore atau Rabu malam.
4: Iya. Yeah.
5: Nyampe di kota tujuan, kota tempat liburan.
4: Hari ini berangkat berarti ya.
5: Iya. Hari ini berangkat. Besok pagi langsung sarapan.
6: Party malamnya.
4: Ingat, Idul Adha juga long weekend.
6: Masih panjang bro.
4: Kira-kira alokasi uangnya buat long weekend yang mana nih?
5: Long weekend kayaknya tapi aku waduh setiap long weekend ini tapi bismillah ya semua niat baik kan akan bertumbuh baik.
6: Amin.
5: Long weekend besok itu aku akan nganter ibu untuk periksa di rumah sakit.
6: Oh, ortopedi. Jadi mudik.
5: Oh, enggak di Solo.
4: Oh, di Solo.
5: Ya, rumah sakit ortopedi di Solo. Periksa rutin lah ya.
4: Check up ya.
5: Check up Idul Adha dan juga ada biaya kontrakan yang harus diperpanjang bulan ini. Dadang, sore ada kosong enggak?
6: Bungsu jadi sandwich generation.

0: Yusril Kemal di Gen FM.
1: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
2: Kemarin tayang di TV nasional.
3: Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV nasional?
4: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
5: Lu jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang dong makan kateng bat.
4: Ya kateng bat, gue makan kateng bat.
5: Butuh rawit, gak pernah makan butuh rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
6: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Mas Rakyat Bro nih.
7: Enggak, opening hand kan? Opening hand kan?
6: Iya. Gue jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
1: Hati-hati. Langsung aja, meluncur ke YouTube at Gen987FM. Gen FM, asik banget.
8: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
9: Selamat pagi, Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Monica Putri. Traffic Update pagi ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh rekan perakirawan dari BMKG. Silakan laporannya.
10: Dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca yang berlaku Rabu, 13 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cuaca cukup kondusif, yaitu cerah berawan hingga berawan tebal. Namun menjelang siang hari, terdapat hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Sementara pada siang dan sore hari, secara umum masih berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan lokal, yaitu hujan ringan di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, serta Kota Tangerang, dan hujan yang cukup signifikan yaitu hujan sedang di wilayah Kabupaten serta Kota Bogor. Sementara pada malam hari, cuaca kembali kondusif yaitu berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di kisaran 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara di kisaran 60 hingga 94%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap mewaspadai akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, sosial media at info BMKG, dan juga call center kami di 196. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
9: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update kali ini. Nantikan traffic update selanjutnya di 1 jam ke depan.
8: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
1: Cari sinyal lo di Gen FM.

0: FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Jam 7 kita bakal live yang ngomongin uang nih guys ya. Di Ramu, Rabu ada tamu. Plus nanti jam 8 kita akan lanjut sampai jam 10.
1: Apaan?
0: Yaitu
1: kok gak ada laporan? Kok gak ada laporan ke gua?
0: Apa ini?
1: Gimana maksudnya nih? Lu tahu enggak? Gua tanya. Gua tabok ya. Enggak ada yang laporan loh.
2: Gua tahu juga.
1: Pada jahat banget. Enggak, gua kemarin measure pas pulang kantor. Gua bilang sama Dadang, "Dang, besok ramu kan tetap enggak ada dimajuin kan besok gua tahu nih kalau misalnya horor di Kamis libur,
3: enggak dimajuin." Saya jujur itu. Saya kemarin kan aku di sebelahmu yang tidur ngorok.
1: Mother father.
0: Jadi jam 7 kita ramu, Rabu ada tamu, jam 8 sampai jam 10 bablas, kita akan masuk ke tahayul karena besok libur guys.
3: Nah,
0: asik, gimana guys?
3: Masa iya kita nggak tergoda dengan traffic view yang 6.000 itu kemarin?
1: Teman emang setan nih.
0: 6.000 loh emang.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tahu dong kenapa?
1: Gua enggak mau tahu ya. Lu sediain dulu upeti-upeti gua di meja.
3: Bu. Yang tiga sebenarnya dia tuh.
1: Kenapa?
3: Kenapa? Dia yang ngusul tuh.
1: Astagfirullahaladzim. Oh, lu mah.
3: Dia yang ngusul tuh. Dia yang ngusul. Terus kayak
0: gini.
3: Belum 2 tahun lagi aku di sini gitu loh.
1: Tak boleh lagi. Jadi lu ngikut aja.
0: Kalau gue usulnya sih salah sambung sekarang. Salah sambung dulu.
3: Ya udah salah sambung dulu aja.
1: Bodo amat.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
0: Pagi dengan Ibu Nufa.
1: Betul, Pak.
0: Ya, Ibu, saya Johan, Ibu, dari...
1: Iya, gimana, Pak?
0: Gini, Ibu, kemarin tanggal 17 Oktober, kantor Ibu kan memakai ruangan kami ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Nah, ini saya mau melaporkan, Ibu, begitu selesai kami dapat info, ada beberapa item yang hilang, Ibu.
1: Item apa, Pak?
0: Ukiran topeng, Bu. Bunga-bunga, gelas minum untuk panelis, dan juga mic, Bu. Mic-nya juga hilang.
1: Loh, Pak, punten. Setelah kami kegiatan itu, ada take over, Pak, dari panitia... di situ.
0: Mungkin boleh ditanya ke anggota Ibu, apakah ada yang mengambil mic, bunga artificial sama topeng-topeng ukiran gitu loh, Bu.
1: Kalau nggak salah malah kita bawa properti sendiri, Pak, non sewu, Pak. Kami bawa wireless.
0: Nah, mungkin ke bawah kali, Bu.
1: Dari sebentar ya, Pak.
0: Ini maaf Ibu ya, maaf. Sampai dispenser kami pun hilang, Bu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nah,
1: kemana ada, Pak? Saya juga nggak lihat ada dispenser di situ.
0: Nah, saya juga nggak tahu, Ibu, tapi begitu kami lihat dari CCTV bersama Mbak Pebi, dispenser kami diangkut, Bu.
1: Ya?
0: Beserta galon-galonnya, Bu.
1: Boleh saya lihat CCTV, Pak?
0: Oh, boleh. Oh, tentu boleh, Ibu. Boleh.
1: Boleh dikirim, Pak, CCTV-nya? Kadang saya cek apakah ada tim saya itu.
0: Betul, betul. Boleh, boleh, boleh. Ini orangnya rambutnya gondrong dan kumisan, Ibu.
1: Gondrong, kumisan?
0: Iya, yang ambil.
1: Gondrong, mana ada gondrong? Kita pekerja semua gondrong.
0: Iya, pakai seragam, nih.
1: Laki, perempuan, Pak.
0: Laki, laki, Ibu, laki.
1: Pak. Ini nah, saya, Pak.
0: Ya, nanti saya WA. Saya WA sekalian nama tagihannya boleh, Ibu, ya?
1: Eh, nanti dulu kan.
0: Loh, kok?
1: Dong. Belum cross-check, udah tagihan aja.
0: Loh, kenapa?
1: Kalau namanya tagihan itu, Pak, udah approve dulu, Pak. Non sewu, Pak.
0: Ya, paham saya, Ibu. Saya tahu. Makan ini sudah di-approve sama Ibu. Ibu sudah minta dikirimin.
1: Loh, Pak. Yang memvalidasi itu pegawai saya, bukan saya, loh.
0: Loh, gambarnya sudah jelas, Ibu.
1: Enggak, tagihan saya belum itu.
0: Oke, ini saya kirimin. Beserta tagihan topeng dan juga dispensernya, Ibu, ya.
1: Bapak, ini saya speaker, tim saya juga dengar. Bahwasannya saya tidak mengkonfirmasi bahwa saya mengiyakan itu tim saya yang mengambil.
0: Lalu tanggung jawab siapa ini? Orang ini acaranya di acara Ibu?
1: Bapak, saya belum lihat orangnya. Saya belum mengiyakan itu tim saya. Terus Bapak main kasih info, apa-apaan itu? Nggak bisa, Pak.
0: Kan.
1: Gambarnya dulu, terima kasih, selamat pagi.
0: Halo, Ibu.
2: Iya, Bapak.
0: Jadinya gimana ini, Ibu?
2: Bapak belum kirim WA ya, Pak?
0: Ya, saya kirim. Ini nah nomor teleponnya atas nama Ibu Nufa Urbah ya, Bu, ya?
2: Nufa Urbah? Kok Nufa Urbah sih?
0: Yang kemarin bikin acara sama Persib.
2: Persib? Ay, Bapak ini salah telepon, Bapak ini.
0: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di... GDV!
2: Aduh,
0: maaf Ibu. Happy birthday to you. Yang ngerjain namanya Tatiana tuh, Bu, oknumnya, Bu. Tatiana tuh.
2: Ini sebelah aku.
0: Nah, itu dia.

0: FM. Asik banget.
1: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Kedua Komisi 10 DPR RI Hayati Fas Jayapudian mengingatkan pemerintah untuk memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Menurut politisi fraksi Partai Golkar itu, surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mengatur bahwa guru non-ASN hanya dapat mengajar di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026, sangat bagus. Namun alangkah baiknya, kebijakan tersebut harus memperhatikan kondisi nyata pendidikan di lapangan.
2: Warta Parlemen.
1: Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri meminta pemerintah terus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran daerah agar tata kelola keuangan dapat termanajemen dengan baik.
3: Memang penerimaannya malah justru turun yang dari sini. Nah, oleh karenanya kita juga minta satu sisi dari sisi penerimaan itu bisa terus diperbaiki. Sisi yang lain kita juga dorong agar pengawasan khususnya dari Kementerian Keuangan ya, kaitannya mulai dari perencanaan, pengadaan dan lain sebagainya itu bisa lebih diintensifkan sehingga tata kelola di daerah itu benar-benar baik dan punya sensitivitas lah terhadap problem-problem yang muncul di masyarakat sekarang.
1: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap jalur resmi penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu menanggapi kasus penangkapan 3 warga negara Indonesia oleh aparat keamanan Arab Saudi atas dugaan keterlibatan dalam praktik penawaran haji ilegal di Mekah. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyebut pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan melalui mekanisme resmi karena bukan semata persoalan administratif tetapi juga menyangkut perlindungan negara terhadap keselamatan dan hak-hak jemaah selama berada di Arab Saudi.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Bagian wajibkan SPPG tambah penerima manfaat dalam 2 minggu. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Monica Putri. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A saat ini telah mencapai 59,7%. Pramono menjelaskan, proyek MRT fase 2A direncanakan mulai memasuki tahap uji coba pada pertengahan 2027. Kita beralih ke berita utama. BGN meminta seluruh SPPG untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah kerja masing-masing dalam 2 minggu ke depan. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deang mengungkapkan, data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang bersumber dari Kementerian Kesehatan mencapai 26 juta, sementara capaian saat ini baru mencapai 9 juta. Nanik menuturkan, ketimbangan jumlah yang jauh itu membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih terarah pada kelompok prioritas dan cakupan penerima manfaat 3B dapat meningkat dalam waktu singkat. Memasuki berita terakhir, Kemdikti Saintek mendorong upaya kolaborasi internasional guna mempercepat hilirisasi riset agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, selamat pagi TikTok.
3: Good morning.
2: Good morning. Selamat pagi Sobat Gen.
3: Nonton radio. Yeah. Barengan sama Sinyal. Yes. Hari Rabu yang besok berarti kita ada off dulu.
2: Aduh.
4: Long weekend guys.
3: Long weekend.
2: Mana long weekend?
5: Long weekend aku ke Solo.
2: Solo.
5: Berangkat kapan?
2: Berangkat hari Jumat.
5: Jumat.
2: Hmm. Kenapa enggak hari ini berangkatnya?
5: Karena jadwal periksanya ada di hari tanggal 16.
3: Padahal
5: hari
3: enak langsung ya hari ini gitu.
5: Enak
3: loh.
5: Sih, tapi jujur keretanya habis dan pesawat sudah mahal.
3: Oh, iya sih benar, pesawat mahal-mahal
2: long
3: banget.
2: Long weekend ya. Long weekend bagus
5: lah. Long weekend itu pesawat besok ke Solo aja paling cepat itu datang di jam 11.30 ya. Itu udah 1.4.
2: Yeah.
5: Solo mampet satu orang ya.
2: Solo itu adalah salah satu kota impian pensiun gue.
3: Oh iya. Pengen ke Solo lo. Yeah.
2: Chill.
5: Betul.
2: Airportnya nggak jauh.
5: Betul. Yeah,
2: fasilitas
5: kan?
2: Ada.
3: Makan murah-murah.